terhadap usaha tersebut. Sekurang-kurangnya 2 maut manakala 13 cedera selepas sebutir bom dipasang pada sebuah bas meletup di bandar Jarmana di pinggir Damsyik. Dalam kejadian itu, sebuah bas mini dilaporkan mengalami kerusakan teruk dengan bumbungnya tercabut manakala bahagian chassis dan serpihan bertaburan di atas jalan. Tiada kumpulan setakat ini mengaku mendalangi serangan terbabit. Sukan bola sepak, Real Madrid mengumumkan Vinicius Junior telah melanjutkan kontrak dengan klub itu selama 6 tahun hingga 2032. Perkembangan itu dimaklumkan oleh pelangkos menerusi satu kenyataan sekaligus menamatkan spekulasi berhubung masa depan pemain antarabangsa Brazil berkenaan yang dikaitkan dengan Arsenal. Grand Prix Britain akan terus kekal dalam kalender kejuaraan dunia MotoGP sekurang-kurangnya sehingga musim 2028. MotoGP melanjutkan perjanjian dengan Lita Silverstone yang akan terus menjadi tuan rumah perlumbaan itu bagi musim 2027 dan 2028. GP Britain kembali diadakan pada 2010 selepas 24 tahun tidak dianjurkan di Litar yang turut menjadi lokasi perlumbaan Formula One.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
3: Jam Terafam, segalanya untukmu seperti biasa. Setiap pagi Jumaat, kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda Instazkirah untuk minggu ini. Instazkirah 278. Doa dijauhkan daripada azab neraka. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghorama. Sadaqallahul 'azim.
4: Dan juga mereka yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, sisihkanlah azab neraka jahannam dari kami. Sesungguhnya azab seksanya itu adalah kebinasaan yang kekal. Surah Al-Furqan ayat 65.

0: 9.9 pagi. Waktu ini GBM masih lagi Dia Chombi.
1: Ya, masih lagi Bambang.
0: Ezah Chombi. Dah masuk jam yang terakhir dah pertemuan kita untuk hari ini. Chombi, kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini, Chombi.
1: Topik kita hari ini, rezeki berkat, duit banyak atau hati tenang.
0: Ya, bagi anda saya mungkin nak kongsikan bersama-sama dengan kami. Dan sebelum tu, Chombi, kita nak kongsikan terlebih dahulu yang mana Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM membuat persediaan bagi menghadapi cuaca panas termasuk memberi tumpuan terhadap impak fenomena seperti El Nino yang dijangka memberi kesan kepada negara awal tahun depan.
1: Di mana Ketua Pengarah JBPM Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata antara persiapan utama ialah menyegerakan bekalan dua aset operasi iaitu pam jentera bomba serta kenderaan utiliti operasi ringan pacuan 4 roda.
0: Dan beliau juga berkata JBPM telah menerima 80 pam jentera bomba dan akan menambah 40 lagi yang dijangka diperoleh hujung bulan ini.
1: Dan beliau juga turut menasihatkan orang ramai supaya tidak melakukan pembakaran terbuka kerana khuatiri boleh menyebabkan api merebak dengan cepat dan sukar dikawal.
0: Baik. Itu sikit perkongsian untuk anda berkaitan dengan kesiapsiagaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dalam menghadapi cuaca panas yang melampau dan juga Super El Nino.
1: El Nino panas.
0: Ya, betul.
1: Kalau ribut, kalau hujan, El Nina.
0: El Nina. Itu nama ribut lah.
1: Nama
0: taufan tu kan. Tapi Jemmy sekarang kata tengokkan waktu malam pun di sekitar Pulau Pinang panas juga orang tau.
1: Betul, Bang.
0: Semalam Bambang pergi ke area Sembilang, ada sembang dengan orang lama tu lah. Dia kata kat Bambang kan, malam-malam lo tidur berapa peluh, Bambang. Panas sekarang ni.
1: Dia kena amalkan macam Chombi lah.
0: Amalkan macam Chombi. Chombi buat macam mana, Chombi?
1: Sebab bila kita faham, bukan semua rumah ada aircon macam mana, Bambang.
0: Sama ya.
1: Okay. Bukan semua rumah ada aircon macam mana. Jadi nak menyejukkan rumah tersebut, buka pintu peti air.
0: Buka pintu peti air. Jenuh. Baik bulan. Menangis, Chombi. Bukan kata menangis seorang-seorang. Ajak berjemaah sekali, Chombi. Sebab semalam Bambang rasa dekat 3 jam Bambang tak tutup TA tau.
1: Betul.
0: Lupa.
1: Betul.
0: Bukan lupa. Dia macam tutup tak apa tau.
1: Nampak.
0: Nampak. Betapa.
1: Nampak.
0: Dia rasa macam betapa menyesalnya. Oh, teruk. Rasa 4 jam semalam.
1: Nampak tak?
0: Nampak apa?
1: Nampak tak ni? Bomo ni bagus. Tok dia nak menikah lu. Bomo ni lagi.
0: Tapi tak sejuk pun rumah.
1: Tak sejuk.
0: Peti air tu Bambang letak kat mana?
1: Dekat dapur lah.
0: Yang ni kena letak dalam bilik.
1: Letak dalam bilik.
0: Dan kali Chombi masuk tidur peti air terus Chombi.
1: Tak mau cerita, saya kata kasar sangat.
0: Kasar sangat.
1: Sebab apa? Ada je peti air untuk tidur, Bang.
0: Ya, betul.
1: Banyak orang tak tahu.
0: Memang kita, ada.
1: Cuba cari sebab apa, dia payah nak dapat peti air untuk tidur.
0: Ya, betul. Dan itu kalau masuk ke hospital, pas simpan dulu lah.
1: Ya, betul.
0: Chombi ada kat rumah sebiji kan?
1: Apa dia?
0: Ada kat rumah sebiji kan?
1: Saya jual balik dah. Orang minta beli.
0: Orang minta beli
1: saya jual.
0: Lain macam. Okey, untuk anda tepik kita pagi ni bukan pasal peti air, tapi bukan pasal rezeki.
1: Rezeki berkat. Duit banyak atau hati tenang.
0: Bagi anda sendiri dekat kita buat pemanggil berikutnya pagi ni. Halo, sampai talian. Halo. Awak senyap ni 04-2107-389 untuk nak berkongsikan pandangan atau cerita. Dan dah sebelum tu, Chombi, kita nak dengarkan perkongsian ini daripada SMRA.
1: Kita
0: nak kongsikan berkaitan dengan topik kita pagi ni. Jom kita dengar apa perkongsian. Assalamualaikum, Bang Haji.
2: Chombi, Bambang.
0: Alhamdulillah, sihat.
2: Yang penuh berkah ini, kita membincangkan satu tajuk yang sangat-sangat signifikan. Di hari penghulu segala hari,
1: alhamdulillah,
2: perayaan mingguan kita lah, hari Jumaat. Jadi dia amat berkait rapat dengan soal rezeki jugalah hari Jumaat ini. Apabila seminggu-minggu itu, satu minggu itu kita diberi ruang sepenuh-penuhnya kepada daripada Allah SWT untuk kita mencari rezeki. Cuma this particular day, maksudnya perlu diberi keutamaan untuk menaikkan solat Jumaat. Dan menariknya, dalam Quran sendiri, dalam surah Jumaat, telah menyatakan yang tinggalkanlah semua perniagaan ini, fokus kepada solat Jumaat. Maksudnya tidak ada jual beli semasa solat Jumaat. That's the only time, the most, orang kata masa yang sangat berkualiti dalam hubungan kita dengan Allah SWT dalam peringkat dalam mingguan ini. Dan sesudah kita menunaikan solat Jumaat, saya rasa ada satu perasaan ataupun rezeki yang luar biasa.
0: Betul, betul.
2: Ha, itu pun satu rezeki juga. Kan rasa tenang, lapang dada ni. Betul. Sebab kita menunaikan satu amanah yang sangat besar dalam setiap minggu.
1: Yeah.
2: Dan selepas itu Allah, setelah kamu meluangkan masa untuk solat Jumaat, ditambah selepas itu adalah ayatnya, fantashiru fil ard. Bertaburanlah kamu kembali membuat kerja-kerja kamu seluruh muka bumi ni. Peniaga lah, kerja pejabat dan sebagainya.
1: Baik.
2: Jadi itulah uniknya kalau kita bercakap soal rezeki. Dan yang kedua adalah rezeki bukan setakat dalam bentuk wang ringgit, tapi dalam bentuk lain, di antaranya ukhuwah.
1: Ya.
2: Contoh inilah yang paling dekat di hati saya lah. Kerjasama, perhatian, hiburan juga yang diberikan oleh sahabat baik saya lah, Bambam, dan juga sahabat baik saya, Jombi.
1: Alhamdulillah.
2: Untuk kita menghiburkan rakyat Pulau Pinang ini, dan juga masih sama mengingatkan mereka tentang tanggungjawab keluarga, dan juga tanggungjawab paling penting adalah kepada Allah SWT. InsyaAllah.
0: Baik, insyaAllah itu berkongsian daripada Abang Haji kita.
1: Ya, daripada Abang Haji kita.
0: Ya, SMRA kan. Alhamdulillah kan. Sebenarnya betul lah, macam saya tertarik dengan apa yang Abang Haji kita katakan tadi.
1: Ya.
0: Bila kita selesai melaksanakan satu tanggungjawab untuk kita kan, kita rasa tenang tau sebenarnya. Pikul satu amanah yang besar. Jadi itu perkongsian yang cukup menarik. Terima kasih Abang Haji kita. Dan kita nak dengarkan perkongsian baca kiriman rakan-rakan kita.
1: Ya.
0: Di ruangan WhatsApp Metro FM daripada Afzan Nizam
1: Haji Sulaiman yang berada di seberang Perai Tengah, kalau tak salah saya, di pejabat DO ni.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, nikmat jiwa yang tenang dan kesihatan yang baik merupakan anugerah besar dalam hidup. Antara rezeki adalah tak perlu bawa anak ke klinik, maksudnya ahli keluarga sihat.
0: Betul.
1: Tak perlu pergi bengkel untuk repair kenderaan, maksudnya betul, kenderaan dalam keadaan baik, dan segala-galanya dalam keadaan baik. Allah, ini rezeki yang amat berharga. Betul.
0: Ya, alhamdulillah kan. Betul kan, kadang memang kita rasa macam duit banyak macam ni, tapi ya, KP klinik pun bukannya murah lah ni.
1: Betul.
0: Kan, baik, itu perkongsian daripada Afzan Nizam.
1: Ya, kita ada lagi.
0: Baik, kita nak terima pemanggil berikutnya pagi ni. Halo, siapa talian?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa udah Abang Zahar kita?
1: Hani
3: Abang Uda.
0: Abang Uda.
1: Abang Uda nama telefon ni.
0: Abang Uda.
3: Tak silap lah ni. Ni silap number apa ni.
0: Abang Uda.
3: Abang Uda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Abang Uda. Abang Uda.
3: Alhamdulillah adanya.
0: Alhamdulillah. Baik. Ni datang mana ni?
3: Saya dalam kenderaan nak jumpa Dr. Ahmad Kadri saat ini.
1: Klien ni.
0: Itu dia, nampak dah.
1: Jumpa klien.
0: Jumpa klien.
1: Jumpa klien.
0: Alhamdulillah. Abang Uda.
3: Saya pagi-pagi dah telefon lah. Dia kata pukul 8. Saya cakap minta maaf doktor, saya ada urusan sekejap.
0: Asyad lah Abang Uda kita. Doktor set time dia hebat. Tak boleh.
1: Pergi jumpa klien tu. Pergi jumpa klien. Okey. Pak Uda kita.
3: Yes.
1: Berkenaan dengan topik kita hari ni.
3: Rezeki. Okay. Inilah kata rezeki. Hari Jumaat. Abang cakap dengan Jumpi.
0: Abang Uda duduk tak mana ni Abang Uda? Putih-putih ni.
3: Okay.
0: Hello. Putih-putih. Hello.
1: Hello.
0: Abang Uda tak cukup rezeki ni. Contoh dia pun nak cakap rezeki dapat sembang. Tapi terputus di tengah jalan. Itulah kadang-kadang kita rasa nasi yang kita ambil pada pinggan tu milik kita dah.
1: Tapi bukan.
0: Baru nak masuk mulut. Tak. Tumpah.
1: Jatuh kan. Ada benda tak dingin ni. Tapi seperti yang pendengar kita, penonton kita juga Bambam, rezeki ni bukan sekadar ruang.
0: Betul.
1: Di mana dalam Islam ni, rezeki merangkumi semua nikmat yang Allah kurniakan, termasuk kesihatan, ilmu, keluarga, masa, keamanan dan ketenangan hati ni.
0: Dan keberkatan ni menjadikan sedikit terasa cukup tau. Sebab apa? Ramai orang berjaya bukan kerana pendapatan yang luar biasa, tetapi kerana pandai bersyukur dan mengurus rezeki dengan baik.
1: Dan ketahuilah serta percayalah, bersedekah tidak mengurangkan harta.
0: Ya.
1: Dalam ajaran Islam ni sendiri, sedekah diyakini menjadi salah satu sebab bertambahnya keberkatan rezeki. Sama ada dalam bentuk harta, kesihatan maupun kemudahan urusan.
0: Ya, betul. Dan kita ingat hari ni kita Saidul Ayam, pengurus segala hari, hari Jumaat.
1: Ya.
0: Dikenali sebagai pengurus segala hari. Ramai yang ambil peluang memperbanyakkan doa.
1: Betul.
0: Selawat dan juga sedekah pada hari Jumaat dengan harapan memperoleh keberkatan daripada Allah SWT. Baik, Cumbi. Kita nama pemanggil kita yang berikutnya. Halo, siapa talian?
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cikgu Asia.
1: Cikgu Asia.
4: Ya, saya amboi jam teruk apa konti ni.
1: Biasalah cikgu, benda tengah panas.
0: Ah, rezeki cikgu dapat rezeki juga kita sembang. Ya. Tadi Pak Uda cakap, abang muda kita tadi dah cakap rezeki dah tadi tu kan. Tapi tak ada masuk mulut. Tumpah. Baik cikgu.
4: Ya, saya.
0: Mukadimah sikit cikgu.
4: Okey. Pergi memancing dengan Pak Dola.
0: Pergi memancing dengan Pak Dola.
1: Pak Dola, okey.
4: Okay. Air laut nampak biru dan tenang.
0: Air laut biru dan tenang, okey.
4: Carilah rezeki yang halal. Carilah rezeki yang halal. InsyaAllah diberkati Allah. Hidup kita akan menjadi cukup dan tenang.
0: Itu okay, dia. Cikgu. Baik.
1: Cikgu.
4: Ya, saya. Ya, comel, ya, comel.
1: Lani cikgu.
4: Bau-bau yang tiut.
1: Lani cikgu ada kat mana, cikgu?
4: Ya.
1: Lani cikgu
4: saya
1: ada kat mana?
4: Saya dalam kereta nak pergi meniaga.
1: Okey, sepat ronggeng, cikgu.
0: Ya. Teruk lagi.
1: Sepat ronggeng, cikgu. Dibuat dibuat pekasam.
4: Oh, sedap tu.
1: Haa. Ikan puyuh di belah belakang.
0: Apa sekali lagi?
1: Sepat ronggeng dibuat pekasam.
0: Oh, dahsyat debu kita.
1: Ikan puyuh di belah belakang.
0: Aduh.
1: Sam ngangkang lah tu.
0: Salah tu lah. Cikgu.
4: Ya, saya.
0: Aduh. Apa yang cikgu nak kongsikan sambil makan buah asam?
1: Okey, masuk. Masuk.
0: Yang kedua tadi boleh?
1: Haa. Belakang.
0: Belakang. Aduh.
4: Tak masuk ya.
0: Sabarlah nak sambung nombor dua. Tunggu apa lagi cikgu? Tak payah nak kata belakang.
1: Boleh.
4: Depan.
0: Cikgu, cerita apa pasal rezeki. Cikgu memilih duit ke ataupun hati yang tenang?
1: Hati yang tenang. Kita nak tahu yang tu.
4: Saya pilih dua-dua.
0: 50-50. Sebab apa cikgu pilih 50-50? Sedangkan hati yang tenang, bila kita hati kita tenang, rezeki kita harap, kita percaya pada rezeki Allah. Ya. Kita tak risau buat duit.
4: Kena risau juga sebab kita kena cari. Hati kita tenang, kalau duit tak ada pun tak tenang juga.
0: Dia kalau hati tenang, tak semestinya tak kena cari duit. Okay. Tapi kalau kita fikir pasal duit, duit itu yang tak tenang tu pagi petang siang malam.
4: Kena fikir ke, Mama dan Jombi, duit tu kalau kita ada, walaupun tak banyak. Kalau orang main minta tolong kita tak banyak pun RM4-5 boleh kot tolong. RM1 ke apakah? Ya, dekat tu yang ada.
1: Betul cikgu, tapi itu perancangan kita cikgu. Perancangan Allah SWT lebih hebat
0: cikgu. Mana tahu cikgu.
1: Cikgu bayangkan cikgu, cikgu nak cikgu waktu tu kan memang tengah semak kepala. Tengah semak kepala tak ada duit. Tiba-tiba kan cikgu mencari satu tempat untuk menenangkan hati. Mendamaikan suasana dengan cara kan, kebetulan cikgu biasalah cikgu memandu tanpa arah. Kan tiba-tiba rasa terpaut terpaut. Paik tu ayat tak berhula. Okey, terpaut untuk berhenti di salah satu masjid. Tiba-tiba cikgu masuk, cuba orang kata pas mata-mata nak menggunakan tanah. Kan alang-alang tak apalah, masuklah buat tahiyatul masjid. Kan keluar
4: yang sunat ajak apa.
1: Ya. Keluar Allah Taala bagi satu ketenangan dan tiba-tiba telefon berbunyi. Cikgu. Boleh tak hadir ke mesyuarat petang ni, kita nak buat cikgu ni kalau boleh nak panggil cikgu masuk untuk buat catering 10,000 orang makan.
0: Dia.
1: Contoh. Ha.
0: Itu nama ketenangan
1: Itu nama ketenangan cikgu.
4: Dua-dua lah saya kata seimbang.
0: Boleh terima pakai.
1: Kalau cikgu dah dapat tu 10,000 orang, cikgu dah kaya raya, cikgu ingat cumi yang mama pak?
0: Cakaplah kaya.
4: Cakaplah
0: kaya pun lupa kita kerap, kau pun jarang-jarang dah ni.
1: Tu tak apa. Kan? WhatsApp tak jawab boleh?
0: WhatsApp tak jawab?
1: Ya.
0: Gamuk tu.
4: WhatsApp baru pertama kali apa cumi jawab dalam grup.
0: Oh ya, saya ni abang kat cikgu. Saya ni siapa minta WhatsApp saya?
1: Saya
4: Abang dalam grup tu tapi tak mau jawab.
0: Baik, saya tukar nombor dah lah. Tak, saya pakai nombor lain dah lah cikgu.
1: Kira yang di antara saya dengan Bambam cikgu, boleh dikatakan Bambam ni lebih siru daripada saya lah. Lebih siru.
0: Oh, gamak cikgu no. Gamak cikgu kata macam tu kat saya no.
4: Saya tak kata siru nah. Cobi yang kata lah. Oh, dia buat
0: kalau macam tu, cikgu kata kat Cobi siru.
4: Kata dua-dua lah senang.
0: Haji.
4: Dua-dua siru boleh melawak.
0: Tapi cikgu, sebut berkaitan dengan topik kita pagi ni kan cikgu. Bagi pendapat juga pandangan cikgu lah. Kalau kata diberi pilihan, gaji besar tapi hidup ni terlalu sibuk, ataupun gaji yang biasa-biasa tapi banyak masa bersama dengan keluarga dan juga masyarakat.
1: Betul.
0: Mana satu pilihan bagi cikgu sendiri?
4: Pilih yang banyak bersama keluarga dengan masyarakat lah.
0: Tapi saya cikgu duit tak cukup pula.
4: InsyaAllah kita carilah yang apa.
0: Cari lagi, masa lah. Lagi.
4: Ada, kalau kata sibuk sangat sampai masa, bukan kata dengan keluarga je, dengan masyarakat. Untuk diri sendiri pun tak ada me time lah. Sampai badan sampai sakit, nak kena cari kursi urut pula.
1: Okey, ini kata cikgu lah, sebab cikgu pun daripada pencin, daripada belum pencin sampai dah pencin sampai ke saat ni. Okey, cikgu masih lagi berusaha, masih lagi mencari rezeki dan juga sebagainya.
0: Sampai betul sekarang
1: cikgu, sampai saat tengah cakap kami ni, cikgu lah seorang wanita usahawan. Yang usahawan dan juga wanita yang dinamakan wanita workaholic. Betul tak betul cikgu?
4: Ya.
1: Okey, saya nak tanya cikgu, pada pendapat cikgu sendiri, apakah maksud sebenar rezeki yang berkat ni cikgu? Bagi cikgu.
4: Rezeki yang berkat ni, kita dapat sikit pun kita rasa cukup. Pada hati kita tenang. Daripada situ kita boleh juga, walau tak banyak, 10-2 boleh juga tolong orang yang main minta tolong kita. Dia memerlukan lah kan. Kalau kata kalau gaji banyak pun tak tenang, tidur tak lena, gelisah, saat bangkit tengah malam, macam-macam jadi. Saya biasa lalui macam tu dulu.
1: Sama dengan saya cikgu.
4: Ya, saya kata apa, gelisah tak tentu arah tengah malam. Last kali tak boleh nak tidur, bangkit semayang mengadukan Allah, teriak ke Allah.
1: Cikgu gelisah sebab apa cikgu yang tak boleh tidur malam?
4: Saya gelisah sebab apa, cumi datang dengan Bamba kan. Saya hutang banyak, dianiaya, kena bayar hutang orang. Jadi gaji kita kena potong banyak. Jadi tak cukup.
1: Tak tentu arah, jadi kita fikir
4: tak tentu arah. Tinggal lagi tak cakap seorang, tak jadi gila betul-betul je.
1: Allah.
4: Sebab kita duk ingat masih ada lagi Allah.
1: Allah
4: sayang kat aku lagi.
1: Betul cikgu. Kuatkan.
4: Bila ingat kat Allah tu, macam sendiri kata lagu, jika diri di sayangi langkahku semakin berani.
1: Cuba cikgu nyanyi sikit.
0: Boh sikit kau.
1: Nyanyilah.
4: Macam mana tak, langkah kakiku semakin berani. Bila diri disayangi.
0: Boleh lah tu cikgu. Dah ni cikgu.
4: Saya minta lagu Bubuh lagi lagu.
0: Ni. Bubuh payung sikit.
4: Makin berani.
0: Tu dapat dah.
1: Untuk pertama kali ni cikgu janji sama cikgu tu kau bincang dengan ni.
4: Dua kali dah.
1: Okey.
0: Baik cikgu, apa pun cikgu, kami sentiasa doakan untuk cikgu. Yang terbaik untuk cikgu nah.
4: Ya.
0: Sagi kami payung lagu kat cikgu, jangan risau.
4: Okey, saya dah nak perjalanan, saya dengar lah kereta.
1: Cikgu satu nasihat aje cikgu.
4: Ya.
1: Tabahkan hati, kuatkan kaki untuk teruskan melangkah.
4: InsyaAllah. Tangan kuat pegang steering. Otak kuat memikirkan sesuatu yang terbaik.
0: Dan kaki. Jangan lupa cikgu. Satu je cikgu, jangan lupa untuk kita merendahkan diri kita.
1: Betul.
0: Tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahuwataala, kerana dialah yang mengatur hidup kita, dan dialah yang memberi rezeki untuk kita, dan dialah yang akan sentiasa bersama-sama dengan kita. Okey?
1: Baik.
4: InsyaAllah.
0: Baik. Terima kasih kau.
4: Terima kasih banyak, selalu duk nasihat saya, duk doakan saya. Saya balikkan doa ni kepada Bamba dan Cumbi.
0: Amin.
4: Ini penghulus segala hari kan.
0: Semoga
4: Bamba dan Cumbi sentiasa sihat.
1: Amin.
4: Dirahmati Allah.
0: Amin.
4: Diberi kesihatan yang baik.
0: Amin.
4: Supaya terdapat menghiburkan kami semua lagi.
0: Amin. Baik. Terima kasih kau. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Itu dia cikgu Asia kita kan. Cikgu Asia satu je Cumbi kan. Bila kita banyak dengar perkongsian dari cikgu Asia, mulut dia tak pernah berhenti untuk bantu orang. Betul tak kan?
1: Tapi,
0: walaupun kadang-kadang saya berani cakap cikgu Asia tak senang mana pun. Walaupun dia dah pencen, tapi dia pun bergelut juga dengan masalah kewangan. Tapi dalam kepala otak dia saya fikir nak bantu orang. Nampak tak?
1: Tu yang kata rezeki bila dia bantu. Bila dia bantu ni bukan sekat bantu dengan duit.
0: Betul.
1: Dengan tenaga juga bantu. Mm-hmm. Dengan nasihat juga membantu.
0: Yeah.
1: Jadi mungkin bila banyak orang mencari kita tu,
0: mm-hmm,
1: bagi diri saya lah, apa yang saya selalu anggap, kita ni bukan tempat orang cari masalah.
0: Betul.
1: Tapi kita ni adalah role model.
0: Mm-hmm.
1: Role model kepada seorang tu. Pasal apa dia main cari kita, dia tanya pendapat kita, mungkin dia tengok kita pernah alami situasi itu dan kita pernah menangani situasi itu.
0: Betul.
1: Dia main jumpa kita, minta nasihat kita sebab dia tahu kita mampu.
0: Ya, sungguh. Sebab apa? Ada orang mampu bercakap, sabarlah hang, tenanglah hang, bibiak je mampu cakap.
1: Umpama perkataan sabar tu, cakap tu macam kata patah umpama membalikkan tangan, bang.
0: Betul.
1: Mudah, kan?
0: Ya, tapi yang orang yang lalui tu, dia tahu betapa peritnya, pedihnya kehidupan tu sendiri, kan. Okey, kita layan dulu. Ini dia, Bila Diri Disayangi.
1: Baik.
0: Tu sayang dia, Chambi.
1: Dan dia, Bang.

0: Maksudnya bila kita sedari diri kita disayangi, walaupun tak disayangi oleh manusia, tapi percayalah ada Allah yang sentiasa menyayangi diri kita.
1: Betul itu bang.
0: Ya, Jombi, kita masih lagi dengan topik kita pagi ni, Jombi, berkaitan topik dengan kita. Berkat rezeki. Bagi anda sendiri, okay, yang nak kongsikan bersama-sama dengan kami, duit banyak ataupun hati yang tenang. Ya. Dan kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Metro FM. Okay, ini kiriman daripada siapa ni? Cicoreang,
1: Sungai Petani. Topik hari ni, bagi saya ada duit bawa hati tenang dan senang. Kalau tak ada duit memang hati tak tenang. Yang tak boleh nak senang lenang. Gaji besar ke gaji kecil ke bukan masalah, yang penting ada duit bagi saya lah.
0: Bagi dia lah kan. Sebab apa segala-galanya memerlukan duit.
1: Ya betul.
0: Itu pandangan daripada dia sendiri.
1: Itu pandangan daripada dia.
0: Baik, daripada Abang Mie, Syaram, assalamualaikum. Rezeki ni bukan sebab duit banyak. Tapi selalu je saya bila nak parking mudah je dapat, walaupun kereta banyak. Macam tu juga bila nak belok kiri kanan, ada je orang yang bagi laluan. Setakat ni alhamdulillah tenang. Duit ada ke tak ada, hidup tetap juga kena teruskan.
1: Betul.
0: Nampak tak? Sekecil-kecil benda membuatkan hati kita tenang. Contoh kita main kerja, Jombi,
1: betul.
0: Walaupun dalam kesesakan jalan raya, kan, contoh kalau kita sesak tu, kalau kita tengok di Pulau Pinang, biasa satu jam, satu jam setengah kan.
1: Betul.
0: Contoh sesak juga hari tu, mungkin kurang satu jam. Tenang je sampai ke tempat kerja kan. Itu pun ketenangan juga sebenarnya. Dan juga kita ada perkongsian daripada
1: Azmi Senggora pula ini.
0: Abang Azmi.
1: Kata assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk topik pagi ni, kedua hanya melangkah seiring. Bagi saya tak perlu kaya tapi mencukupi untuk segala keperluan. Kesihatan pula tak perlu dinafikan.
0: Ya, baik, kita terima pemanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa di talian?
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Mamu Hanifa.
2: Abang Bay,
0: alhamdulillah.
2: Alhamdulillah Tuhan bagi tajuk tajuk.
1: Baik.
2: Alhamdulillah Tuhan bagi kat Mambang dengan Combi ni.
0: Alhamdulillah.
2: Mambang pun cantik.
1: Mambang
2: Combi
1: cantik.
2: Pun comel.
1: Combi.
0: Alhamdulillah. Mamu.
1: Mamu pun macho.
0: Mamu pun macho. Handsome. Ganteng.
2: Handsome. Betarat.
1: Okey. Mamu.
2: Ya.
0: Okey kamu. Mama.
1: Mama.
2: Ya.
0: Okey ke begini?
1: Takkan telena.
2: Belum lagi.
0: Belum lagi.
1: Apa yang belum?
0: Belum telena lagi begini.
2: Belum lagi. Tak
1: menyoh
2: lagi.
0: Tak menyoh.
1: Tak menyoh. Orang
0: kata
1: telena. Orang tak.
2: Anak dah pindah.
0: Anak pindah.
1: Baik.
2: Bapa anak nama bagi menyorok pun tak tahu lagi.
0: Alhamdulillah. Rezeki.
2: Syukur pada Tuhan. Mamu dapat anak cucu semua. Syukur pada Tuhan.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tak pun tak apa. Seronok dengan lepas.
0: Okay. Ya, baik. Mamu. Kami nak tanya Mamu ni. Duit banyak ke hati tenang?
1: Mamu yang mahu yang mana tu?
2: Mamu mahu hati pun mahu tenang. Duit pun mahu ada. Kalau hati tak senang, duit tak ada pun tak senang hati.
0: So dua-dua lah.
2: Pasal apa dua-dua kita semua ada. Pasal apa barulah anak-anak, cucu kita semua bagi senang hati kita. Kalau kita mengeput apa ada, hati kita pun dia out nanti.
1: Okey, Mamu.
2: Lagu-lagu pasangan pun kadang-kadang tak okey juga.
1: Okey, Mamu.
2: Ya.
1: Okey, Mamu mau duit berapa banyak bawa hati tenang?
2: Tak mau duit banyak. Takkan kita boleh makan cukup dah.
1: Berapa banyak?
2: RM200 cukup lah.
1: RM200 dah RM500 Mamu.
2: Sudahlah.
0: Ada orang Mamu. Mamu.
2: Nak seronok anak cucu ya.
0: Itu dia. Sebab ada sengok orang Mamu duit sikit tak cukup.
2: Sudahlah. Cakap-cakap tu kalau banyak duit, Mamu dia lupa. Semua buatan apa pun Mamu lupa. Tuhan pun orang dia lupa. Kalau ada duit banyak lah.
0: Alhamdulillah. Semoga Mamu dimurahkan rezeki di sana.
2: Insyaallah. Ingat kata kalau duit ada banyak jaga baik-baik. Jangan lupa segala-gala. Anak pun ke mana, bini ke mana, semua ke mana kita ronda nanti.
1: Macam jaga abang. Mami dok kali nama mau jaga mami dok kali.
2: Macam mau nak ronda lah di sini. Nak pergi rawat dah.
1: Okey baik. Abang mau jaga diri, jaga kesihatan.
0: Terima kasih Mamu.
2: Minta dan jaga kesihatan, doa orang jaga baik-baik.
0: Insya-Allah.
2: Bagi Mamu minta doa bagi selamat kerja dan selamat dapat
0: InsyaAllah.
2: Amin. Amin.
1: Terima kasih. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia mamu kita.
0: Ha, nampak tak? Duit banyak sangat pun tak mau juga.
1: Tak mau juga. Cukuplah orang kata apa, sekadar boleh mampu untuk orang kata apa, meringankan sedikit, kurangkan sedikit beban yang ada.
0: Bukan apa kan Cembi, sebab kita ni manusia. Kita tak lari bersifat tamak tau. Itu realiti. Mohong lah. Kalau ada orang cakap, aku ni dapat 1,000 pun cukup dah. Mohong. Dapat 1,000 nak 2,000. Dapat 2,000 nak 1,000. Dapat 1,000 nak 200,000. Tak, manusia ni bad duit ni tak pernah cukup. Tapi tenang ke hati kita kalau kita bekejap mencari duit? Sebab Bama Simang based on pengalaman sendirilah, kita pernah bekerja sehari 3-4 kali kerja kan.
1: Betul,
0: nak mencari duit tu kan. Tapi sampai kesudah tak pernah cukup. Sebab apa? Orang yang banyak duit dia berbelanja cara banyak duit. Orang yang kurang ataupun tak banyak duit dia berbelanja cara dia mampu.
1: Sebab tu kata macam Jumi kata seawal tadi dah, besar mana periuk nasi.
0: Ya, betul.
1: Itu kan berapa banyak beras yang
0: kita nak pakai. Sebab tu Bambang, kalau orang tengok depan-depan macam 5XL. Tapi Bambang pakai juga 6XL.
1: Betul, Cumi faham Bambang.
0: Sebab apa? Sebab kita nak tak cukupkan tu.
1: Nak mencukupkan yang cukup tu.
0: Nak mencukupkan yang cukup. Boleh Cumi Bambang, Cumi takut Cumi tak pakai baju Bambang. Bambang 6XL. Nampak yang macam 5XL. Tapi pakai baju 6XL.
1: Cumi size S Bambang.
0: S oh.
1: XS.
0: XS. Tu baby.
1: Waktu Cumi baby dulu.
0: Waktu baby dulu lah.
1: XS.
0: Baik. Kita terima pemanggil mungkin yang terakhir untuk pagi ni. Halo, siapa talian?
3: Halo, assalamualaikum. Salam hari Jumaat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ni betul saya teka lah. Ustaz Sembilang in the house. Semalam saya teka salah semalam. Dengar macam suruh Ustaz Sembilang. Tapi rupanya Abang Zul.
3: Berhati-hati.
1: Skamer ada di mana-mana. Tambah-tambah skamer sorak kan.
3: Tapi sebenarnya yang tu rezeki
0: kan.
3: Rezeki saya lah tu.
0: Baik, Ustaz Sembilang. Seorang ustaz yang cukup famous di Sembilang lah. Pergi mana-mana pun semua orang kenal. Saya masuk Sembilang. Cuih, nampak depan mata.
1: Nampak
0: Ustaz Sembilang depan mata. Nampak lah. Tapi saya nampak lain sikit lah. Itu sebab dia pakai sorban, pakai jubah tu.
3: Saya
1: cek mau
3: sudah.
1: Jaga kawasan, jaga kawasan.
0: Jaga kawasan sebab itu saya lain sikit Jumi. Sebab saya nampak Ustaz Sembilang itu dia pakai sorban, dia pakai jubah. Nampak lain sikit lah kan. Jadi saya pun risau jugalah. Baik, Ustaz Sembilang.
3: Ini Bambang mesti dia teruja dengan simbiosis. Simbiosis padang permainan.
1: Simbiosis enak main lagu.
0: Terkejut Bambang.
3: Bambang dia teruja okey tu.
0: Okey. Saya memang suka minta permainan apa nama Ustaz Sembilang. Sebab saya petang-petang saya suka dengan budak-budak. Saya kan budak-budak. Okey. Baik Ustaz. Pagi ni kita sembang berkaitan dengan rezeki Ustaz.
3: Welcome. Cumi tu welcome.
0: Lama dah Cumi masuk. Ustaz pun nak welcome hari ni.
3: Saya tahu lah. Tapi dia tak dapat macam mana.
1: Gamak lah Ustaz. Tak teringin nak telefon kami langsung kat ini.
0: Itulah pasal. Bukan taruh nombor.
3: Tak. Tak kata apa kat Cumi
1: Ustaz bila dengan Cumi dia tengok risau. Tak tahu apa siapa.
3: Johari dah mengenal Mak Nikah.
0: Risau takut no.
3: Baik
0: Ustaz.
3: Saya
0: nak tanya Ustaz. Ustaz ni walaupun dah pencen, tapi Ustaz masih bekerja lagi. Sebab kami nampak Ustaz kerja apa-apa ni.
1: Betul.
0: Kan? Bagi Ustaz sendiri lah kan, duit banyak ke ataupun hati yang tenang?
1: Itu kita nak tahu.
3: Sebenarnya bagi saya hati yang tenang lah.
0: Hati yang tenang.
3: Hati tak tenang tak guna lah kan.
0: Okay. Macam mana cara bagi Ustaz nak menenangkan hati Ustaz?
3: Nak menenangkan hati? Lagi menenangkan hati senang je. Ini kita jangan fikir masalah orang. Jangan fikir masalah orang nak buat kita itu.
0: Tapi jelah. Kita masalah macam mana?
3: Bersangka baik.
1: Itu salah satu kunci lah.
3: Bersangka baik je. Tenang lah. Pasal kita dah, kalau dapat duit banyak pun, kalau tak apa ni, kita bersangka buruk dengan orang kan. Tak tenang juga. Buat
1: betul,
3: apa?
1: Betul.
0: Itu dia nasihat daripada Ustaz. Hidup punya kacau orang.
3: Kita sentiasa. Ni saya nak kongsi satu pagi inilah yang berlaku di tempat kami.
0: Ada apa tu?
3: Tadi saya balik daripada masjid lah. Kemudian adalah seekor ulat sawa.
1: Ulat sawa.
3: Dia tu orang kata rezeki tak pernah salah alamat pun. Tapi alamat yang salah rezeki, yang rezeki tak sampai.
0: Awak pasal apa?
3: Alamat rezeki tak sampai, tapi rezeki tak pernah salah alamat.
0: Ulat sawa tu pasal apa?
3: Jadi ulat tu dia kena jaring lah. Okay. Dia kata tersangkut. Kemudian kami telefon JPAM lah. JPAM yang ambil lah. Mungkin itu saya nak abang kata mungkin rezeki JPAM lah kot. Jadi
1: awak kalau dapat kat Ustaz Sembilan, Ustaz nak buat apa?
3: Ulang lah. Buat apa panggil JPAM lah tu. Itu saya buat tu.
1: Itu dah pasal kata apa ada rezeki dapat kat JPAM
0: tu. Itulah pasal awak Ustaz nak belah ke apa?
3: Tak, saya tak belah lah. Sebab saya nak menyelamatkan seekor ulang tu lah. Daripada rezeki maknanya di situ kebetulan budak-budak sekolah pun ramai. Jadi mungkin satu menyelamatkan apa nama, mungkin itu pun rezeki juga aku.
0: Alhamdulillah betul Ustaz, sebab kita menjaga keselamatan bila kita buat tindakan tu.
3: Jadi tu saya kan tak bertindak sendiri, saya panggil badan pihak berautoriti dan berkuasa.
0: Alhamdulillah, semoga apa kebaikan yang Ustaz buat tu Allah lindung dan juga jaga keselamatan Ustaz buat lepas ni lah.
1: Dan semoga masyarakat di luar sana mencontohi
0: boleh je Ustaz Sembilan buat tetap ambil pikir mereka.
1: Dia bukan,
0: boleh je buat macam tu. Dia, tapi rasa bertanggungjawab tu.
1: Dia macam ni setengah. Dia bukan istilah menjaga tepikan orang. Bukan istilah kepoci. Tapi menjaga keselamatan orang lain untuk memastikan kelestarian kehidupan bersama.
3: Betul. Dan kita gunakan saluran yang betul. Kita jangan pandai beda tangkap sendiri.
0: Betul.
3: Dah, pertama kita dah melakukan dosa. Tambah pagi dosa pagi Jumaat pula tu.
1: Betul.
3: Saya benda cakap lebih dah wanita dia pun Ustaz.
0: Apa-apa, terima kasih Ustaz. Okey Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia Ustaz Sembilan kita kan. Baik Jumbi. Pagi ni kita dah sembang banyak berkaitan dengan topik kita ni, rezeki yang berkat, duit banyak atau hati tenang. Ada yang mengharapkan duit untuk menenangkan hati, ada yang 50-50. Wah kan, ada yang orang kata apa, nak hati tenang je, duit tak ada pun tak apa.
1: Betul.
0: Kan, tapi pagi ni, pagi Jumaat ni kan, mengingatkan kita bahawa kejayaan sebenarnya bukan sekadar melihat angka dalam akaun bank, tapi bagaimana rezeki tu membawa ketenangan dan kebahagiaan dan keberkatan dalam hidup kita.
1: Dan sebab akhirnya bang, ketahuilah, rezeki yang paling mahal bukanlah yang paling banyak, tetapi yang paling membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membuatkan hati kita senang dan mampu untuk kita kongsikan dengan mereka yang lain.
0: Betul. Jadi insyaAllah kita doakan bersama, semoga Allah murahkan rezeki kita, lapangkan fikiran kita, tenangkan hati kita, dan permudahkan urusan-urusan kita insyaAllah. Baik, selepas ni Mimi akan temankan anda. Mimi akan kongsikan tip kepada anda bagaimana nak menjadikan hati kita setenang-tenangnya. Sebab Mimi kita dia dah boleh lebih betapa. Dia kata nak buat ilmu betapa tu, nak kongsikan dengan masyarakat lah. Kita tengok lagi lah macam mana. Okey, apa pun untuk anda. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: Warta Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pengurangan jumlah etnik Rohingya di Kuala Muda Penaga sedikit sebanyak meredakan kebimbangan penduduk tempatan. Bagaimanapun, satu solusi jangka panjang dan menyeluruh digesa bagi memastikan kepentingan serta kesejahteraan komuniti setempat terjamin. Apa yang menjadi kebimbangan sebelum ini adalah peningkatan jumlah golongan tersebut yang berlaku dalam tempoh singkat. Ia sekaligus memberi kesan terhadap kepadatan penduduk dan kemudahan asas.
1: Dari segi perbezaan tu dia agak berbeza jugalah. Dulu selalunya nampaklah depa berkeliaran apa dekat jalan apa semua. Sekarang ni memang dah tak ada, kosong terus tempat ni. Jadi bahasa macam kan, okey lah keadaan tu sunyi, sedikit sunyi tapi okey, better lah. Sebab kita penduduk kampung rasa macam selamat sikit lah. Selamat tu je lah.
0: Wan Nur Azian, Wan Ibrahim. Terdahulu 121 warga Rohingya meninggalkan penempatan sementara di Kuala Muda secara sukarela ke Pejabat Pesuruhan Jaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Kuala Lumpur.
2: Berkomunikasi dua beradik dan luar Indonesia lah.
0: Keperkembangan lain, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM akan membuat permohonan bagi memastikan insentif kebajikan nelayan diteruskan serta penambahan sektor perikanan ditambah dalam belanjawan 2027. Urusinya Muhammad Faiz Fazil berkata ini termasuk dana RM3 juta bagi penyediaan peralatan menangkap ikan, subsidi diesel, elang sara hidup serta bantuan baik pulih rumah nelayan. LKIM turut mencadangkan peruntukan tambahan untuk menaik taraf pasaran perikanan yang telah uzur, khususnya jeti pendaratan ikan bagi nelayan persisiran pantai. Beliau berkata demikian dalam program Ramah Mesra Madani, pengurusi LKIM bersama nelayan Pulau Pinang di Bakau Tua Penaga. Ini pula empat buah kereta yang diparkir di kawasan semak berhampiran lampu isyarat jalan Sungai Pinang Jelutong terbakar awal pagi tadi. Bagaimanapun, tiada mangsa dilaporkan terlibat dalam kejadian kira-kira jam 1.35 pagi itu. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang, John Sago Francis berkata, sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Jalan Perak bergegas ke lokasi sejurus menerima panggilan kecemasan. Jentera bomba tiba di lokasi 5 minit kemudian. Kebakaran berjaya dikawal pada jam 1.43 pagi dan dipadamkan sepenuhnya jam 1.50 pagi. Jelasnya, identiti pemilik semua kenderaan itu masih belum dikenal pasti. Kes diserahkan kepada pasukan

0: ketagihan gadget dalam kalangan kanak-kanak. Pendekatan yang diamalkan sejak beberapa tahun lalu itu turut mengeratkan hubungan kekeluargaan dan meningkatkan daya kreativiti mereka. Bagi Nafiza Mat Kamarudin, pemilik lebih 20 burung kakak tua yang menetap di Bertam Kepala Batas, kriteria berbeza burung pemeliharaan itu turut melatih anak-anak menjadi lebih penyayang, fokus dan bertanggungjawab.
1: Berkomunikasi, dua beradik dan orang Indonesia lah. Sedangkan kita orang Penang ni, kan, setiap parrot different character. Different character. Jadi, ada yang jenis manja. Ada yang jenis suka bermain. Jadi, ada yang jenis memang kena spend time. Because dia memang suka orang sayang dia. Orang kelebek dia apa semua. Jadi, anak kita akan mula develop perasaan. Macam mana nak beri perhatian, mencurahkan kasih sayang. Sebab satu hari kita perlukan kasih sayang anak-anak kita sebenarnya.
0: Sementara itu, bagi anak-anaknya Zofia Muhammad Luqman dan Faryat Muhammad Luqman, keletihan burung tersebut bukan sahaja menjadi sebahagian daripada kehidupan mereka, malah sering menarik perhatian rakan-rakan untuk datang berkunjung sekaligus dapat meningkatkan kemampuan bersosial.
2: Saya selalu ajak kawan saya datang rumah sebab saya ada banyak burung. Kawan-kawan saya nak tengok, saya pun tunjuklah. Lepas tu saya cerita kat mereka yang saya ni burung-burung saya ni pandai main bola, main kerja-kerja, sorak-sorak. Burung saya kalau saya break, dia selalu marah saya. Saya kena kayuh je sepanjang masa, nanti dia marah.
3: Saya takut dengan burung. Tapi Fahad boleh buat macam mainan burung. Fahad boleh buat kuis burung. Fahad boleh buat macam stiker burung.
0: Zofia Muhammad Luqman dan Faryat Muhammad Luqman. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Zatul Iqbal Muhammad Nur. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Sebarang isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari Big Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Inilah dari Bilik Berita. Saya, Jumaat Nablegani, membawakan ulasan berita mengupas isu dan topik mingguan Pulau Pinang daripada perspektif lensa media. Minggu ini Pulau Pinang sangat meriah. Di Padang Kota Lama, limpahan cahaya, muzik dan seni mewarnai pembukaan Festival Georgetown 2026, mengembalikan keceriaan dan mempererat komuniti. Ditambah pula dengan pengumuman Pulau Pinang kembali menjadi tuan rumah jambori pengangkat Malaysia yang bakal membawa ribuan belia ke negeri ini. Sektor pelancongan domestik juga menerima suntikan baharu dengan kempen terbaru kerajaan negeri. Secara luarannya, ekonomi dan penjenamaan negeri nampak rancak. Usaha bersungguh-sungguh kerajaan negeri mengekalkan status Pulau Pinang sebagai hub acara bertaraf dunia harus dipuji. Tetapi di sebalik lampu penanda aras festival yang berwarna-warni, apa pula cerita di sebalik tabir kehidupan seharian rakyat marhaen kita? Semua itu akan kita kupas dalam segmen ulasan dari Bilik Berita kali ini yang bertajuk Antara Kemajuan Fizikal, Suara Rakyat dan Muhasabah Politik.

Saudara, kita mulakan dengan insiden mengejutkan di Lebuh Armenian Selasa lalu. Struktur kayu dan sepihan konkrit sebuah bangunan warisan pra-perang runtuh lalu mencederakan dua pelancong asing dari Sri Lanka. Munculah tiada kehilangan jawa dan laporan awal menyebut isu anai-anai sebagai punca. Runtuhan ini melibatkan sebuah premis dua tingkat berusia lebih 81 tahun. Tingkat bawahnya menempatkan sebuah kedai runcit, manakala tingkat atas dilaporkan tidak berpenghuni. Esko pelancongan Wong Hon Wai bertindak pantas dengan segera melawat kawasan. Beliau turut mengarahkan Majlis Bandaraya Pulau Pinang, MBPP serta Georgetown World Heritage Incorporated memastikan pemilik premis melakukan pemeriksaan keselamatan. Jelas ini antara langkah wajib yang perlu diambil demi imej tapak warisan dunia UNESCO. Kita harap langkah sebegini dilakukan dengan lebih kerap. Tidak perlu tunggu ada sepihan jatuh dan ada mangsa tercedera baru arahan tegas dikeluarkan. Georgetown dipenuhi ratusan bangunan lama yang rapuh. Rakyat mahukan penguatkuasaan yang berkala dan proaktif, bukan hanya bertindak selepas api marak. Pemilik bangunan memang bertanggungjawab, tetapi pemantauan pihak berkuasa tempatan tidak boleh longgar. Keselamatan pejalan kaki dan bawah ketempatan tidak boleh dikompromi demi mengejar estetika pelancongan semata-mata. Saudara, bergerak ke satu lagi ikon negeri, projek kereta kabel Bukit Bendera. Projek itu minggu ini dilaporkan mencatatkan kemajuan penting dengan ketibaan komponen utama dari Austria menerusi penyelarasan logistik yang teliti. Ini satu lagi bukti kemajuan infrastruktur Pulau Pinang yang bergerak ke hadapan. Namun mari kita letakkan kaki kita di atas jalan tar yang dilalui rakyat setiap hari. Kemajuan fizikal projek mega sebegini memang membanggakan, tetapi kebimbangan utama penduduk adalah kesan jangka masa pendek dan panjang terhadap aliran trafik. Ditambah pula dengan pengumuman penutupan sementara laluan menghala ke seberang Perai di Jambatan Kedua Pulau Pinang bagi acara Cultural Night Run. Situasi ini mengundang keluhan di media sosial mengenai potensi kesesakan luar biasa di jambatan pertama. Pembangunan infrastruktur tidak boleh bergerak terasing daripada realiti kesesakan jalan raya yang dihadapi warga Pulau Pinang setiap hari. Tragedi kemalangan maut membabitkan pejalan kaki yang dihampap lori 10 tan di jejambat Jalan Bukit Tengah Bukit Mertajam baru-baru ini menjadi peringatan pilu. Betapa keselamatan jalan raya dan pengurusan kenderaan berat dalam kawasan bandar memerlukan pelan penyelesaian jangka panjang yang tuntas, bukannya sekadar penyelesaian kosmetik. Mangsa yang dirempuh dan digilis semasa sedang melintas jalan cedera parah di bahagian kepala akibat tersepit di bawah struktur lori sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Insiden tragis itu jelas mencetuskan semula kegusaran lama. Persoalannya, mengapa kenderaan berat bersaiz mega masih bebas beroperasi di waktu puncak? Apatah lagi di kawasan lalu lalang pejalan kaki. Saudara pendengar, di perairan kita pula, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia melaporkan beberapa siri tangkapan penting minggu ini. Antaranya penahanan dua kapal pengorek pasir yang membawa muatan berlebihan di perairan Pulau Rimau bernilai RM400 juta. Dalam perkembangan berasingan, Maritim turut menahan tiga individu termasuk seorang wanita kerana menceroboh dan memancing di kawasan larangan di bawah struktur Jambatan Pulau Pinang. Kita harus berlaku adil di sini. Penguatkuasaan Maritim demi menjaga keselamatan infrastruktur kritikal negara dan kedaulatan undang-undang adalah sesuatu yang wajib dipuji. Sama ada Jambatan Pertama mahupun Jambatan Kedua Pulau Pinang, ia adalah aset strategik. Tetapi daripada perspektif suara rakyat, penahanan pemancing tempatan ini membuka semula diskusi tentang ruang rezeki marhain. Ramai pemancing kecil-kecilan mengeluh mengenai semakin mengecilnya kawasan lubuk ikan, ekoran projek-projek penambakan dan pembangunan pesisir pantai yang sangat rancak. Apabila penguatkuasaan diperketat, walaupun atas sebab keselamatan yang sahih, ke mana harus perginya golongan pemancing dan nelayan kecil ini untuk mencari rezeki atau sekadar melepaskan lelah? Penguatkuasaan mestilah tegas, namun penyediaan alternatif zon selamat untuk komuniti pemancing juga perlu difikirkan oleh pihak berkuasa negeri. Saudara,
Menutup tirai ulasan minggu ini, tumpuan politik tempatan pastinya terarah kepada mesyuarat pimpinan Pakatan Harapan Pulau Pinang esok. Di sebalik jaminan Ketua Menteri Chow Kon Yeow bahawa Pulau Pinang kekal berpaksi kepada tadbir urus inklusif, kepimpinan negeri sebenarnya tidak boleh lagi selesa. Lihat sahaja apa yang berlaku di Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan Sabtu minggu lalu. Kehilangan penguasaan majoriti PH di negeri itu sehingga menyaksikan peralihan pentadbiran merupakan satu isyarat jelas dan tamparan hebat yang tidak boleh dipandang remeh. Kita tidak perlu menuding jari menyalahkan sesiapa atau mencari kambing hitam atas kekalahan tersebut. Isyarat daripada peti undi rakyat Negeri Sembilan itu adalah mesej murni untuk satu fasa muhasabah yang besar. Bagi Pulau Pinang, ini adalah loceng amaran. Suara rakyat di peringkat akar undi mahukan perubahan lanskap politik yang drastik. Formula lama yang ada kalanya kelihatan terlalu eksklusif, bersifat chauvinisme atau terbalik dengan persepsi kurang mesra komuniti majoriti Melayu perlu dihentikan segera. Rakyat mahukan pendekatan baharunya lebih telus, inklusif dan adil untuk semua kaum tanpa prejudis. Strategi politik tidak boleh lagi dibina di atas naratif ketakutan atau prejudis kaum. Sebaliknya, mestilah bersandarkan kepada keterusan pengurusan, penyelesaian kosar hidup dan pembelaan nasib golongan marhain secara menyeluruh. Pulau Pinang mungkin sedang melangkah gagah dengan projek mega dan acara bertaraf dunia. Namun kehebatan sesebuah negeri tidak dinilai pada tingginya bangunan atau meriahnya festival, tetapi pada rasa selamat, selesa dan adilnya kehidupan rakyat marhain yang memijak buminya setiap hari. Sekian dari Bilik Berita, menakul, menganalisis, menyuarakan.

0: Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Mai nak habar, ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan, antarabangsa, yang lama hingga terkini. Hampa kena setia. Dengar Mutiara FM, Fokus Mutiara 10.3, mai nak habar.
1: Hari Jumaat anda lebih bermakna dengan Fokus Mutiara dari jam 10 pagi hingga 3 petang. Perkongsian rohani dan ilmu bermula dengan iRohani Kalam Ustaz jam 11 pagi dan khutbah Jumaat selepas azan Zuhur. Pelbagai pengisian bermanfaat, info terkini serta perkongsian agama untuk santapan jiwa dan minda. Serikan Jumaat anda bersama Fokus Mutiara 10.3 eksklusif.

Graham segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Metro FM 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Bertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin. Mimi Pora menemani anda untuk edisi Jumaat 7 Ogos 2026 bersama 23 Safar 1448 Hijriah merusi segmen Fokus Mutiara sehingga jam 3 petang nanti. Baik, terima kasih barakan setugas Bambam dan juga Combi Game Pagi Mutiara menemani anda. Apa yang istimewanya hari ini? Hari ini hari Jumaat. Kita ada air rohani, banyak perkongsian ilmu keagamaan. InsyaAllah Mimi akan kongsikan dengan anda juga. Okey, jam 11 nanti kita akan ikuti Kalam Ustaz hari ini insyaAllah. Bersama dengan Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki bin Haji Abdul Halim, iaitu penolong mufti kanan unit Buhut, Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Akan bersama dengan kita nanti insyaAllah. Dan jam 12 hari kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan hari ini insyaAllah secara langsung khutbah Jumaat dari Masjid Habib daerah Timur Laut nanti bersama dengan Bambam dan juga Amin insyaAllah. Apapun, semuanya bersama dengan kami di Metro FM. Jom kita nak teruskan hiburan ini, dia bersama dengan Amar Haikal, Gila Bayang Metro FM.

0: Ali, hang nak tahu menung jumpa? Cuba hang pergi tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
1: Eh, apa dia ni, Siti?
0: Hang tengok dekat.
1: Wah, Budiar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Seriuslah.
0: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi, kot-kotlah nak jadi penyampai radio.
1: Ya, memang minat.
0: Ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepahlah syarat umur hang kan.
1: Oh, lepas ni.
0: Hang diploma apa dah kan?
1: Eh, adalah. Ish, ni memang kenal dengan jiwa aku.
0: Kalau aku kata.
1: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
0: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
1: Wish, betul ke Siti?
0: Betul takkan nak momen keluar?
1: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
0: Kalau aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara FM at gmail.com.
1: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan lain aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Norman.
0: Tunggu apa lagi? Pelekal lah.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: apa lagi?
1: Drive FM segalanya untukmu 10.40 minit pagi. Dah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di Drive FM. Pagi ni kan macam-macam benda kita nak buat. Macam-macam benda kita nak ingat. Almaklum lah. Ha, esok dah Sabtu, esok dah Ahad, lusa dah Ahad kan. Mungkin ada yang tengah plan nak pergi ambil anak balik asrama kan. Yang minggu ni balik asrama. Yang nak balik ke rumah kan. Ataupun ada yang merancang. Esok ni nak kenduri lah, nak buat apa ni, apa lagi yang tak siap untuk kenduri ni. Yanu tak cukup lagi, Yanu tak cukup lagi, Yanu tak pergi beli lagi, Yanu tak pergi beli lagi. Waktu ni lah kita duk kalut nak tengok macam-macam kan. Pastikan semuanya beratur pula dan semuanya berada dalam keadaan teratur, baik-baik, sampaikan orang kata apa, kita permudahkan segala urusan insyaAllah. Okay, jam 11 nanti kita akan ikuti kalam ustaz. Untuk anda yang nak tanyakan soalan berkaitan dengan kemusykilan agama, anda boleh hantarkan dekat ruangan WhatsApp 0105080957. InsyaAllah nanti Bambam dan juga ustaz akan pengacara kita Bambam dan juga ustaz akan cuba untuk selesaikan kemusykilan anda insyaAllah. Jom kita nak teruskan lagi hiburan ini, dia bersama dengan Aisyah Malik, Jika Ku Tak Kau Cinta. Drive FM.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: pernah terlintas di hati? Bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Rancangan Kalam Ustaz ini dicayakan dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersua kita kembali dalam segmen Kalam Ustaz. Dan insyaAllah bersama-sama dengan kita pada minggu ini, iaitu Afadil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki bin Haji Abdul Halim, Penolong Mufti Kanan Unit Buhuth, Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar Ustaz?
3: Alhamdulillah, sihat dengan DJ Fadil?
2: Alhamdulillah, sihat satunya Ustaz. InsyaAllah kita bersua kembali Ustaz untuk ruangan Kalam Ustaz untuk minggu ini. Dan seperti biasa Ustaz, insyaAllah kita persilakan Ustaz untuk mukadimah pertemuan kita, untuk sambung pengajian kita insyaAllah untuk minggu ini. Fatafadhal mashkura.
3: Baik, terima kasih kepada DJ Fadil dan juga para pendengar dan penonton rahmat Allah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi fil ula wal akhirah lahul hukm wa ilaihi turja'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pantas masa berlalu, kita bertemu lagi dalam Kalam Ustaz mingguan kita. Dan insyaAllah pada minggu ini, minggu yang pertama awal bulan, di bulan Ogos, bulan kemerdekaan, dan kita juga akan sambut Maulidur Rasul tak berapa lama lagi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala masih lagi memberikan kemampuan untuk kita meneruskan kehidupan kita ni. Namun kita harap supaya Allah Ta'ala membimbing kita berterusan supaya kita tidak kelalaian di dalam usaha kita mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, insyaAllah sebelum kita melanjutkan lagi dan juga menerima soal jawab ataupun persoalan-persoalan daripada pendengar, sebagaimana biasa kita akan mulakan dahulu kuliah kita dengan menggunakan kitab Al-Mujtaba Syarah Safinatun Najah. Dan pada kali ini, insyaAllah saya akan terangkan berkenaan dengan fasal ataupun satu bab yang menceritakan tentang gambaran-gambaran qudwah. Gambaran-gambaran qudwah, makna bentuk cara untuk makmum mengikut imam.

nami ulumhi fi darain amin sura suarul qudrati tis'un wa tasihu fi khamsin. Bentuk ataupun gambaran qudwah itu ada 9. Ini asas daripada matan daripada kitab ini. Musannif kitab-kitab ini menyatakan bahawasanya bentuk ataupun gambaran untuk kita lakukan antara seorang imam dengan makmum dan juga ramai makmum untuk mengikut imam macam mana. Dia kata ada 9 cara ataupun 9 keadaan. 5 pada keadaan yang sah. Sah pada 5 keadaan dan 4 keadaan lagi yang batal kalau kita buat cara tu. Baik, yang pertama, seorang lelaki mengikut menjadi makmum kepada seorang lelaki. Ini lazim biasalah. Seorang lelaki menjadi makmum kepada seorang lelaki. Imamnya seorang lelaki dan makmumnya seorang lelaki. Yang kedua, seorang perempuan mengikut, yakni menjadi makmum kepada seorang lelaki. Macam suami isteri. Suami menjadi imam, isterinya menjadi makmum. Sah ikutan tersebut ataupun cara ikutan itu. Makmum lelaki, imam lelaki, manakala makmumnya perempuan. Kemudian yang kedua, seorang khunsa. Seorang khunsa mengikut seorang lelaki. Seorang khunsa mengikut seorang lelaki. Baik. Isu sekarang ni kita nak faham istilah khunsa tu dulu. Sebab ada selain daripada khunsa, ada lagi satu istilah yang disebut sebagai mukhannas. Lelaki yang menampakkan keadaannya perempuan. Jadi khunsa ni dalam perbincangan hukum fiqah, sebab dia ni adalah termasuk dalam golongan yang Allah Ta'ala ciptakan. Sebab adanya yang sahih iaitu lelaki dan perempuan. Tapi dalam penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada juga menciptakan, mentakdirkan seseorang, dia ni ada dua alat kelamin dan disebut sebagai khunsa. Sama ada lelaki ataupun perempuan ada pada dirinya. Okey. Jadi sebab itu dalam hukum fiqah, khunsa ini terdiri, terbahagi kepada dua. Satu khunsa muskil dan satu lagi khunsa yang tak muskil. Baik, apa yang khunsa yang muskil ni? Khunsa yang muskil ni ialah khunsa yang tidak jelas kelakiannya ataupun kewanitaannya. Itu khunsa muskil. Manakala khunsa yang tidak muskil ialah seseorang yang lebih jelas sifat kelakiannya atau jelas sifat kewanitaannya. Maknanya dia jelas salah satu. Walaupun dia memiliki dua alat kelamin, tetapi jelas pada dirinya ada kecenderungan kepada salah satu daripada dua jenis, sama ada lelaki ataupun perempuan. Baik, contoh kepada khunsa yang tidak muskil ini, jika berkahwin, dia boleh menghamilkan isterinya. Dia ni seorang lelaki, maknanya dia khunsa tapi dia lebih cenderung kepada kelakian dan dia mampu untuk menghamilkan isterinya. Dengan ini, dia adalah lelaki yang sebenar. Adapun jika berkahwin, dia boleh hamil dan juga melahirkan anak. Ini kalau sekiranya dia perempuan pula. Dengan ini, dia adalah perempuan yang sebenar. Sebab alat kelaminnya dia berfungsi dan mungkin salah satunya tidak berfungsi. Baik, itu tidak muskil. Khunsa yang tidak muskil. Dan khunsa yang muskil pula tadi ini ialah orang yang tidak jelas kelakian ataupun kewanitaannya. Ulama fiqh menyebut beberapa cara untuk mengenali kelakian ataupun kewanitaan seseorang sekalipun setelah ia mencapai umur baligh. Maknanya, biasanya sampai umur baligh barulah kita boleh tentukan. Kalau sekiranya dia memiliki dua alat kelamin sekalipun dan selepas dia baligh barulah boleh ditentukan sama ada kecenderungan itu ke arah mana. Tapi ada keadaan yang mana khunsa muskil ini dia berfungsi pada dua-dua alat kelaminnya. Lelaki pun boleh, wanita pun boleh. Dalam hukum fiqah ada dibicarakan juga berkenaan dengan keadaan ini apabila seorang khunsa itu memiliki dua jantina yang kedua-duanya berfungsi dan fungsinya itu bermusim. 6 bulan lelaki, 6 bulan perempuan. Okey, itu kemungkinan boleh berlaku. Baik,
Jadi dihuraikan juga jika dia mengeluarkan mani, dia

0: adalah lelaki dan apabila dia mengeluarkan haid, maka dia adalah seorang perempuan. Jadi selepas mana dia dah baligh, maka dia boleh tentukan lelaki ataupun perempuan, maka itu dah tak jadi mustahil dah. Baik, kebiasaannya jika dia lebih suka dan cenderung kepada perempuan, dia adalah lelaki. Dan jika dia lebih suka dan cenderung kepada lelaki, maka dia adalah seorang perempuan. Walau bagaimanapun, ini ada sikit dari sudut isu perubatan. Dengan perkembangan sains perubatan masa kini, kemungkinan adanya khunsa muskil adalah minima kerana kaedah perubatan kini boleh menentukannya seawal daripada sebelum kelahiran ataupun waktu awal kelahiran dia. Cuma di sini kita boleh mengandaikan jika kaedah perubatan gagal untuk menentukan jantina khunsa muskil, dengan ini dia masih tetap sebagai seorang khunsa muskil. Itu keadaan yang menentukan suasana dia. Jadi yang ni ada hukum. Tapi balik kepada isu kemungkinan berlaku sekarang ni, yang disebut sebagai mukhannas tadi ni. Mukhannas ni ialah lelaki yang berlagak menjadi wanita. Sampai dia buat operasi dan sebagainya, maka dihukumkan dia tu sebagai lelaki. Sebab dia bukan termasuk dalam bab khunsa. Walaupun dia mengubah keadaan fizikal dia dan mengubah alat kelamin dia, tetapi asalnya sebagai lelaki, maka dihukumkan lelaki. Dan begitu juga asalnya wanita, dihukumkan wanita. Walaupun dia mengubah ciptaan Allah melalui pembedahan dan sebagainya, dan hukum pembedahan dan juga perbuatan itu adalah haram dan termasuk dalam dosa besar. Jadi maknanya dalam bab tu, kalau dia semayang, dia termasuk dalam hukum lelaki. Jadi kalau dia pergi berlagak sebagai wanita, kemudian pakai telekung dan menutup aurat, perbuatan dia tu semayangnya kalau dalam keadaan mengikut dari sudut syarat-syarat sah semayang tu sah lah, walaupun dia pakai telekung. Tapi kalau dia duduk dalam keadaan sah wanita, maka perbuatan dia tu adalah termasuk dalam perbuatan haram, kerana dia boleh menyebabkan berlaku ke tidak, orang kata apa, ketentuan jantina yang menyebabkan orang keliru dengan keadaan penampilan dia tu. Maka sebab itu seelok-eloknya hal yang macam ni kita bendung, supaya kecelaruan identiti ini dapat diperbaiki, supaya kita ni faham bahawa hukum agama yang Allah Subhanahu Wa Taala telah takdirkan seseorang itu sebagai lelaki, maka terimalah hakikatnya sebagai seorang lelaki, walaupun mungkin ada naluri dan sebagainya. Itulah ujian dan cabaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang itu. Baik, jadi itu dah sudut perbahasan tentang khunsa tadi. Jadi kalau sekiranya seorang khunsa, kalau khunsa tu dia dah, kalau khunsa ni muskil ataupun tidak muskil, dia mengikut lelaki tak ada masalah, maka sah dia mengikutan dia tu. Manakala seorang perempuan mengikut seorang khunsa, sah juga. Sebab khunsa ni dia pertengahan, tetapi lelaki tak boleh ikut khunsa. Tapi orang perempuan mengikut khunsa, maka hukumnya sah kalau khunsa itu menjadi imam, dan makmumnya adalah wanita. Ini isu kepada khunsa yang muskil ataupun yang tidak dapat ditentukan jantina, maka dia dikira sebagai seorang wanita. Maksudnya dia boleh dikira sebagai makna dia punya taraf tu setara wanita. Baik, dan yang kelima, seorang perempuan mengikut, dia menjadi makmum kepada seorang perempuan. Ini sah lah kalau sekiranya jemaah wanita yang ramai, kemudian ada seorang imam di kalangan wanita juga, maka hukumnya sah. Baik, kemudian empat perkara yang batal. Empat perkara yang batal, iaitu seorang lelaki menjadi makmum kepada seorang wanita. Ini tak boleh, batal. Seorang lelaki menjadi makmum kepada seorang perempuan, jadi tak dibolehkan. Yang kedua, seorang lelaki menjadi makmum kepada seorang khunsa. Ini juga tak dibolehkan. Lelaki tak boleh menjadi makmum kepada khunsa. Dan begitu juga seorang khunsa mengikut seorang perempuan, tak boleh, walaupun dia muskil sekalipun, dia tak boleh mengikut imamnya tu seorang wanita. Manakala seorang khunsa mengikut seorang khunsa pun tak boleh juga, sama-sama khunsa, maka keadaan itu pun membatalkan dan juga ikutannya tu tidak sah. Ini 9 perkara yang digariskan oleh para ulama berkenaan dengan status ikutan ataupun disebut sebagai qudwah dalam acara tata cara solat berjemaah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sedang pendengar dirahmati Allah sekalian, benda yang ni biasanya kita dah buat, dan alhamdulillah kebanyakan kita dah ada pengalaman dan juga pengetahuan tentang bab-bab imam dan makmum. Mudah-mudahan kita dapat perkukuhkan lagi pengetahuan kita itu dan kita dapat jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya mengikut aturan yang sepatutnya, insyaAllah. Baik, nanti kita akan sambung pula pada pertemuan yang akan datang berkenaan dengan syarat-syarat jamak takdim. Jadi kita akan tengok pula bab syarat jamak takdim, iaitu menjamakkan, menghimpunkan solat dan juga diawalkan pada awal waktu, iaitu kita solat asar dalam waktu zuhur dan begitu juga sembahyang ataupun solat maghrib dalam waktu solat isya dalam waktu maghrib. InsyaAllah nanti kita akan huraikan dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu'alam.
1: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang, mengajak anda bersama-sama menyokong usaha meningkatkan syiar Islam. Ikuti Facebook Yadim Pulau Pinang untuk mengetahui aktiviti-aktiviti terkini. Jangan ketinggalan mengikuti rancangan Kalam Ustaz setiap Jumaat 11 pagi di Mutiara FM. Dijayakan dengan kerjasama Yadim Pulau Pinang. Fastabiqul Khairat, mengejar kebaikan.
2: Kalam Ustaz dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islam Malaysia Yadim Negeri Pulau Pinang. Dan seperti biasa, untuk ada yang mungkin nak ajukan soalan terus kepada Fadil Ustaz kita, boleh call 04-2107-389 ataupun boleh hantarkan di ruangan WhatsApp Metro FM 010-5080-9957. Sebagai pembukaan Ustaz, kita nak kongsikan soalan daripada Muhammad Khair Yusof. Ada dua soalan yang ditinggalkan. Yang pertamanya, adakah azan subuh masih sah jika muazin terlupa nak sebutkan as-salatu khairum minan naum sebanyak dua kali? Dan soalan yang kedua tentang qada solat, Ustaz. Adakah perlu ingat secara kasar untuk solat yang lama-lama yang ditinggalkan, Ustaz? Silakan, Ustaz.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dua persoalan yang telah diajukan oleh saudara Muhammad Khairi. Yang pertama berkenaan dengan azan. Persoalan dia tanya, adakah sah solat azan subuh kalau sekiranya tidak disertakan dengan apa nama as-salatu khairum minan naum? Itu dia. Baik, jadi jawapannya sah. Jawapannya sah. Cuma sunat kita tambah sahaja as-salatu khairum minan naum. Dan azan ni pula bukanlah syarat kepada sembahyang. Dia cuma hanya laungan untuk menyeru manusia dan mengingatkan manusia tentang masa masuknya waktu untuk solat. Jadi dia tak kira sah tak sah lah. Cuma lengkap azan itu ialah dengan aturan-aturan kalimat-kalimat yang disarankan. Cuma kalau kita tertinggal, tidaklah menyebabkan kita kena ulang balik azan subuh tu. Cukuplah dengan azan yang kita terlupa tadi, sebab dia hanya sekadar syiar untuk menandakan masuknya waktu solat. Baik, Allahuakbar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan solat qada. Adakah perlu kita mengingati solat-solat yang pernah kita tinggalkan? Baik, berkenaan dengan solat qada ini, menurut para ulama, ia adalah suatu perkara yang dituntut. Dan ada pula khilaf di kalangan ulama apabila benda yang dah lepas tak perlu diingat. Jadi ada pula yang mengatakan perlu dibuat kerana mengikut sunnah yang pernah Rasulullah SAW lakukan ketika mana Nabi SAW tertinggal ataupun meninggalkan solat ba'diyah zuhur disebabkan waktu itu Nabi didatangi tetamu. Selepas mayang tu ada tetamu yang Nabi nak meraikan dia dan Nabi tak sempat solat ba'diyah zuhur sedangkan Nabi selalu buat. Kemudian selepas masuk waktu asar, baru Nabi SAW qada. Sedangkan lepas waktu asar tak ada sembahyang ba'diyah. Jadi para sahabat tertengok Nabi buat macam tu dan ada yang bertanya kepada Nabi, adakah ada aturan baru ataupun sunnah yang baru yang kena buat ataupun disunatkan buat solat selepas solat asar? Nabi kata tak, bukan perlu. Sebab Nabi pernah melarang sembahyang sunat selepas sembahyang asar. Maka Nabi SAW menyebutkan yang dia buat tu adalah untuk mengqada balik solat ba'dah zuhur yang dia tak sempat buat tadi. Jadi daripada situlah para ulama mengambil pendalilan bahawasanya adalah satu keutamaan Sebab dia dikira satu hutang yang wajib kita tunaikan. Baik, berbalik pada persoalan, adakah perlu kita menyelidiki? Jadi sebagai seorang Muslim yang ada ciri-ciri takwa, selayaknya lah, sepatutnya dia menyelidiki balik apa-apa yang dia tertinggal. Dia kena renung balik, mungkin waktu-waktu umur dia sekian-sekian bermula daripada balik, ada perkara-perkara yang dia tinggal, maka seeloknya lah dia mengingat dan juga cuba ingat untuk dia qadha balik apa yang dia tertinggal tu tadi. Itu yang terbaik, walaupun ada pandangan yang mengatakan tak menjadi satu keutamaan untuk dia qadha. Tapi bagi kita yang Allah Ta'ala izinkan dapat hidayah awal ni, lebih baiklah kita ingat dan kita qadha berdasarkan ingatan dan perkiraan kita. Itu lebih utama, kerana atas dasar dua pandangan yang berbeza itu tadi, kita ambil pandangan yang lebih dekat kepada sifat takwa, iaitu kita jaga supaya kita tak meninggalkan perkara yang menjadi kewajipan yang Allah Ta'ala telah fardukan kepada kita itu, insyaAllah. Maksudnya, ringkasnya, kita eloklah kita kaji, kita selidik balik hak mana yang kita pernah tinggal dan kita ulang sekadar mana yang kita mampu, insyaAllah. Wallahu'alam.
2: Baik, saya insyaAllah kita teruskan dengan soalan yang berikutnya. Assalamualaikum, siapa di talian?
3: Waalaikumsalam, Ustaz Ara di Serai ni.
2: Ya, silakan soalan untuk Ustaz.
0: Ya.
2: Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, silakan soalan untuk Ustaz kak.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Ya, silakan teruskan.
3: Ustaz, saya nak tanya yang itu, yang seorang tu dia telah amanah mak dia, barang mak dia tu dia bagi kat orang lain, Ustaz. Tapi orang lain tak buat. Lo ni macam dia nak buat, dia kena ambil balik ke barang tu dia nak buat, Ustaz.
2: Buat apa tu?
0: Nak buat apa tu?
3: Dia bagi barang kemai lah kat orang. Dia tak amanah mak dia punya. Dia bagi kat kaum kat seorang tu, seorang tu pun tak amanah. Lepas tu dia macam dia nak amanah balik, dia kena ambil barang tu buat balik kat mak dia ke, Ustaz?
2: Baik. Harta peninggalan ni, Ustaz.
3: Lagi satu, Ustaz. Ya. Saya nak tanya, saya ni selalu ingat mak, ayah, anak atau saya ni doa baca Yasin tiap-tiap pagi bayang subuh. Eh, dia kan benda mengikut tentu, Ustaz.
2: Mm-hmm. Baik. Terima kasih Kak Nah.
3: Ya.
2: Okay, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama tadi Ustaz, mungkin mak dia dah meninggal dunia, tapi ada menyerahkan barang kemah tu kepada orang lain. Jadi anak ni nak ambil balik barang kemah tu, Ustaz. Itu ya, kemusykilan tu adakah pemberian hadiah atau sebagainya kan?
0: Benar, yang tu kita nak dapat penjelasan sebenarnya tadi ni, berkenaan dengan barang kemah tu, adakah pemberian untuk dipegang saja ataupun pemberian tu dalam bentuk hibah dah bagi dah. Baik, jadi kita andaikanlah kalau sekiranya barang itu hanya sekadar diberikan amanah kepada seseorang, maka anak ni berhaklah untuk menuntut balik amanah tersebut untuk dijaga dan dia menjadi harta pusaka setelah mana ibunya meninggal dunia. Itu dalam sudut hukum yang kita nampak pada persoalan secara kasar tadi lah, kita tak dapat nak detail tentang apa yang dimaksudkan oleh Kak Zahra tu tadi. So maknanya kalau sekat amanah tu dah diberikan kepada seorang yang tak amanah, maka ahli keluarga berhak untuk menuntut balik untuk ditunaikan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Baik, yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan anak yang sentiasa ingat kepada mak dia, kemudian dia berdoa, dia melakukan sesuatu ibadah dan dia hadiahkan dan dia doa untuk mak ayah dia, maka itu adalah satu yang sangat-sangat dituntut sebagai anak yang mengenang budi tentang apa yang telah dikorbankan oleh mak ayah dia sewaktu mereka hidup sebelum ni. Jadi sebab itu antara peninggalan kita ni, kalau kita ada anak, ada anak-anak yang berdoa macam tu, sebenarnya kita telah sangat-sangat bertuah sebab kita ada anak yang mendoakan kita. Sebagaimana Nabi SAW ada menyebutkan Iza mata ibn Adam, apabila mati seseorang anak Adam ni, yang kata amalu, maka terputuslah amalan dia illa min salah, kecuali tiga perkara, waladun salihun yadu'ulah, iaitu anak soleh yang sentiasa mendoakan dia. Jadi kalau mak ayah kita ni mampu memberikan kasih sayang sehingga anak itu ingat kepada dia dan juga nak mendoakan dia, maknanya kita ni termasuk dalam kategori anak-anak yang soleh lah, insyaAllah. Jadi persoalan dia, bolehkah buat macam tu? Memang boleh sangatlah, kerana membuktikan satu, kita bersyukur pada Allah Ta'ala dengan kurniaan ibu kita yang telah banyak memberi pengorbanannya dan juga dorongannya sehingga kita mampu berjaya besar sampai lah. Yang keduanya sebagai tanda kita menghargai mereka itu, dan jika kita tak mampu nak bayar dengan dengan harta benda, tetapi dengan doa itulah yang sangat berharga untuk mereka yang telah meninggalkan kita. Jadi boleh kita bukan takat mendoakan kepada kedua ibu ayah kita, tetapi kepada siapa saja yang kita sayangi, maka kita doakan kebaikan dan keampunan. InsyaAllah doa kita ni akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa kita tu takkan sia-sia, dia akan kembali pula kepada kita kebaikannya, insyaAllah. Wallahu a'lam.
2: InsyaAllah. Baik, saya kita nak teruskan dengan soalan yang berikutnya. Ini di ruangan WhatsApp Tura FM. Okay, soalan daripada Rosi Rahman ni. Jika kita membaca surah yang mengandungi ayat-ayat rahmat, ayat-ayat azab ataupun ayat-ayat yang memerlukan kepada jawapan, apakah yang perlu kita lakukan? Dan soalan yang kedua, siapakah yang dikatakan tiga golongan Allah yang tidak diterima solatnya?
0: Baik. Yang pertama berkenaan dengan kita apabila bertemu ataupun bila kita baca Al-Quran, kita sampai kepada ayat-ayat yang bersifat rahmat ataupun menyebut tentang kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang azab dan sebagainya. Baik, jadi salah satu daripada tuntutan kita lah dalam usaha tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan interaksi kita dengan Al-Quran adalah digalakkan. Kalau sekiranya kita sampai pada ayat-ayat rahmat, Allah Taala menawarkan kerahmatannya kepada kita, maka kita doakan moga Allah Taala berikan rahmat itu kepada kita. Satu. Yang kedua, kalau kita bertemu pula dengan ayat-ayat azab, ayat neraka dan sebagainya, jadi kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Interaksi kita lepas kita baca ayat tu, kita renung tentang diri kita dan kita minta, ya Allah, jauhkanlah aku daripada azab neraka ni, ya Allah. Bila kita baca tentang ayat-ayat syurga, ya Allah, rezekikanlah untuk aku masuk dalam syurga-Mu, ya Allah. Jadi itu interaksi kita. Maknanya persoalannya adakah boleh? Memanglah digalakkan begitu. Sebab itu dalam bab adab membaca Quran, kebanyakan ulama, bila kita tengok dalam bab ulumul Quran ataupun ulama-ulama yang menulis tentang adabul qiraatul Quran, adab membaca Al-Quran, memang sangat digalakkan. Lebih-lebih lagi bila kita baca Al-Quran dengan tadabbur dan bila sampai pada ayat-ayat tu, memang kita sepatutnya berinteraksi sebab Allah Subhanahu Wa Taala sedang berkalam kepada kita, mana sedang memberi nasihat kepada kita, walaupun ayat itu bersifat umum dan kadang-kadang ayat itu bersifat khusus yang Allah Ta'ala sampaikan sesuai dengan suasana yang kita sedang hadapi dalam kehidupan kita. Maka apabila ayat-ayat yang bersifat rahmat, ayat bersifat azab ni, kita boleh memohon kepada Allah Ta'ala kebaikan-kebaikan dan meminta perlindungan daripada ancaman neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian soalan yang kedua berkaitan dengan siapakah tiga golongan yang diharamkan. Kalau ikut tu maksudnya tadi diharamkan daripada rahmat Allah Ta'ala. Macam tu kalau saya tak silap ya.
2: Betul.
0: Ya kan?
2: Ya betul. Cik.
0: Baik, tiga golongan ni yang pertama sebab dia banyak hadis. Bukan tiga ya. Ada sampai 15 pun ada. Okey, kalau disebut tiga ni merujuk kepada yang pertama ialah orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala itu memang dia jauh daripada rahmat Allah. Dia jauh daripada keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama. Syirik ni dia ada dua keadaan. Syirik yang jadi, maka syirik ni maknanya orang yang kufur kepada Allah Ta'ala secara directly lah. Dia bukan sembah Allah, dia sembah patung dan sebagainya, ataupun bukan beragama Islam. Iaitu syirik yang jadi. Manakala yang keduanya, yang termasuk dalam perkara yang kita kena hati-hati, iaitu syirik yang khafi yang boleh yang jatuh kepada syirik yang jali ataupun syirik yang berat. Syirik yang khafi ni ialah syirik-syirik yang melibatkan sikap kita yang menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang tu kita perlu mohon keampunan kepada Allah sentiasa, sebab memang banyak kalau kita nak ceritakan tentang syirik yang khafi ini yang berkaitan dengan sifat hati kita, antaranya sifat ujub, sifat riya, sifat takabur. Dan bila kita melebihkan diri kita daripada Allah Ta'ala dengan atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Allah, dan kita rasa itu adalah usaha kita semata-mata bukan Allah, maka dia boleh jatuh kepada syirik yang khafi, dan boleh mengakibatkan kita ni termasuk dalam kelompok orang yang derhaka ataupun orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi hati-hati. Jadi kalau kita termasuk dalam keadaan yang macam tu, kemungkinan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menerima amal-amal kita lagi dah. Sebab apa? Sebab kesyirikan kita. Baik, yang kedua, yang kedua ialah apabila kita menderhaka kepada ibu bapa kita. Derhaka kepada kedua ibu bapa kita. Ni golongan yang macam tu juga terhalang daripada mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau sekiranya ibu bapa mengajak ke arah kebaikan, kita tak terima, kita tak ikut, kita tak akur, itu antara sebab akan termasuk dalam kelompok itulah. Tapi kalau sekiranya mak ayah kita ni mengajak kepada yang mungkar pula, sebab tu ada kenyataan kan, jangan, tak boleh kita taat kepada kepada perkara yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau mak ayah kita suruh buat benda yang tak elok, atau mak ayah kita larang kita solat, mak ayah kita larang kita tak tutup aurat, maka itu tak wajib kita ikut kerana dia bukan ketaatan yang sepatutnya. Yang disebutkan tadi ialah ketaatan yang membawa kepada redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia wajib kita ikut. Sebab dalam Quran ada sebut redha Allah Ta'ala itu ialah pada keredaan dua ibu bapa. Jadi dua ibu bapa meredai kita, maka Allah Ta'ala redha kita selagi mana kedua-duanya itu mengajak kepada perkara yang ma'ruf. Baik, kemudian golongan yang ketiga ialah golongan yang dia banyak lah, cuma kita himpunkan menjadi tiga sebab dia banyak golongan-golongan yang terhindar daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga ni ialah golongan yang pecah amanah. Pecah amanah, yang diberikan amanah tapi dia tak melaksanakan amanah, maka dia juga termasuk dikalangan orang yang terhalang daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita nak kena perhatikan dalam kerja buat hidupan harian kita, supaya kita tak golong dalam golongan-golongan yang dilarang ataupun disebut oleh Nabi SAW terhindarnya mereka daripada rahmat Allah dan keampunan Allah Ta'ala, melainkan dengan taubat nasuha, insyaAllah. Wallahu'ala.
2: Baik, saya insyaAllah kita teruskan lagi dengan soalan yang berikutnya, dengan pemanggil berikutnya. Assalamualaikum, siapa tadi kan?
4: Waalaikumsalam, Cik Fazil.
2: Ya, saya. Cik Mas Osman, silakan.
4: Ya, Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum. Ya, silakan.
4: Soalan pertama Ustaz, apa hukumnya imam bertugas tak lepas hajar bertugas? Imam pengganti pun tak hazir. Makmum pula yang terpaksa menjadi imam. Itu pun selepas terjadi tolak-menolak. Soalan kedua, antara tukang tanya dan tukang jawab soal jawab agama, yang mana lebih pahalanya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Ustaz. Soalan cepu emas juga tu Ustaz.
0: Sini dia pun tak tanya hak jadi DJ tu dia macam mana yang dia
2: saya mengiringi ya Ustaz. Soalan yang pertama Ustaz, saya rasa isu ni isu berkaitan dengan masjid surau di sekitar lah eh, yang sering kali berlaku Ustaz. Bayangkan imam tak mai, lepas tu bilal pun tak mai. Imam bilal tak mai, imam yang dilantik dengan imam rawatib Ustaz. Macam mana Ustaz?
0: Baik. Okey, dan isu ini dia termasuk dalam bab amanah lah. Biasanya imam-imam rawatib ni imam lantikan dan mereka mendapat allowance. Jadi dia termasuk satu amanah yang berat tu lah. Kalau kita pergi sembahyang tak dapat allowance, depa pergi sembahyang dapat allowance. Memang isu dia gitulah. Kan. So maknanya kalau dari sudut hukum, mereka dikira orang yang pecah amanah, kan? Melainkan kalau dia memang tak dapat nak pergi, kan? Dia ada pesan kat siapa-siapa ganti dia. Dan sepatutnya kalau dari segi aturan dia, kalau dia minta orang ganti tu, dia kena bayar kat orang tu. Sepatutnya begitu. Dan itulah yang kita katakan dari sudut alaqah amanah dan juga tanggungjawab dia. Apabila diberikan tanggungjawab, maka dia kena laksanakan dengan sebaik-baiknya. So maksudnya dalam persoalan Cik Masan tadi ni, apa hukum? Hukumnya kalau nak kira dosa ataupun tidak, kira berdosa lah. Kalau sekiranya dia meninggalkan itu dengan tidak ada rasa tanggungjawab. Apa beza rasa tanggungjawab? Biasanya kita memang tak mampu, ada juga uzur-uzur yang kita terpaksa kena tak dapat nak pergi masjid, kena skip. Maka sepatutnya atas rasa tanggungjawab, dia kena maklumkan kepada pengerusi ke ataupun orang yang ada berkaitan dengan pentadbiran masjid, supaya tak jadi isu kepada makmum ni yang terpaksa tolak-menolak. Yang kita sedih ni sampai hak pengurusan masjid pun siapa pun tak ada, tinggal makmum saja, itu lagi bermasalah. Jadi sepatutnya orang yang nak memakmurkan masjid ni ialah orang yang mesti ada sifat-sifat takwa. Sebab itu Allah Taala sebut dalam surah Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang hanya sesungguhnya kata Allah Taala, orang yang betul-betul layak nak mengimarahkan rumah Allah ni ialah orang yang mesti ada nilai keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau kata kita tak ada ciri-ciri itu, maknanya kita ni kena layakkanlah. Sebab kalau kata kita ni memang kadang-kadang ada orang yang bersungguh-sungguh nak jadi orang yang ada jawatan dalam masjid. Ada orang yang sungguh-sungguh nak minta pula nak jadi imam. Tapi bila dia dah jadi, dia tak menjalankan amanah, maka dia dikira orang yang pecah amanah, maka hukumnya berdosa dan dia kena tunaikan balik amanah itu dengan sebaik-baiknya. Baik, itu dari segi hukum pecah amanah ataupun dia termasuk dalam orang yang mengabaikan tugasan-tugasannya. Baik, kemudian ya, soalan yang kedua berkaitan dengan siapa yang baik. Maksudnya semuanya ada kebaikan. Masing-masing ada posisi kebaikan dan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Ta'ala tengok siapa yang lebih ikhlas sebenarnya. Bukan siapa dari sudut posisi penanya ke, penjawab soalan ke, DJ ke, tak. Semuanya ada nilai-nilainya. Yang penting, ikhlaskan niat kita kerana Allah. Kalaupun kita nak tanya tu atas dasar kita nak faham, nak pencerahan, kan? Dan tujuan kita nak tanya untuk memberi, macam kita tanya dalam radio ni untuk manfaat orang lain. Dan kita tanya tu untuk manfaat semua, dan kita ikhlaskan niat kita, maka inisiatif kita buat tu maka akan dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kata Nabi SAW, man dalla ala khairin kafa'in. Siapa yang menunjukkan satu jalan ke arah kebaikan, maka dia dapat pahala sebagaimana dia tunjuk. Jadi semua orang yang terlibat dalam urusan itu, orang yang bertanya, orang yang jawab soalan, DJ juga, semuanya termasuklah penerbit ke apakah yang ada kaitan dalam usaha untuk kita mendapatkan penjelasan dalam hukum agama, yang penting kita jaga ikhlas, maka akan dinilai oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan dan kebajikan, insyaAllah. Cuma yang penting jaga niat lah. Masing-masing kena jaga niat lillahi ta'ala. Maka insyaAllah Allah Ta'ala akan nilai kita ni sebagai ibadah yang baik di sisinya, insyaAllah. Wallahu'alam.
2: InsyaAllah. Baik, saya kita teruskan dengan pemanggil kita yang berikutnya. Assalamualaikum. Siapa talian?
5: Assalamualaikum.
2: Ya, Mama.
5: Ya, mohon ni.
2: Baik, soalan untuk Ustaz kita, silakan.
5: Ya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Mamu.
5: Baik. Ustaz, melunak Mamu ni bisa tangkap lah. Melunak Ustaz kata laki pakai perempuan ni, tapi Mamu bisa tangkap lah. Pasal apa dia nak mencuri, dia bukan nak semayang. Dia pakai telkung semua elok, tapi dia nak mencuri, tapi Mamu tangkap dia. Tapi dia kata dia perempuan, tapi mau masuk, suruh masuklah dia bilik ayah. Dah letak orang masuk, orang pegang lah. Betul je jantan.
2: Tindakan berani ni Mamu ni.
5: Mamu tangkap dia. Dekat Mamu kata nak pergi balai ke apa macam. Tapi dia nak bertobat, tapi Mamu lepas lah. Lagi satu soalan Ustaz, lewana kita ni duk ambil ayat Yasin bagi kat lain-lain bangsa kita ni, boleh kah? Tak boleh lah Ustaz. Satu soalan Mamu. Sebab apa ayat Yasin kadang-kadang mereka meniaga pun ada. Mereka bagi, Mamu pun bagi saja lah. Mamu tak meniaga, ada orang meniaga. Tapi Mamu bagi saja, boleh sah Mamu bagi lah betul dekat lain bangsa. Yang tu lah soalan Mamu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang pertama ni, saya kata Ustaz kena bagi detail sikit lah. Sebab risau orang buat tindakan sendiri macam Mamu tadi tu. Tarik masuk beli ayam, lepas tu pergi check. Haa, masalah ni Ustaz.
0: Kan? Dia banyak situasi yang boleh kita gambarkan atas kenyataan Mamu tadi ni. Pertama, isu menyamar untuk mencuri. Isu menyamar untuk mencuri, hukumnya berdosa lah. Satu. Yang kedua, menyamar tu pula pakai orang perempuan. Nak menyerupai orang perempuan pula, ada larangan pula dalam agama, maka berdosa juga tuan tu. Kemudian tindakan orang lain pula apabila ada didapati orang yang menipu tu tadi, dengan dua keadaan situasi dia, kita pergi tangkap dia. Okay, kalau tangkap untuk kita nak penjelasan kepada dia dari sudut perbuatan dia, di samping kita memberi nasihat, maka hukumnya adalah harus. Tapi jangan sampai melampaui batas. Pipu kuih ke, pi raba ke apa ke, itu tak sepatutnya berlaku lah. Jadi seeloknya kalau kita dah pastikan orang itu memang ada CCTV ke apakah, maka kita serahlah kepada penguatkuasaan ataupun polis lah untuk menyelesaikan isu ni supaya diberikan pengajaran kepada orang yang buat kesalahan tu tadi. Ataupun bagi orang yang masjid ni pun seeloknya beri nasihat. Dan salah satu lagi, kita kena ambil juga tahu kenapa dia mencuri itu. Adakah dia mencuri itu kerana hobi ataupun dia mencuri itu kerana terdesak? Kalau dia mencuri kerana terdesak, maka kita sebagai orang yang ada kuasa ataupun yang diberikan amanah masjid ni, patutnya kita kena ambil cakna jugalah atas kesusahan orang tersebut untuk kita bantu. Kerana mungkin dia ni dah minta tolong, orang tak tolong, last kali dia nak buat cepat, dia curi. Itu kalau sekiranya dia terdesak. Tapi kalau sekiranya dia hobi dan kita pun tahu kan, dah pernah tangkap apa semua, itu kita serah kepada penguasaan lah. Sebab tu kita orang awam ni tidak berhak untuk menghukum, melainkan kita dah ada undang-undang, dan Islam pun menitikberatkan undang-undang tu wajib ataupun kena kita taati untuk menjaga maslahah kepada semua orang. Baik, itu isu yang pertama. Baik, kemudian isu yang kedua pula berkenaan dengan ayat Yasin. Baik, apa status ayat Yasin ni? Baik, ayat Yasin ni ialah ayat yang kita perkuatkan dengan bacaan. Yang kita perkuatkan dengan bacaan, dan kita mohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada pun orang buat kajian berkenaan dengan molekul-molekul yang ada di dalam ayat ni, dan orang yang bukan Islam pun dah buat dah penemuan bahawasanya ayat ni ada molekul-molekul yang boleh membentuk unsur-unsur kebaikan kalau kita baca kebaikan ataupun kita sebut benda-benda yang baik pada benda yang ada ayat ni. Kalau kita doa, maka dia akan membawa kebaikan. Baik, jadi itu dari sudut yang dikatakan ayat Yasin diperkuatkan dengan bacaan-bacaan yang disebut sebagai ayat-ayat berkat ataupun ayat-ayat keberkatan dan permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian kita nak tengok dari segi hukum, harus ataupun tidak kita beri kepada umat Islam. Maka jawapan yang mudah ataupun ringkas, harus, dibolehkan untuk kita beri, tak ada masalah. Baik, kemudian isu yang kedua berkenaan dengan bolehkah kita meniaga ayat tu pula, kan? Yang ni kita pernah bincang satu ketika dulu, dan kita dari sudut fatwa kita melarang berkenaan ini berlaku kerana kita tak mahu benda-benda yang berunsur-unsur ubudiah ini dikomersialkan, kerana dia akan hilang keberkatan dia. Maka kadang dia tak jadi pun sebab dia atas niat seseorang itu. Kalau kita baca atas niat untuk membantu, kadang-kadang kita baca bismillah je pun pada ayat dengan niat ikhlas kita, maka Allah Ta'ala kabulkan doa. Tapi kalau kita baca satu Quran sekalipun dengan niat yang tak fokus ataupun tak betul, maka bacaan-bacaan kita itu tertolak. Maka Allah Ta'ala tak terima, maka jadi nilai komersial dan dia mungkin jadi penipuan pula di situ. Jadi itu isu yang kita dalam sudut hukum fiqahnya, sadu zara'i, mana kita menutup pintu yang boleh membawa kepada kemudaratan dan juga penipuan, itu adalah yang lebih utama. Jadi isu menjual ayat-ayat yang macam tu, kita minta jauhkanlah, kerana dia boleh membawa kepada unsur-unsur penipuan. Dan balik kepada persoalan tadi, haruslah kita beri ayat ni kepada umat Islam? Harus, hukumnya tak ada masalah. Macam ayat zam-zam jugalah, kalau kita berikan tak ada masalah, kan? Itu adalah bukan ayat yang orang kata ayat suci apa, kan? Dia bukan macam yang agama lain, ada nilai-nilai apa nama syirik, dan ada nilai-nilai apa nama kita kata macam sihir dan sebagainya. Yang tu kita memang, ini bukan sihir, iaitu adalah ayat yang kita doakan, mohon petunjuk dan juga keberkatan daripada Allah, maka hukumnya adalah insyaAllah. Wallahualam.
2: Baik Ustaz, banyak lagi soalan yang kita dapat ni Ustaz, dan juga masih ada lagi pemanggil kita yang cuba nak menembusi talian. Namun kita sentuh sikit Ustaz soalan yang terakhir dari Mr. Chamim Kulim ataupun Mr. Chamim Tanjung Bunga ni. Orang seorang wanita yang dalam usia 70 tahun ni dah lengkap sudah pi haji 4 kali, pi umrah lengkap, tapi tak pandai mengaji, hanya mengikut ataupun menonton televisyen keagamaan saja. Belajar tak berguru, hanya menggunakan media sosial. Apa pandangan Ustaz? Boleh Ustaz kongsikan pandangan Ustaz?
0: Baik, ringkasnya, satu, kita bersyukur kerana dia ada keinsafan untuk dia nak kembali kepada agama. Itu adalah satu fitrah dan hidayah yang Allah Ta'ala bagi, dan dia patut bersyukur. Yang keduanya, dia nak ambil jalan pintas dengan cara belajar sendiri, yang tu sangat-sangat kita tak alu-alukan, kan? Dan ada larangan pun dalam agama, kan? Dan ada pula apa nama ungkapan-ungkapan yang menyatakan kalau kita belajar sendiri tanpa berguru, maka sebenarnya kita belajar dengan syaitan, maka dia boleh membawa kepada kesesatan. Jadi sepatutnya kita yang ada kemampuan untuk menegur, kita ajaklah untuk dia belajar. Pertama tentang Al-Quran tadi ni, kan? Kalau boleh baca Al-Quran seboleh-bolehnya, kan? Kita baca walaupun mula dengan qiraati sekalipun. Jadi pergi Mekah apa semua tu tidak menjamin kesempurnaan penerimaan kita di sisi Allah kalau basic berkaitan dengan fardu ain kita tak nyatakan ataupun tak jelas amalan-amalan kita. Jadi kalau boleh saya sarankan untuk pergilah teguran kepada makcik tersebut dan berbicaralah dengan cara hikmah supaya dia kembali kepada belajar dengan betul supaya amalan-amalan dia itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jangan kita biarkan dia dalam keadaan macam itulah. Kalau sekiranya kita kenal, pasti keadaan itu telah pun berlaku. Wallahu a'lam.
2: Baik, alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz Dr. Muhammad Zaki bin Haji Abdul Halim, Tuan Mufti Kanan Unit Bohut, Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Dan mohon maaf juga kepada yang mungkin nak menembusi talian dan juga ada soalan-soalan yang tak sempat nak kongsikan. InsyaAllah minggu hadapan kita akan kembali lagi bersama dengan Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki. Kita boleh siap minggu depan, Ustaz Noh?
0: InsyaAllah.
2: Terima kasih untuk yang terus menonton kami di platform media sosial Metro FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Rancangan Kalam Ustaz ini dicayakan dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang.
2: Ikuti tazkirah dan kupasan kemusykilan oleh Al-Fadhil Ustaz. Semuanya dalam Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: Drive FM segalanya untukmu. Sebentar lagi tepat jam 12 tengah hari, kita akan ikuti utama dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Sebab itu terus setia bersama dengan kami di Drive FM segalanya untukmu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Pendakwaan Ismail Sabri ditangguh susulan masalah kesihatan. Reformasi institusi pacu prestasi kewangan tabung haji lebih kukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Prosiding pendakwaan terhadap bekas Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob yang dijadualkan hari ini ditangguhkan ke 27 Ogos susulan masalah kesihatan. Hakim Mahkamah Session Suzana Hussein menetapkan tarikh baru itu selepas dimaklumkan Dato' Sri Ismail Sabri kini dirawat di Institut Jantung Negara. Belum mengalami masalah kesihatan semalam ketika keterangannya dirakam SPRM. Prestasi kewangan Lembaga Tabung Haji TH yang semakin kukuh didorong pelaksanaan reformasi institusi sejak proses persetuturan semula. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, ini termasuk pelaksanaan 75% daripada Syor Serancaya Siasatan Diraja RCI selain pengukuhan tabi urus dan pengurusan risiko. Jelasnya langkah itu membolehkan TH menjana pulangan lebih mampan dengan pendapatan pelaburan RM4.64 bilion tahun lalu yang merupakan prestasi terbaik sejak 2018. Beliau berkata perkembangan itu juga penting bagi meningkatkan semula keyakinan pendeposit terhadap TH. Sementara itu, tumpuan TH terhadap pelaburan domestik dilihat mampu memberikan pulangan yang baik dipacu pertumbuhan ekonomi negara dan prestasi positif pasaran equity. Profesor Dr. Ahmad Razman berkata, pendekatan itu membolehkan analisis pelaburan dibuat dengan lebih tepat selain membantu TH mengawal risiko dengan lebih cekap. Menurutnya, TH juga perlu terus menstrukturkan aset, mengoptimumkan aset kurang produktif serta meningkatkan kecekapan pengurusan portfolio bagi memastikan pendapatan kekal mampan. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir mengingatkan barisan Exco Negeri yang baru supaya melaksanakan amanah dengan jujur, adil dan profesional. Baginda bertitah kuasa yang diberikan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan peribadi, keluarga atau rakan, terutama dalam membuat keputusan berkaitan pemberian tender dan projek kerajaan. Tuanku Muhriz menegaskan penyalahgunaan kuasa dan kedudukan boleh mengakibatkan ketidakadilan serta menjejaskan pelaksanaan dasar untuk kepentingan rakyat. Baginda bertitah pada isyarat pelantikan dan angkat sumpah anggota Exco Negeri Sembilan di Istana Besar Sri Menanti, Kuala Pilah. Siasatan segera secara menyeluruh dan telus diarahkan bagi mengenalpasti punca sebenar tragedi renjatan elektrik yang meragut nyawa tiga anggota PDRM di Beaufort, Sabah semalam. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sebarang kelemahan yang dikenalpasti perlu ditangani segera selain melaksanakan langkah penambahbaikan bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Tiga anggota berkenaan meninggal dunia selepas dipercayai terkena renjatan elektrik ketika mengalihkan galah besi di luar balai polis Western. Sementara itu, jenazah tiga anggota polis terbabit dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu awal pagi tadi untuk menjalani bedah siasat. Ketua Polis Daerah Beaufort, Superintendent Champin Pioh memaklumkan jenazah akan diserahkan kepada waris selepas proses bedah siasat dan dokumentasi selesai. Bekas Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Yusof Chin meninggal dunia pada usia 91 tahun awal pagi tadi. Berita pemergian Allahyarham disahkan bekas Presiden Majlis Peguam Malaysia Muhammad Izri Abdul Wahab. Menurutnya, Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada pukul 1 pagi. Allahyarham berkhidmat sebagai Ketua Hakim Negara kedua Malaysia dari September 1994 hingga Disember 2000. Pemandu teksi dibenarkan melesenkan atau menukar kenderaan kepada model selain Proton S70 di bawah program pembaharuan teksi madani nasional. Agensi Pengangkutan Awam Darat memaklumkan kelonggaran itu diberikan kepada pemohon yang mempunyai kenderaan sedia ada atau gagal memperoleh pembiayaan sewa beli bagi teksi madani. Pada masa sama, teksi sedia ada yang tidak ditukar menerusi program berkenaan masih dibenarkan beroperasi sehingga tamat had usia kenderaan yang ditetapkan.

syarikat namun mengukuh berbanding kebanyakan mata wang utama. Pada 8.05 minit pagi, ringgit berada pada paras 4.0895 hingga 4.0960 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, laporan gaji bukan peladangan NFE Amerika yang akan diumumkan malam ini dijangka terus memacu pengukuhan dolar. Beliau menjangkakan dolar ringgit diniagakan antara RM4.08 hingga RM4.10 hari ini. Harga minyak Brent melonjak hampir 5% susulan laporan letupan di Pulau Qasim, Iran, berhampiran pintu masuk Selat Hormuz. Menurut agensi Anadolu, Brent meningkat 4.9% kepada $82.30 setong. Harga minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula naik 4% kepada $78 setong. Harga gas kesatuan Eropah yang menjadi penanda aras bagi gas asli turut melonjak 11.5%. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menyatakan keyakinan bahawa konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran dijangka berakhir dalam masa terdekat. Menurut beliau, keadaan semasa menunjukkan Iran tidak mampu untuk meneruskan peperangan dalam tempoh yang lebih lama. Trump turut mengakui pasukan tentera Amerika kini berdepan kekangan bekalan bagi beberapa jenis senjata tertentu meskipun negara itu masih memiliki simpanan besar bagi aset ketenteraan lain. Arab Saudi, Turki dan Pakistan dijangka menandatangani perjanjian pertahanan bersama di Jeddah. Menurut AFP, perjanjian itu dilihat sebagai langkah memperkukuh kerjasama keselamatan serantau susulan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran. Konflik berkenaan turut menjejaskan kestabilan di Teluk serta mengganggu laluan perkapalan di Selat Hormuz dan Laut Merah. Sejak beberapa bulan lalu, ketiga-tiga negara berkenaan menjadi perhatian susulan spekulasi mengenai pembentukan pakatan strategi baharu. Israel terus berdegil apabila enggan berundur dari lebih banyak kawasan di selatan Lubnan sehingga tentera Lubnan memperoleh kawalan penuh terhadap dua zon perintis. Menurut pejabat Presiden Lubnan, perkara itu dibincangkan dalam pusingan ketujuh rundingan antara kedua-dua negara yang bertujuan menamatkan permusuhan antara Israel dengan kumpulan Hezbollah. Bagaimanapun, rundingan itu masih belum menghasilkan keputusan muktamad berhubung dua zon perintis berkenaan. Rundingan peralihan politik antara kerajaan interim Venezuela dengan wakil pembangkang bermula di Caracas. Dialog itu berlangsung 7 bulan selepas tentera Amerika menahan Presiden Nicolas Maduro. Kerajaan interim Venezuela kini dipimpin Delcy Rodriguez di bawah pemantauan Washington. Rakyat negara itu berharap rundingan berkenaan dapat membuka jalan ke arah pelaksanaan pilihan raya dan membantu menamatkan krisis politik yang berpanjangan. Sukan bola sepak, Real Madrid mengumumkan Vinicius Junior telah melanjutkan kontrak dengan kelab itu selama 6 tahun hingga 2032. Perkembangan yang terbaru itu sekaligus menamatkan spekulasi berhubung masa depan pemain antarabangsa Brazil berkenaan yang dikaitkan dengan Arsenal. Vinicius muncul tonggak utama Real Madrid sejak menyertai kelab itu 8 tahun lalu ketika berusia 18 tahun dan memainkan peranan penting dalam pelbagai kejayaan pasukan. Tenis terbuka Kanada, pemain nombor 1 dunia Aryna Sabalenka mara ke pusingan keempat terbuka Kanada selepas menewaskan Zhang Zhuai dari China. Juara terbuka Amerika Syarikat itu mencatat kemenangan straight set 6-3, 6-4 dalam tempoh 76 minit. Sabalenka hanya kehilangan 7 mata menerusi servis pertamanya untuk meneruskan prestasi cemerlang musim ini dengan rekod 38 kemenangan dan 6 kekalahan. Pemain Belarus itu seterusnya akan berdepan pilihan ke-16 dari Rusia, Ekaterina Alexandrova, bagi memburu tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendakwaan Datuk Ismail Sabri ditangguh susulan masalah kesihatan. Reformasi institusi pacu prestasi kewangan tabung haji lebih kukuh.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Menteri FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat tengah hari untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami. 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Bertemankan saya, Syamimi Syazwani Samsudin. Mimi menemani anda untuk edisi Jumaat 7 Ogos 2026 bersama 23 Safar 1448 Hijriah. Baik, saudara, untuk panduan muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 1.27 minit tengah hari nanti. InsyaAllah kita juga akan bersiaran langsung kutubah Jumaat dari Masjid Habib daerah Timur Laut nanti bersama dengan Bam Bam nanti. Terus setia bersama dengan kami, Mutra FM, segalanya untukmu.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ali, how dah tak menung Jofa? Cuba hampir tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
1: Eh, apa dia ni, Siti?
0: Haa, hampir tengok dekat.
1: Wah, Budiar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan.
0: Haa.
1: Serius lah.
0: Mestilah, serius lah ni. Hang kan minat dari dulu lagi, kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
1: Ya, memang minat.
0: Haa, ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Haa, lepas lah syarat umur hang kan.
1: Oh, lepas ni.
0: Hang diploma apa dah kan?
1: Eh, ada lah. Haa. Ish, ni memang kenal dengan jiwa aku.
0: Lah, aku kata.
1: Bak bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
0: Depa ni buka memang nak cara orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
1: Wish, betul ke Siti?
0: Betul takkan nak moment keluar?
1: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
0: Itulah aku kata. Ha, hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai Mutiara FM @gmail.com.
1: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Dorman.
0: Haa, tunggu apa lagi? Pelekal lah.

0: Dengarkan segmen Pod Sukan, membincangkan isu-isu semasa sukan, menampilkan atlet-atlet sukan tempatan. Setiap hari Jumaat, minggu pertama, bermula 9.15 minit malam hingga 10 malam, eksklusif di Mutiara FM. Pod Sukan dibawakan dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang.
1: Drive FM segalanya untukmu. Baik, saudara, Mimi nak kongsikan dengan anda tentang penutupan jalan ni. Yang mana laluan dari Batu Mau menuju ke Batu Kawan, itu arah barat, di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah akan ditutup sementara selama 7 jam bermula 8 malam pada 8 Ogos hingga 3 pagi 9 Ogos ini, sempenampangan Juran Culture Night Run 2026. Jadi Jambatan Kedua Sdn Bhd dalam kenyataannya memaklumkan penutupan itu bagaimanapun tidak melibatkan laluan dari Batu Kawan ke Batu Mau yang akan beroperasi seperti biasa sepanjang tempoh berkenaan. Jadi menurut kenyataan itu juga, laluan dari Bandar Kasia, Batu Kawan dan Batu Kawan Industrial Park ke Lebuh Raya Utara Selatan Plus juga kekal dibuka dan boleh digunakan seperti biasa. Jadi pengguna yang ingin melakukan perjalanan dari Pulau Pinang ke Tanah Besar sepanjang tempoh acara itu berlangsung dinasihatkan menggunakan Jambatan Pulau Pinang. Jadi untuk anda yang ada plan dari pulau nak menghala ke Batu Kawan, bolehlah gunakan laluan alternatif yang lain pada 8 Ogos nanti. Bermula jam 8 malam tau. Okey. Apapun untuk anda, rancanglah perjalanan anda. Jom kita nak teruskan lagi hiburan kita di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Melekat di sisi radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Tehre pe giri zulfe keh do to hata do main gustakh.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Leftenan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

Metro FM segalanya untukmu. Baik, saudara, sambil-sambil tu Mimi nak kongsikan juga dengan anda tentang penutupan jalan. Oh, bukan penutupan jalan lah. Notis pemberitahuan oleh JKR yang mana maklumat penutupan berkala jalan di Jalan Teluk Bahang ke balik pulau berhampiran dengan Titi Kerawang Stall ya di daerah Barat Daya Pulau Pinang, yang mana pada 7 Ogos iaitu hari Jumaat dan juga 8 Ogos hari Sabtu jam 10 pagi hingga 5 petang. Yang mana penutupan jalan secara berkala ini adalah bagi membolehkan kerja-kerja pembinaan konkrit struktur Thai Back Wall dilaksanakan di laluan sempit berhampiran jambatan sedia ada oleh kontraktor yang dilantik oleh JKR. Jadi sehubungan itu, pengguna jalan raya di kawasan berkenaan diminta memberikan kerjasama sepanjang tempoh pelaksanaan kerja pada hari tersebut. Peta laluan juga yang mana Mimi nak kongsikan dengan anda, nak beritahu lah kalau kata siapa nak pergi ke balik pulau melalui Jalan Teluk Bahang ataupun Teluk Bahang nak pergi ke balik pulau, ada satu kawasan tanah runtuh lama kat situ. Kat situlah mereka akan tutup secara berkala. Tapi berkala ni pun boleh tahan jugalah, sebab Mimi pernah sangkut sampai 2-3 jam jugalah. Jadi untuk anda yang ada plan nak lalu kat situ, kalau boleh cubalah elakkan laluan tu pada hari Jumaat dan juga Sabtu bermula jam 10 pagi hingga 5 petang. Berkala ni mungkin 2-3 jam juga, sebab dia bubuh kat situ crane tau, ada crane lah. Waktu tu lah ini kena 2 minggu lepas tu kan. Tapi kali ni tak tahulah, tapi apapun kalau boleh kita cuba elakkan lah menggunakan laluan tersebut. Okay, apapun untuk anda semua yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Jom kita terus stay bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: empat manfaat sedekah. Pertama, mengundang datangnya rezeki. Kedua, menolak bala atau musibah. Ketiga, menyembuhkan penyakit. Dan keempat, memanjangkan umur.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
1: Baik, saudara Mitra FM, segalanya untukmu. Dah pun 1:09 minit tengah hari dah untuk panduan muslimin dan juga musliman. Maksudnya, solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 1:27 minit tengah hari. Seketika nanti kita akan bersiaran langsung menerusi khutbah Jumaat langsung dari Masjid Masjid Habib daerah Timur Laut bersama dengan Bam-Bam nanti. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Mitra FM, segalanya untukmu.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh ke sana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku." Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Baik, saudara seketika nanti kita akan ikuti siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Habib bersama dengan Bambam dan juga penerbit Q di sana. Dan insyaAllah hari ini khutbah Jumaat kita bertajuk Mata di Dunia, Hati di Syurga. Nak tahu lebih lanjut nanti, jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan kami di Mutra FM, segalanya untukmu seketika saja nanti.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Baik, saudara, kita akan terus bersama dengan Muhammad Fadil di Masjid Habib untuk siaran langsung Khutbah Jumaat. Silakan, Fadil.
1: Baik, terima kasih Puan Syamimi Syazwani Samsudin langsung dari Konti Jalan Burma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatan milisani yafqahu qawli amma ba'alhamdulillah. Kita kembali bersiaran secara langsung untuk siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Habib Daerah Timur Laut bersama-sama dengan saya Muhammad Fadil bin Muhammad, bersama dengan penerbit Yang Mulia Tengku Amri Nurman dan juga bersama dengan Encik Azurin dan juga Puan Mariza selaku teknikal untuk siaran langsung kita pada hari ini. Dan insyaAllah saudara, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur atau Jumaat pada hari ini tepat pukul 1.27 minit tengah hari, dan insyaAllah kita akan bawakan untuk anda secara langsung khutbah Jumaat pada hari ini. Dan suka untuk saya nak kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar Mutiara FM, iaitu Bilal yang bertugas pada hari ini, iaitu Ustaz Muhammad Afiq bin Zaidi, dan juga Imam dan juga Khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Zulkarnain bin Zulkafli. Jadi insyaAllah buat pendengar Mutiara FM yang dihormati sekalian, okay, yang mana kaum muslimin, ayuh segera untuk kita ke masjid untuk sama-sama kita tunaikan solat Jumaat, dan yang paling penting untuk sama-sama kita menghayati intipati khutbah yang akan disampaikan oleh Khatib yang bertugas nanti. Dan buat anda yang sedang mendengarkan Mutiara FM, boleh terus setia mendengarkan Mutiara FM, dan insyaAllah kita ambil natijah dan juga kita ambil ibrah daripada apa yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas sebentar sahaja lagi. Jadi insyaAllah sebentar lagi saya nak kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar Mutiara FM, iaitu tajuk khutbah yang akan disampaikan untuk edisi hari ini bagi seluruh negeri Pulau Pinang, iaitu yang bertajuk Mata di Dunia, Hati di Syurga. Suka dan menarik untuk saya nak kupaskan bersama-sama dengan pendengar-pendengar Mutiara FM berkaitan dengan tajuk ataupun intifati khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini. Dan insyaAllah sebentar sahaja lagi kita akan terus ke Dewan Solat Utama Masjid Habib Daerah Timur Laut untuk sama-sama kita dengarkan azan yang pertama yang akan dilaungkan oleh Bilal yang bertugas, iaitu Fadil Ustaz Muhammad Afiq bin Zaidi. Jadi insyaAllah kita akan terus sahaja ke Dewan Solat Utama Masjid Habib Daerah Timur Laut untuk kita dengarkan laungan azan yang pertama.

لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni tempat yang baik, keutamaan dan kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Alhamdulillah saudara, demikian tadi azan, laungan azan yang pertama yang telah pun dilaungkan oleh Bilal yang bertugas, iaitu Ustaz Muhammad Afiq bin Zaidi. So, untuk saya kongsikan berkaitan dengan tajuk khutbah Jumaat pada hari ini bagi seluruh negeri Pulau Pinang yang bertajuk Mata di Dunia, Hati di Syurga. Suka untuk saya kongsikan berkenaan dengan tajuk khutbah Jumaat kita pada hari ini. Mari kita renung satu bait kata-kata. Pandangan mata selalu menipu. Pandangan akal selalu tersalah. Pandangan nafsu selalu melulu. Pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih. Hati kalau terlalu bersih, pandangannya akan menembusi hijab. Hati jika sudah bersih, firasatnya tepat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila hati dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. Hati tempat jatuhnya pandangan Allah, jasad lahir tumpuan manusia. Utamakanlah pandangan Allah daripada pandangan manusia. Syukur saya nak kongsikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 92, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Maksudnya, kamu tidak sesekali dapat mencapai yakni hakikat kebajikan yang sempurna sehingga kamu membelanjakan sebahagian daripada harta yang kamu sayangi, dan apa jua yang kamu belanjakan itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Dan hadir sidang pendengar yang dihormati sekalian, mengikut tajuk Mata di Dunia, Hati di Syurga ini, suka untuk kita kongsikan bersama-sama sebut berkenaan dengan mata kita di dunia namun hati kita berada di syurga. Kehidupan di dunia ini sememangnya mempesonakan. Ia dihiasi dengan pelbagai nikmat, kemewahan dan keseronokan yang seni memperdayakan manusia. Hakikatnya, sekalipun manusia dikurniakan seluruh isi dunia, nafsunya tidak pernah puas. Ramai yang menyangka kejayaan mengejar dunia dirasakan bakal membawa kebahagiaan dan keuntungan yang besar. Namun hakikatnya, ia boleh mendapatkan kerugian yang nyata apabila melalaikan manusia daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan akhirat. Cuba kita renung kembali apa yang kita kejar di dunia ini. Kemewahan, kekayaan, bahkan apa yang kita dapat di dunia ini hanyalah sementara sahaja. Namun apakah bekalan yang kita simpan untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Harta kita, apa yang kita miliki, segala-gala kemewahan ini hanyalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun di akhirat nanti, apa yang bakal kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Harta yang kita wakafkan, harta yang kita infakkan, harta yang kita jadikan sebagai amal bekalan kita di akhirat nanti, itu yang menjadi tanda tanya. Seberapa ramai orang yang mempunyai banyak harta, banyak kemewahan, banyak wang ringgit, namun tidak pernah sesekali ada niat untuk menginfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan disentuh oleh khatib yang bertugas pada hari ini, dan insyaallah dengan tajuk Mata di Dunia, Hati di Syurga. Dan suka untuk saya kongsikan juga pengajaran daripada khutbah yang bakal disampaikan nanti. Jangan biarkan dunia menguasai hati, sebaliknya jadikan dunia sebagai wasilah untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Manfaatkan setiap nikmat kurnian Allah Subhanahu wa taala, sama ada harta, masa, tenaga maupun ilmu, sebagai bekalan amal soleh yang berkekalan. Suburkan budaya wakaf
dalam kehidupan kerana ia merupakan antara amalan terbaik yang pahalanya terus mengalir memberi manfaat kepada umat Islam merentas generasi dan menjadi saham akhirat yang kekal abadi. InsyaAllah sebentar kita akan sama-sama hayati intipati khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas di Masjid Habib daerah Timur Laut iaitu Ustaz Zulkarnain bin Zulkafli, dan insyaAllah sebentar lagi juga kita akan terus ke Dewan Solat Utama untuk kita dengarkan laungan azan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bilal yang bertugas iaitu Ustaz Muhammad Afiq bin Zaidi. Terus kita ke Dewan Solat Utama Masjid Habib daerah Timur Laut untuk kita sama-sama hayati azan yang kedua dan insyaAllah untuk sama-sama kita hayati intipati khutbah yang akan disampaikan sebentar sahaja lagi. Jadi insyaAllah kita akan terus ke Dewan Solat Utama Masjid Habib daerah Timur Laut.

الحمد لله الحمد لله القائل

أشهد شيئا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله هداية ورحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله وأطيعوه واعلموا أنكم ملاقوه وأن ما عند الله خير وأبقى Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Khatib berpesan kepada diri sendiri dan menyuruh seluruh sidang jemaah sekalian agar sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya serta tinggalkan segala larangannya. Sesungguhnya ketakwaan merupakan bekalan terbaik dalam perjalanan menuju akhirat dan menjadi sebab seseorang itu memperoleh pertolongan, keberkatan serta keridhaan Allah. Sebelum melanjutkan bicara, marilah kita beri sepenuh perhatian terhadap peringatan yang akan disampaikan. Hindarilah dari segala perbuatan-perbuatan yang boleh mengurangkan pahala Jumaat seperti berbual-bual, bermain dengan telefon bimbit, mengganggu jemaah lain atau tidur dengan sengaja. Dan janganlah kita menjadi orang yang telah berada di ambang memperoleh ganjaran namun mensia-siakannya kerana kelalaian sendiri. Mimbar Jumaat hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Mata di Dunia, Hati di Syurga. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, kehidupan di dunia ini sememangnya mempesonakan. Ia dihiasi dengan pelbagai nikmat kemewahan dan keseronokan yang sering memperdayakan manusia. Harta yang dikumpul tidak pernah dirasakan cukup. Rumah yang tersergam indah masih dirasakan sempit. Wang ringgit yang berada di tangan sentiasa dibimbangi akan berkurangan. Manakala tanah dan bangunan yang dimiliki pula tidak pernah memuaskan hati. Begitulah sifat dunia, semakin dikejar semakin terasa tidak mencukupi. Tuan-tuan, sekalipun manusia ini dikurniakan seluruh isi dunia, nafsunya tetap tidak pernah puas. Dan ramai yang menjangka kejayaan mengejar dunia dirasakan bakal membawa kebahagiaan dan keuntungan yang besar. Namun hakikatnya ia boleh menjadi kerugian yang nyata apabila melalaikan manusia daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan ini melalui surah An-Nur ayat 39 bahawa amalan orang kafir adalah seperti fata morgana di padang pasir. Dari kejauhan disangka air yang mampu menghilangkan dahaga, namun apabila dihampiri tidak sesuatu pun yang memberi manfaat. Begitulah hakikatnya, dunia menjadi berbahaya apabila ia bukan lagi sekadar berada di tangan tetapi mula bertahta di hati, yang akhirnya manusia sanggup menghabiskan seluruh usianya untuk menghimpunkan sesuatu yang pasti akan ditinggalkan apabila ia kembali menghadap Ilahi. Rasulullah SAW

Turab. Sekiranya anak Adam memiliki dua lembah yang dipenuhi harta, nescaya dia akan mencari lembah yang ketiga. Tidak akan memenuhi perut anak Adam melainkan tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian, hadis ini mengingatkan kita bahawa keinginan manusia terhadap dunia tidak akan berakhir selagi hati tidak dididik dengan sifat qanaah, bersyukur dan kesedaran tentang akhirat. Demikianlah dunia, apabila dikejar tanpa panduan iman, dari kejauhan ia kelihatan sangat indah dan menjanjikan kepuasan. Namun apabila kematian datang, segala yang dihimpunkan tidak lagi dapat membantu kecuali harta yang telah dibelanjakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dikasihi Allah, antara amalan terbaik yang untuk mengubah harta dunia menjadi ganjaran akhirat ialah melalui wakaf. Wakaf merupakan sesuatu penyerahan harta yang kekal zatnya untuk dimanfaatkan pada jalan kebajikan kerana Allah Subhanahu wa taala. Harta itu mungkin tidak lagi berada dalam milik pewakaf, namun pahalanya terus mengalir selagi manfaatnya masih dinikmati. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya, apabila meninggal dunia seseorang manusia, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin muslimin, para ulama menjelaskan bahawa wakaf termasuk dalam pengertian sedekah jariah. Selagi tanah wakaf digunakan, selagi bangunan wakaf dimanfaatkan, selagi mana sekolah wakaf mendidik manusia atau masjid wakaf diimarahkan, selama itulah ganjaran terus mengalir kepada pewakaf dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah, pada 11 Jun 2026 yang lalu, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang telah menganjurkan majlis penyerahan hasil wakaf dan penghargaan kepada para pewakaf. Majlis ini diadakan bagi mengagihkan hasil manfaat wakaf seperti yang telah ditentukan oleh para pewakaf, khususnya kepada masjid dan sekolah yang berkenaan. Dan dalam masjid dan dalam majlis tersebut, sijil penghargaan turut disampaikan kepada individu dan persatuan yang telah mewakafkan tanah, rumah, bangunan serta sawah padi sepanjang tahun 2025 hingga April 2026. Antara yang menarik perhatian ialah seorang warga emas bernama Puan Maimun binti Cik Mat dari Sungai Puyu, seberang Perai Utara. Walaupun beliau berusia 78 tahun, hidup yang serba sederhana dan merupakan seorang OKU penglihatan, namun beliau tetap memiliki pandangan yang jauh melangkaui kehidupan dunia. Mata zahirnya tidak mampu melihat keindahan dunia, tetapi mata hatinya begitu terang memandang kehidupan akhirat. Beliau dengan penuh ikhlas mewakafkan sebuah rumah miliknya di Sungai Puyu, seberang Perai Utara, untuk manfaat Masjid Sungai Puyu demi membuktikan kecintaan akhirat mengatasi kecintaan harta dunia. Pengorbanan beliau mengajar kita bahawa orang beriman tidak membiarkan dunia menguasai hati. Mereka sedar bahawa harta yang ditinggalkan akan menjadi milik waris. Manakala harta yang diinfakkan di jalan Allah akan menjadi bekalan yang kekal di akhirat kelak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innama lahu ma qaddama wa ma lawarithi ma akhara." Sesungguhnya hartanya ialah apa yang telah didahulukannya, sedangkan harta warisnya ialah apa yang ditinggalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin muslimin sekalian, sedar atau tidak, banyak institusi umat Islam yang kita nikmati pada hari ini berdiri di atas pengorbanan para pewakaf terdahulu. Masjid dan surau yang menjadi tempat kita bersujud, memakmurkan syiar Islam,
tanah perkuburan yang menjadi tempat persinggahan terakhir setiap insan, sekolah agama yang melahirkan generasi Al-Quran, rumah kebajikan yang melindungi golongan yang memerlukan, serta pelbagai prasarana umat yang kita manfaatkan hari ini, semuanya berdiri megah hasil pengorbanan insan-insan yang sanggup melepaskan sebahagian harta mereka demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka telah lama meninggalkan kita, namun dengan keluasan rahmat Allah, pahala wakaf mereka terus mengalir selagi manfaatnya berterusan. Justeru mimbar menyeru seluruh umat Islam agar membudayakan amalan wakaf dalam kehidupan. Berwakaflah mengikut kemampuan masing-masing, sama ada mewakafkan tanah, rumah, premis perniagaan, wang tunai atau apa-apa jual harta yang mampu memberi manfaat berpanjangan kepada agama dan ummah. Janganlah kita menunggu menjadi kaya untuk berwakaf, kerana wakaf bukanlah ukuran banyaknya harta, tetapi ukuran besarnya adalah keikhlasan dan keyakinan terhadap ganjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kisah Puan Maimun ini menjadi teladan kepada kita bahawa kekurangan fizikal, bahkan kehidupan yang sederhana, bukanlah penghalang untuk menjadi insan yang kaya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhiri khutbah, marilah kita menghayati tiga pedoman penting. Yang pertama, jangan biarkan dunia menguasai hati. Sebaliknya, jadikanlah dunia sebagai wasilah untuk meraih kebahagiaan akhirat. Kedua, manfaatkan setiap nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada harta, masa, tenaga maupun ilmu, sebagai bekalan amal saleh yang berkekalan. Dan yang terakhir, yang ketiga, suburkan budaya wakaf dalam kehidupan, kerana ia merupakan antara amalan terbaik yang pahalanya terus mengalir, memberi manfaat kepada umat Islam merentasi generasi dan menjadi saham akhirat yang kekal abadi. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 92, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Kamu tidak sekali-kali dapat mencapai hakikat kebajikan yang sempurna sehingga kamu membelanjakan sebahagian daripada harta yang kamu sayangi. Dan apa jua yang kamu belanjakan itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا خصوصا بولاية بلو بنان آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، يا ذا الفضل والإحسان. اللهم وفق قادتنا وزعماءنا وولاة أمورنا لما فيه عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة كبوه دولي yang maha mulia سري paduka baginda pertuan agung Sultan Ibrahim، dan kebawah duli yang maha mulia سري paduka baginda raja permaisuri agung Raja Zari Sufia، وكذلك صاحب الفخامة Tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Haji Ramli bin Talib yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang، dan yang mulia Tuh Puan Raja Datuk Seri Utama Nora Ashikin binti Raja Abdullah. Ya Allah، ya Tuhan kami yang maha pemurah lagi maha penyayang، jadikanlah kami dan zuriat keturunan kami dalam kalangan hambamu yang istiqamah memakmurkan masjid، menunaikan zakat melalui zakat Pulau Pinang، dan melaksanakan wakaf melalui wakaf Pulau Pinang. Ya Allah، rahmatilah jua para pembayar zakat dan pewakaf sekalian، serta berkatilah usaha kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dalam usaha mewujudkan keseimbangan sosioekonomi أمه di negeri yang tercinta ini. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: Alhamdulillah, demikian tadi siaran langsung khutbah Jumaat langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut bersama dengan penerbit yang mulia Tengku Abdul Nurman, bersama dengan tim teknikal Encik Azrin Gopal Mirza, dan juga bersama dengan Syekh Muhammad Fadil. Mohon maaf atas ada silap. Kembali bersama dengan Puan Syamimi di Konti Mutiara FM. Silakan Mimi.
2: Baik, terima kasih Muhammad Fadil Muhammad seketika tadi menerusi siaran langsung khutbah Jumaat langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut. Kembali semula bersama dengan Mimi di Metro FM, segalanya untukmu.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
1: Wahai Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga Adni yang Engkau telah janjikan kepada mereka, dan masukkanlah bersama-sama mereka orang-orang yang layak di antara ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta keturunan mereka. Sesungguhnya Engkaulah jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Dan sebenarnya sesiapa yang Engkau pelihara pada hari itu dari terkena balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, maka sesungguhnya Engkau telah mengurniakan rahmat kepadanya. Dan yang demikian itulah kemenangan yang besar.

0: Na amanu amilus salihat walal musi, kata Allah. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tidak akan sama dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Walal musi ni maksudnya buat jahat. Qalilam ma tadhakkarun, hanya sedikit sekali pengajaran yang kamu ambil. Itulah secara ringkas tafsir ayat ni. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad bin Hashim. Kupasan ayat itu kita sudah fahami. Kalau kita lihat mesejnya sangat mendalam untuk psikologi manusia juga kan. Kadang-kadang tu kita ada sifat ego, kita ada kesombongan barangkali, itu terdetik. Walaupun terdetik itulah yang sama-sama kita ambil ibrah dan juga pengajaran daripada ayat ini.
0: Dan ayat 55 tu memberi kesan kepada kita juga. Allah kata Allah, bersabarlah. Astaghfirullah, banyakkan istighfar kepada Allah. Wasabbih bihamdi, banyakkan memuji Allah pagi dan petang, kata Allah.
1: Ya.
0: Itu kita kena ambil amalan tu.
1: Kadang tu sabar tu dia hilang, dia kata, Tuhan uji aku ni nak bagi apa ni kan?
0: Kondem lagi.
1: Ya kan? Tapi itulah Allah dah berjanji sungguhnya kepastian itu akan datang.
0: Betul, kepastian itu
1: akan hadir dengan berlandaskan keyakinan. Baik, Ustaz, kalau kita boleh perincikan pula berkenaan dengan tajwid dan juga hukum-hukum yang tersedia untuk ayat 55 hingga 58 untuk surah Ghafir ni, mungkin boleh diperincikan, silakan.
0: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir. Ini kita nipiskan sikit sebutan ra, nipis kita. Fasbir. Dengan cara kita buka mulut. Fasbir. Kalau fasbir, itu jadi tebal. Fasbir, nipis. Beda tebal dengan nipis. Tapi dalam ni kita kena baca dengan nipis. Sebab ra'mati sebelumnya berbaris di kasrah, balik bawah. Inna wa'adallahi haqqa. Kalau nak berhenti, kena ada qalqalah sughra kubra. Situ haqqa. Tapi kalau dia sambung, haqqung, dia kena dengung dengan qada dur hakat. Was, berserta dengan hamas. Taghfir, jadi pembaca-pembaca kena ambil perhatian dan wastaghfir. Kadang-kadang kita bunyi dengar macam wastaghfir. Dia tukar ghain tu kepada huruf ain. Jadi kalau kadang-kadang kita dalam online ni kita tak pasang sangatlah. Tapi kalau berdepan tu kita boleh tangkap dari segi sebutan makhraj itu. Tapi kadang-kadang kita rasa juga wastaghfir. Jadi kita macam ini salah ni. Dia kena ada rasa sikit dirangkung macam tu jawab. Ghairil maghdu dalam surah Fatihah kan. Kadang-kadang bunyi maghdu salah lah. Ghain tu dia ditukar kepada huruf ain. Banyak orang tak pasan kadang-kadang pembaca dia dia tahu benda tu ghaim tapi sebutan dia tu kadang-kadang lari macam tu lah,
1: dia tekan sangat.
0: Dia kena bagi ada gesek kan, tar. Dia tengah bunyi tak ghairil ma'du ma'du, itu memang dah sah lah. Kalau solat kan lari, tukar huruf ghaim kepada huruf ain, memang lari lah.
1: Baik,
0: wastaghfir nipis juga. Lidhambik, tentu kita dengung sebab ada tanda mim mati bertepul, nun mati menyupan dengan ba tu, ada mim kecil atas tu, tu dia dengung sikit sebab iqlab situ. Wasabbih, bukan wasabbih, ada yang baca wasabbih. Jadi kita tukarkan ba kasrah di bawah tu bunyi bi, jadi kita masukkan dengan hamas ha tu. Wasabbih bihamdi rabbik, hamaskan pada huruf ha. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. Tebal juga bila waqaf ada huruf ra yang mati sebelum dia berbaris di atas. إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَكَ فِي آيَاتِ اللَّهِ, إِنَّ dengung wajib al-ghunnah, يُجَادِلُونَ فِي, kita panjang mad jar ism munfasil dengan 4 harakat. Boleh baca 2 dan 4. Kita baca dengan 4 harkat. Ayatillahi bighairi sultanin atahum. Jadi tang lam alif tu, ni Quran ni kadang-kadang Quran cetakan yang terkini dia buang dah lam alif tu dalam mushaf ni, KDN lah. Tapi kalau ikut dalam lafal ini tak boleh berhenti lah kan. Tak boleh berhenti, dia larang berhenti. Tapi cetakan kini kebanyakan dia buang dah. Berhenti pun tak ada masalah dah ni. Bi ghairi sultanin atam, kita nak gagah buat apa kalau napas tak ada kan? Kalau dia napas ada, dia gagah, dia teruskan lah. Tapi kalau napas tak ada tu boleh berhenti. Bi ghairi ada yang baca bi ghai, itu sama juga ghin. Macam tu dalam surah Fatihah ada yang baca dengan ghairil, baca dengan ghairil, itu dua perbezaan. Itu situan. Tapi seeloknya kita dengan ghairil. Macam ni pun ada yang baca bi ghairil, bi ghairil, sama dengan waladdallil ghairil maqdubi alim waladdallim, itu sama bentuk dia. Jadi kita kena dengar

0: semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Terus kekal setia bersama-sama dengan kami waktu ini. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Saidul Ayam. Terima kasih kekal bersama-sama di frekuensi 95.7. Ada juga yang mengikuti kita waktu ini di ruangan Facebook Live. Anda masih lagi bersama dengan saya Q dan juga Al-Fadhil Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz. Kalau ikutkan Ustaz, awal tadi tu ramai sahabat-sahabat pendengar kita yang dia kata hari Jumaat ni wajib lepas solat Jumaat ataupun tunggu suami balik solat Jumaat ke ataupun adik keluarga balik tu dah melekat di radio dan juga di Facebook. Alhamdulillah, ni sambutan yang kita harapkan berkekalan juga ni antara ruang untuk kita. Tapi yang pastinya untuk hari ini kami terus buka talian kepada anda yang nak bersama-sama perdengarkan bacaan untuk surah Al-Kafir ataupun surah Kafir ayat 55 hingga ayat 58. Ini kita nak sama-sama orang kata nak mengaji, nak perbetulkan mana yang lebih molek untuk kita terus amalkan insyaAllah. Dan kita dah ada pemanggil Ustaz. Boleh lah, kita mulakan di talian. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kew.
1: Ya, Mak Ngah, apa abang ini, Mak Ngah?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Mak Ngah dia laju tu, sempat sembang dengan Ustaz, kata kita punya pendengar ni tak sabar lah. Memang hari Jumaat ni. Tapi Alhamdulillah, Mak Ngah dah bersedia ke untuk kita sama-sama perdengarkan bacaannya?
2: Dah.
1: Baik, Mak Ngah, silakan.
2: Okey, Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam. Sila, Mak Ngah, silakan.
2: Okey, Mak Ngah cuba, Ustaz.
3: Sila.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي وين أبغى بيسا
3: أمي وسبح
2: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.
3: Tadi ni kalau mengambil wasabih tu pun okey dah. Ha, tak apalah, teruskan. Ha, okey.

0: تتذكرون. صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. تانيه مكه تانيه
2: الحمد لله.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ha,
2: itu dia. Ulama. Ulama yang maintain sat nah. Gaya tu street ya. Alhamdulillah. Kalau anda yang mungkin waktu ini kata oh Mak Ngah dah cantik tu, saya nak teruskan momentum. Kami buka terus talian untuk anda 0421073 89. Kita nak terus bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa di talian ni?
0: Puan Siti.
2: Ah, Puan Siti. Apa khabar Puan Siti hari ni?
0: Oh, amat baik. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dia sambil senyum tu, kita dah beli agak lah tu. Okey, Puan Siti, hari ni kita ada surah Zafir ayat 55 hingga 58. Silakan untuk kita perdengarkan bersama.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Allah. Sila Puan. Sila. Sila sekali.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

0: lirik.
1: Puan Siti, kalau kita perbaik sikit tang qalqalah tu, illa kibrum, dia sekali lalu saja. Kibrum, jangan berhenti, kibrum, ha, dia macam ada juga qalqalah tapi dia macam terhenti.
0: Illa kibrum mahum bimalirik.
1: Cantik, elok sangat.
0: Fasta'iz billah. Ya. In

ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

0: மயிலம் மாட்டதக்கருன் சடகல்லாவுல் அதீம்.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum. Okey, itu dah bacaan daripada Puan Siti kita. Alhamdulillah. Dia yang mahal Puan Siti ni satu bila bagi salam,
1: bagi
2: tu.
1: Salam tu.
2: Dia ada lenggok dia sana. Baik, untuk hari ni kita dah ada dua pemanggil yang terus memperdengarkan bacaan Surah Kafir ayat 55 hingga 58. Kalau anda yang nak terus lagi, terus boleh ikuti kami juga di ruangan Facebook Live waktu ini. Kita juga ada sediakan paparan surah yang anda boleh ikuti. Mungkin tak sempat nak membuka kalamullah, inilah ruangannya untuk kita sediakan khas buat anda. Baik, kita terus ke pemanggil yang berikutnya. Hello, assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi.
2: Ya, siapa?
1: Ya, Al-Qis.
3: Waalaikumsalam Ustaz dan Haji Amin.
2: Hari ni Amin tak ada. Apa Al-Qis?
3: Oh, Amin tak
2: tahu lah
3: dia.
2: Hari ni Q kat sini.
3: Oh, Q.
2: Ya, tapi tak apa, nanti saya sampaikan.
3: Assalamualaikum Ustaz dan Q.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, okey, Puan Balkis, hari ni untuk makluman Amin dia tengah bercuti lagi, tapi tak apa, saya sampaikan salamnya nanti. Tapi kita nak sama-sama perdengarkan bacaan Surah Kafir ni. Jadi kita persilakan Puan Balkis untuk bacaannya, silakan.
3: Ya.
1: Silakan.
2: Pembaca jangan tunggu di radio. Di radio dia delay. Terus dengarkan di telefon.
3: A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Okey, Puan Balkis, dengarkan di talian.
3: Fasbir na'adallahi haqqun
1: yahsah. Salah tu salah. Fasbir inna wa'adallah.
3: Ustaz,
1: pelan
3: saya.
1: Tutup radio tak apa sebab dia mengganggu.
3: Tak dengar suara Ustaz.
1: Tak dengar.
3: Pelan.
2: Puan Balkis, dengar di telefon. Jangan dengar di radio. Kuatkan di telefon.
3: Telefon ni macam dengar ni.
2: Jangan tutup radio dulu. Sekejap lagi dia jadi double.
3: Baik.
2: Baik, kita teruskan.
1: Okey, silakan.
3: Mula lain.
1: Silakan.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَصَبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ.
1: Tak payah ulang balik. Terus saja wasabbih. Sambung. Ambil wasabbih.
3: وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. Kira Ustaz.
1: Ya, teruskan.

0: Anin atahum impi sudurim illa kibrum mahum bibali'ah.
1: Ulang sekali lagi. Dengung situ.
0: Impi sudurim illa kibrum mahum bibali'ah.
1: Kalau boleh jangan terkejut lah. Kena dia, di situ dia ada ma'arid disukun juga. 2, 4, 6. Bibaliri 6 tu lebih baik lagi.
0: Ya.
1: Okey, tak apa, teruskan. Fasta'id hak lain kena buat 2 juga.
0: In fi sudurihim illa kibrum mahum bibaliri. Okey dah Ustaz?
1: Tak masalah, jangan terkejut. Tang lirih tu, jangan lirih.
0: Ketak
1: macam
0: ni.
1: Ha. Mahum bibaliri. Rih tu pergi panjang. Rih. Ha, cuba ya, sekali. Ustaz. Ambil mahum. Mahum. Ha.
0: Ma.
1: Ha, ambil tentu tak apa.
0: Mahum bibaliri.
1: Ha. Okey, teruskan.
0: Fasta'id billah. Innahu huwas sami'ul basir. Laqad qult samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun.
1: Walakinna aktsaran nas. Dua-dua tempat tu nun ada syaddah dengung.
0: Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa ma yastawil a'ma wal basiru.
1: Ha, kalau nak berhenti takkan boleh haruk balik. Walbasir. Ha, ulang sekali lagi.
0: Wa ma yastawil a'ma walbasir. Wallazina amanu wa amilus salihati walal musi.
1: Dah kena panjang tu. Walal musi. Kasih tu dia kena panjang 6 harkat.
0: Ya.

0: يعملوا الصالحات ولا المسيء
1: والذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء.
0: Salah tentu tu bukan tiwal, tiwalal. Tertinggal lal tertinggal.
1: Ha,
0: ha, tentu yang tinggal. Sekali lagi.
1: والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء.
0: Betul dah, betul dah.
2: Tapi itulah juga ruangan yang kita sediakan. Kita merapatkan ukhuwah, kita nak merapatkan jurang kita. Ini anda boleh terus telefon kami sekarang ataupun ikuti kami juga di ruangan Facebook Live. Terus kita nak bawakan pemanggil yang keempat hari ini, Ustaz. Kita dah pun bersiap sedia. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, siapa di talian tu?
3: Kak Jah kenal.
2: Dia bagi salam tu kita kena tanya juga kan, sebab tak nampak muka. Kak Jah, apa khabar ni?
3: Alhamdulillah, duduk tunggu nak baca.
2: Okey, hari ni dia punya turn pun 4. Okey, alhamdulillah. So Kak Jah, kita dah boleh bersiap sedia untuk surah Ghafir ayat 55 hingga 58. Jadi kita persilakan.
3: Ya, insyaAllah. Ni surah Ghafir. Allah dah terbalik dah buka lah ni.
2: Jumpa dah
3: ayat
2: 55. Muka surat Allah.
3: Jumpa dah.
0: Okey, silakan.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.

0: Boleh tak Ustaz?
1: Okey, teruskan.
0: Qalilan ma tazakkarun.
1: Dua ta Kak Jah. Tatazakkarun.
0: Qalilan ma tatazakkarun.
1: Sadaqallahu al-azim.
0: Allahu al-azim.
1: Alhamdulillah. Tahniah Kak Jah, tahniah.
0: Ya. Terima kasih banyak. DJ Q kan ni?
2: Ya, saya.
0: Baik. Terima kasih banyak Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Kak Jah kita hari ini. Yang pastinya untuk anda juga, kalau nak bersama-sama turut sama dengan Kak Jah juga hari ni, boleh terus bersama-sama dengan talian kita di 0421107389 dan juga rakan-rakan kita yang menantikan ataupun sejak daripada awal tadi, antaranya Kak Teratai Tasik, ada juga Mak Ngah di Bong Tebal yang sedang menonton kita di ruangan Facebook Live. Terima kasih untuk anda. Dan untuk waktu ini kita nak terus raikan pemanggil yang seterusnya. Kita dah pun bersiap sedia. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, apa khabar? Hari ni Ustaz dah.
3: Ustaz ya, Zahari. Alhamdulillah.
2: Ustaz Zahari, okey nah. Hari ni kita nak perdengarkan. Kita nak perdengarkan Ustaz Zahari surah Ghafir ayat 55 hingga 58. Silakan.
3: Okey, baik. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Sila Ustaz.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasbir inna wa'dallahi haqq. واستغفر لذنبك وسبح بحمد

0: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون.
1: صدق. ada dua ta. قليلا ما تتذكرون.
0: قليلا ما تتذكرون.
1: نعم.
0: صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. تانيه.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia Ustaz Zahri kita yang antara pendengar setia dan juga kekal bersama-sama dengan kita Ustaz. Setiap minggu konsisten dan sama-sama kita nak konsisten juga untuk perdengarkan bacaan, dan kalau ada yang salah kita nak perbetulkan insya-Allah kan hari ni. Ustaz Ahmad pun dah bersiap sedia pada tadi untuk terus memberikan respon kepada bacaan-bacaan anda, dan kita nak terus ke pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, siapa di talian tu?
3: Saya dari Tanjung Tokong, Fauzi.
2: Ah, okey, Tuan Fauzi. Encik Fauzi kita silakan perdengarkan.
3: Saya ingat Kiu mungkin jarang. Saya ingat tak pernah lagi dengan Kiu.
2: Ya. Orang Tanjung Tokong ni insya-Allah kita lepas ni kita ingat selalu. Okey, silakan Encik Fauzi terserah kafir.
3: Okey, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Cuba tengoklah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

0: Sadaqallahulazim.
1: Okay, itu dia. Terima kasih Cik Fauzi.
2: Terima kasih semua.
1: Alhamdulillah, kita dah pun masuki pemanggil yang ke-6 waktu ini. Ada juga sahabat-sahabat kita yang baru je join, Kak Ali Matun. Dia sambil-sambil tap-tap screen, kita nak belajar ni. InsyaAllah kita peroleh ilmu bersama. Dan untuk anda terus nak bersama-sama dengan kami dalam ruangan Tahsin Al-Quran. Hari ini kita dah pun bawakan awal tadi penerangan dan juga perincian surah Ghafir ayat 55 hingga 28 bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz. Kita nak terus pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, siapa di talian tu?
3: Siti.
1: Ya, Kak Siti kita hari ni.
3: Ya, saya.
1: Okey, baik Kak Siti, untuk hari ni kita akan perdengarkan surah Ghafir ayat 55 hingga 58. Jadi silakan.
3: InsyaAllah, terima kasih. Thank you. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ya, kita cuba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambik. Let's go.

0: Boleh tak?
1: Biru iris, ulang balik biru iris.
0: Biwairi sultanin atahum in
1: ya, ikhfa.

0: Al-Musi.
1: Ulang sekali lagi. Wal-Musi itu bagi panjang. Ha? Wal-Musi. 6 harkat. Ulang sekali lagi.
0: Wal-Lazina amanu wa amilu salihat.

0: وعملوا الصالحات ولا المسيء. ولا تنقال تدي.
1: والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. قليلا ما تتذكرون.
0: صدق الله العظيم. الحمد لله تنحك استي. الحمد لله.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia Kak Siti kita. Dah pun perdengarkan bacaannya untuk hari ini. Dan juga untuk anda yang nak terus kekal juga bersama-sama dengan kami, yang baru je turut sama, ada yang pertama kali ini barangkali di ruangan Facebook Live, lalu dekat FYP berkata Ustaz. Mungkin ada yang pertama kali mendengarkan, ini adalah ruangan Tahsin Al-Quran. Kita bawakan setiap minggu, setiap hari Jumaat, bermula jam 3 petang. Dan kita nak bersama-sama dengan Al-Fadhil panel kita, Ustaz, hari ini Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz, untuk perdengarkan bacaan surah Kafir ayat 55 hingga 58. Dan kita nak terus ke pemanggil yang berikutnya. Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, siapa di talian tu?
3: Saya Kak Jamiah.
2: Kak Jamiah, silakan Jamiah untuk bacaan hari ini, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Kak Jamiah, silakan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار

0: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير.
1: نعم.
0: لخلق

0: تذكرون.
1: نعم.
0: صدق الله العظيم.
2: Terima kasih
0: Ustaz. Terima kasih Gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah. Kali ini dah Kak Jamiah antara juga selain daripada Ustaz Zahri kan. Lepas tu ada juga rakan-rakan kita yang lain. Jadi kita dah 8 pemanggil hari ni Ustaz yang telah pun memperdengarkan bacaannya. Sambil-sambil untuk anda yang mungkin nak cuba untuk tembusi talian, terus telefon kami. Kita dah pun menghampiri di hujung sebenarnya. Tapi kita sempat lagi kalau boleh. Kita ambil pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, ini dia sahabat kita Zul Alif.
3: Ya, DJ Q.
2: Apa khabar Zul Alif hari ni?
3: Abang baik, abang baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Okey, ya. Zul, dah bersiap sedia untuk bacaannya?
3: Ya, dah bersiap sedia dah.
2: Baik, kita silakan surah Ghafir ayat 55 hingga 58.
3: Ya. Ayat 55 sampai 58
2: eh. Ya, betul.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
4: Waalaikumsalam. Sila Ustaz.
3: Ya. Ayat 55 innalazi.
4: فاصبر إن وعد الله
3: فاصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

0: قليلا ما تتذكرون. صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. أحسنت يا زول علي.
2: Juga di Jekium tugas petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Zul Alif kita bacaannya. Syat kan apa ni? Saya rasa tu dia kuat sikit tu Ustaz. Jiran sebelah dengar nanti. Alhamdulillah. Dapat berkongsi kan juga kan. Tapi yang pastinya untuk waktu ini rakan-rakan kita, kita sampai 9 lah pendengar kan. Kita kekalkan dengan ganjil ni dululah untuk kita bawakan juga kepada anda yang menonton. Ada juga Muhammad Fauzi Abdul Kadir. Saya rasa Encik Fauzi tadi
1: yang baca
3: yang, yang tadi turut menonton di ruangan Facebook Live. Alhamdulillah. Selain itu ada Puan Siti Hajar katanya assalamualaikum. Mak Ngah Siti tak dapat join hari ni. tak apa, minggu depan ada insya-Allah.
1: Ada lagi, ada lagi insya-Allah.
3: Ustaz, alhamdulillah kita dah pun pendengarkan ataupun kita dah pun ikuti bacaan daripada pendengar-pendengar kita yang terus menelefon, dan ada juga rakan-rakan yang mengikuti di ruangan Facebook Live. Mungkin boleh kita rangkumkan secara keseluruhan bacaan-bacaan untuk hari ni Ustaz.
1: Alhamdulillah. Kita tengok ayat hari ni macam panjang sikit daripada minggu lepas kan. Tapi pembaca-pembaca dah boleh menguasai bacaan, dah faham semua dari segi bacaan. Alhamdulillah, kelancaran tu alhamdulillah. Kita syukur alhamdulillah.
3: Baik, alhamdulillah. Jadi minggu depan jangan lupa untuk terus bersama-sama juga dengan kami untuk mengikuti pula. Mungkin ada ruangan-ruangan dapat kita perbaiki bersama dan insya-Allah kita bakal bersama-sama dengan Ustaz Anip lah minggu depan sana. Dan minggu sekali lagi kita akan kembali semula bersama dengan Ustaz Rahmat bin Hashim. Apa pun, terima kasih Ustaz hari ini.
1: Sama-sama.
3: Sudi bersama-sama dengan kami dalam ruangan Tahsin Al-Quran. Ada program hari ini Ustaz? Ada program lain kah?
1: Terima kasih.
3: Hari ini rehat dulu. Esok banyak kenduri.
1: Ya, betul.
3: Baik, apa pun untuk anda, jangan lupa temu janji kita setiap hari Jumaat bermula jam 3 petang. Dan sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan juga pendengar-pendengar yang terus menelefon dan juga terus mengikuti kami di ruangan Facebook Live. InsyaAllah ada rezeki, kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan. Jadi setakat ini dahulu pertemuan kita dalam ruangan Tahsin Al-Quran. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu. Assalamualaikum.

Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi bidang ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GrabFM.
2: Assalamualaikum, selamat petang. Salam Saidul Ayam. Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan kami di frekuensi terbaik anda, pastinya Mutiara FM. Segalanya untukmu. Petang kru, hari ini Q gerak solo. Kalau semalam Amin dan teman anda solo, tapi hari ini Q pula, kan? Malulah orang tu, darah manis. Ada sambung cuti. Okey, apa tahniahlah kita ucapkan untuk Amin, kan? Esok nanti kita akan kongsikan apa lagi yang menarik untuk anda. Tapi yang pastinya untuk hari ini, terima kasih juga untuk anda yang telah pun stream kami, ikuti kami juga di platform media sosial. Kalau awal tadi kita dah sama-sama perbetulkan bacaan bersurangan tahsin Al-Quran, kalau anda terlepas, jangan lupa untuk saksikan semula di ruangan Facebook Live yang telah pun kami sediakan. Okey, kat situ anda boleh juga dengarkan semula, nak rewind balik, nak dengar balik, kan? Oh, part ni nak kena betulkan sama-sama. Kan? Jadi pastikan anda jangan terlepas. Okey, dan untuk jam terbaru ini, Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk menemani petang anda, dan antara lagu-lagu yang menanti.

0: konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Ali, Ali, how did Tawin Nung jumpa? Cuba hampir tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
2: Eh, apa dia ni, Siti?
1: Ha, tengok dekat.
2: Wah, Budar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan.
1: Ha.
2: Serius lah.
1: Mestilah, serius lah ni. Hang, kan minat dari dulu lagi kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
2: Ya, memang minat.
1: Ha, ni, cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepas lah syarat umur hang kan.
2: Oh, lepas ni.
1: Hang diploma apa dah kan?
2: Eh, ada lah. Ha. Ish, ni memang kenal lah dengan jiwa aku.
1: Kalau aku kata.
2: Bak bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
1: Depa ni buka memang nak cara orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
2: Wish, betul ke Siti?
1: Betul takkan nak komen keluar?
2: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
1: Kalau aku kata. Ha, hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CG berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara fm@gmail.com.
2: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Norman.
1: Ha, tunggu apa lagi? Belakang lah.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan Tajul, penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Lieutenant Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

Baru sejam lalu, Sisi Iman dengan Bebas. Kita juga bebas hari ini. Alhamdulillah, bebas daripada cengkaman penjajah kan. Tapi yang pastinya, dengan usia yang kita dah pun miliki, kecapi kemerdekaan ni, jom sama-sama kita nak ajak anda semua kibarkan jalur gemilang, tunjukkan rasa cinta akan negara kita kan. Tambah-tambah dalam bulan kebangsaan, kita dah masuk dah ni, dah seminggu dah dalam bulan kebangsaan, bulan Ogos ni. Jom kita terus perhebatkan lagi semangat cintakan negara. Kibarkan jalur gemilang kat rumah, dekat pejabat, dekat mana lagi, dekat kereta, dekat meja pejabat, dekat mana-mana je lah. Tapi yang pastinya, jom sama-sama kita kibarkan jalur gemilang kebanggaan kita. Okey, tapi kita nak ingatkan juga, malam ini seseorang yang pastinya mengibarkan jalur gemilang di pentas antarabangsa, Amir Daniel akan bersama-sama dengan kami di Mutiara FM ni dalam Pot Sukan. Jadi jangan lupa untuk ikuti secara langsung malam ini, dan nak tahu lebih lanjut, terus ikuti kami juga di platform media sosial Mutiara FM. Okey, sekejap lagi pukul 4.30 minit petang, macam biasa kami bawakan kepada anda perkembangan terkini, info-info semasa di negeri Pulau Pinang ini menerusi Warta Mutiara. Terus kekal setia bersama kami dalam Petang Crew.

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Penyaluran bantuan kewangan AIS Sejahtera Fasa 2 di Pulau Pinang akan bermula 10 Ogos ini. Ia bakal melibatkan 11,893 penerima baru. Exco Pembangunan Sosial Kebajikan dan Hal Ehwal Bukan Islam Negeri, Lim Siu Kim berkata, insentif itu melibatkan peruntukan lebih RM2 juta. Pengkreditan dijangka selesai sepenuhnya 13 Ogos depan.
2: Program penghargaan warga emas untuk fasa 2, kita ada 8,524 penerima. Dan ada ibu tunggal 411. Ibu tunggal dapat RM100. Untuk penghargaan suri emas, 1,868. Jumlah sumbangan keseluruhan adalah 2,150,700. 2,150,700 ringgit Malaysia.
1: Lim Siu Kip. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Pusat Transit Harapan. Ini pula, atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid tidak mahu terus dibuai kejayaan selepas melakar sejarah sebagai rakyat Malaysia pertama meraih pingat emas acara judo di Sukan Commonwealth Glasgow, Scotland. Sebaliknya, anak jati Pulau Pinang ini kini mengalihkan tumpuan kepada persiapan menghadapi Sukan ASEAN yang menjadi sasaran utama seterusnya. Beliau berkata, sokongan dan dorongan daripada ibu bapa, penyokong serta rakan-rakannya menjadi pembakar semangat untuk terus bekerja keras mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa.
3: Saya sangat gembira yang semua ada kat sini, junior-junior semua, parents dan YB-YB pun turun datang. Lepas ni kita akan fokus training untuk Asian Games. Kalau go through lah, so black and white kalau tu, kita akan fokus untuk Asian Games. Then for the big run will be Olympics in LA for 2028.
1: Amir Daniel Abdul Majid. Amir Daniel sebelum ini muncul juara di Sukan Commonwealth bagi judo kategori bawah 81 kilogram selepas menewaskan atlet Afrika Selatan Timothy Macewin. Ini pula, Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP akan melantik juru perunding serta ejen kawalan perosak bagi menjalankan pemeriksaan berperingkat terhadap semua struktur bangunan warisan usang di sekitar Georgetown. Langkah ini bagi mengelakkan kejadian struktur runtuh akibat serangan anai-anai dan kelemahan struktur daripada berulang. Datuk Bandar MBPP, Datuk IRA Rajendra berkata, pihaknya akan membiayai kos pelantikan perunding sendiri bagi menilai tahap keselamatan bangunan terbabit sebelum memulakan tindakan pembaikan.
4: Kita mau elakkan benda ini. Tak mau tunggu sampai faktor runtuh baru nak ambil tindakan. Itu satu perkara yang kita tak ingin buat lah. Kita akan melantik juru perunding sendiri. Kita akan membiayai kos. Sebenarnya perunding perlu dilantik oleh pemilik untuk, tapi dalam keadaan di mana kita dapati bahawa ada rumah-rumah usang di sesuatu jalan dan juga sekiranya sesuatu bangunan itu didapati kurang selamat, kita akan melantik perunding sendiri untuk menilai dan menganalisa sama ada bangunan ini selamat ke tidak.
1: Dato' IRA Rajendran. Beliau berkata demikian selepas sidang media pelaksanaan penguatkuasaan ANPR MBPP di Dewan Bandaran Padang Kota Lama. MBPP turut bercadang mewajibkan pemilik mengemukakan laporan kestabilan struktur setiap 2 hingga 3 tahun sekali selepas perbincangan bersama pemegang taruh dimuktamadkan. Kutipan kompaun mencecah RM70,000 direkodkan menerusi pelaksanaan sistem pengecaman nombor pendaftaran automatik ANPR yang bermula April tahun lalu. Peningkatan kutipan ini menyaksikan pemandu kini lebih berdisiplin dan patuh dalam membuat pembayaran letak kenderaan secara digital di bawah Penang Smart Parking. Datuk Bandar MBPP, Datuk IRA Ranjidan berkata, sistem penguatkuasaan digital itu amat penting bagi mengawasi lebih 20,000 petak parkir di bawah seliaan MBPP. Malah, lebih cekap tanpa bergantung kepada pertambahan anggota yang besar. Menurutnya, penggunaan kamera ANPR membolehkan semakan nombor pendaftaran kenderaan dijalankan dengan lebih pantas berbanding kaedah manual, di samping mengurangkan kesilapan semasa pengeluaran notis. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamizah Mansor. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Inilah dari Bilik Berita. Saya, Jumaat Tun Abdul Ghani, membawakan ulasan berita mengupas isu dan topik mingguan Pulau Pinang daripada perspektif lensa media. Minggu ini Pulau Pinang sangat meriah. Di Padang Kota Lama, limpahan cahaya, muzik dan seni mewarnai pembukaan Festival Georgetown 2026, mengembalikan keceriaan dan mempererat komuniti. Ditambah pula dengan pengumuman Pulau Pinang kembali menjadi tuan rumah jambori penganggap Malaysia yang bakal membawa ribuan belia ke negeri ini. Sektor pelancongan domestik juga menerima suntikan baharu dengan kempen terbaru kerajaan negeri. Secara luarannya, ekonomi dan penjenamaan negeri nampak rancak. Usaha bersungguh-sungguh kerajaan negeri mengekalkan status Pulau Pinang sebagai hub acara bertaraf dunia harus dipuji. Tetapi di sebalik lampu penanda aras festival yang berwarna-warni, apa pula cerita di sebalik tabir kehidupan seharian rakyat marhaen kita? Semua itu akan kita kupas dalam segmen ulasan dari Bilik Berita kali ini yang bertajuk Antara Kemajuan Fizikal, Suara Rakyat dan Muhasabah Politik. Saudara, kita mulakan dengan insiden mengejutkan di Lebuh Armenian Selasa lalu. Struktur kayu dan sepihan konkrit sebuah bangunan warisan pra-perang runtuh lalu mencederakan dua pelancong asing dari Sri Lanka. Munculah tiada kehilangan nyawa dan laporan awal menyebut isu anai-anai sebagai punca. Runtuhan ini melibatkan sebuah premis dua tingkat berusia lebih 81 tahun. Tingkat bawahnya menempatkan sebuah kedai runcit, manakala tingkat atas dilaporkan tidak berpenghuni. Esko pelancongan Wong Hon Wai bertindak pantas dengan segera melawat kawasan. Beliau turut mengarahkan Majlis Bandaraya Pulau Pinang, MBPP serta Georgetown World Heritage Incorporated memastikan pemilik premis melakukan pemeriksaan keselamatan. Jelas ini antara langkah wajib yang perlu diambil demi imej tapak warisan dunia UNESCO. Kita harap langkah sebegini dilakukan dengan lebih kerap. Tidak perlu tunggu ada sepihan jatuh dan ada mangsa tercedera baru arahan tegas dikeluarkan. Georgetown dipenuhi ratusan bangunan lama yang rapuh. Rakyat mahukan penguatkuasaan yang berkala dan proaktif, bukan hanya bertindak selepas api marak. Pemilik bangunan memang bertanggungjawab, tetapi pemantauan pihak berkuasa tempatan tidak boleh longgar. Keselamatan pejalan kaki dan bawah ketempatan tidak boleh dikompromi demi mengejar estetika pelancongan semata-mata. Saudara, bergerak ke satu lagi ikon negeri, projek kereta kabel Bukit Bendera. Projek itu minggu ini dilaporkan mencatatkan kemajuan penting dengan ketibaan komponen utama dari Austria menerusi penyelarasan logistik yang teliti. Ini satu lagi bukti kemajuan infrastruktur Pulau Pinang yang bergerak ke hadapan. Namun mari kita letakkan kaki kita di atas jalan tar yang dilalui rakyat setiap hari. Kemajuan fizikal projek mega sebegini memang membanggakan, tetapi kebimbangan utama penduduk adalah kesan jangka masa pendek dan panjang terhadap aliran trafik. Ditambah pula dengan pengumuman penutupan sementara laluan menghala ke seberang Perai di Jambatan Kedua Pulau Pinang bagi acara Cultural Night Run. Situasi ini mengundang keluhan di media sosial mengenai potensi kesesakan luar biasa di Jambatan Pertama. Pembangunan infrastruktur tidak boleh bergerak terasing daripada realiti kesesakan jalan raya yang dihadapi warga Pulau Pinang setiap hari. Tragedi kemalangan maut membabitkan pejalan kaki yang dihampap lori 10 tan di jejambat Jalan Bukit Tengah Bukit Mertajam baru-baru ini menjadi peringatan pilu. Betapa keselamatan jalan raya dan pengurusan kenderaan berat dalam kawasan bandar memerlukan pelan penyelesaian jangka panjang yang tuntas, bukannya sekadar penyelesaian kosmetik. Mangsa yang dirempuh dan digilis semasa sedang melintas jalan cedera parah di bahagian kepala akibat tersepit di bawah struktur lori sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Insiden tragis itu jelas mencetuskan semula kegusaran lama. Persoalannya, mengapa kenderaan berat bersaiz mega masih bebas beroperasi di waktu puncak? Apatah lagi di kawasan lalu lalang pejalan kaki. Saudara pendengar,
Di perairan kita pula, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia melaporkan beberapa siri tangkapan penting minggu ini. Antaranya penahanan dua kapal pengorek pasir yang membawa muatan berlebihan di perairan Pulau Rimau bernilai RM400 juta. Dalam perkembangan berasingan, Maritim turut menahan tiga individu termasuk seorang wanita kerana menceroboh dan memancing di kawasan larangan di bawah struktur Jambatan Pulau Pinang. Kita harus berlaku adil di sini. Penguatkuasaan Maritim demi menjaga keselamatan infrastruktur kritikal negara dan kedaulatan undang-undang adalah sesuatu yang wajib dipuji. Sama ada Jambatan Pertama mahupun Jambatan Kedua Pulau Pinang, ia adalah aset strategik. Tetapi daripada perspektif suara rakyat, penahanan pemancing tempatan ini membuka semula diskusi tentang ruang rezeki marhain. Ramai pemancing kecil-kecilan mengeluh mengenai semakin mengecilnya kawasan lubuk ikan, ekoran projek-projek penambakan dan pembangunan pesisir pantai yang sangat rancak. Apabila penguatkuasaan diperketat, walaupun atas sebab keselamatan yang sahih, ke mana harus perginya golongan pemancing dan nelayan kecil ini untuk mencari rezeki atau sekadar melepaskan lelah? Penguatkuasaan mestilah tegas, namun penyediaan alternatif zon selaman untuk komuniti pemancing juga perlu difikirkan oleh pihak berkuasa negeri. Saudara, menutup tirai ulasan minggu ini, tumpuan politik tempatan pastinya terarah kepada mesyuarat pimpinan Pakatan Harapan Pulau Pinang esok. Di sebalik jaminan Ketua Menteri Chow Kon Yeow bahawa Pulau Pinang kekal berpaksi kepada tadbir urus inklusif, kepimpinan negeri sebenarnya tidak boleh lagi selesa. Lihat sahaja apa yang berlaku di Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan Sabtu minggu lalu. Kehilangan penguasaan majoriti PH di negeri itu sehingga menyaksikan peralihan pentadbiran merupakan satu isyarat jelas dan tamparan hebat yang tidak boleh dipandang remeh. Kita tidak perlu menuding jari menyalahkan sesiapa atau mencari kambing hitam atas kekalahan tersebut. Isyarat daripada peti undi rakyat Negeri Sembilan itu adalah mesej murni untuk satu fasa muhasabah yang besar. Bagi Pulau Pinang, ini adalah loceng amaran. Suara rakyat di peringkat akar umbi mahukan perubahan lanskap politik yang drastik. Formula lama yang ada kalanya kelihatan terlalu eksklusif, bersifat chauvinisme atau terpalit dengan persepsi kurang mesra komuniti majoriti Melayu perlu dihentikan segera. Rakyat mahukan pendekatan baharunya lebih telus, inklusif dan adil untuk semua kaum tanpa prejudis. Strategi politik tidak boleh lagi dibina di atas naratif ketakutan atau prejudis kaum. Sebaliknya, mestilah bersandarkan kepada keterusan pengurusan, penyelesaian kosar hidup dan pembelaan nasib golongan marhain secara menyeluruh. Pulau Pinang mungkin sedang melangkah gagah dengan projek mega dan acara bertaraf dunia. Namun kehebatan sesebuah negeri tidak dinilai pada tingginya bangunan atau meriahnya festival, tetapi pada rasa selamat, selesa dan adilnya kehidupan rakyat marhain yang memijak buminya setiap hari. Sekian dari Bilik Berita, menakul, menganalisis, menyuarakan.

الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Fajar FM bersama Palestine.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jaga ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Keras FM.
3: Masih lagi cue teman anda waktu ini. Assalamualaikum. Selamat petang. Kalau tadi kita dah pun ikuti Warta Mutiara dan untuk panduan Muslim dan juga Muslimat, seketika tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 4.45 minit petang. Jadi selamat menunaikan solat fardu asar pada kami di Mutiara FM. Okey, dan untuk anda yang mungkin baru je nak bergerak keluar kan daripada pejabat, cue doakan semoga perjalanan anda terus dipermudahkan, terus diberikan kelancaran. Walaupun kita tahu hari Jumaat ni mesti sesak apa tu. Modok relax, tarik nafas panjang-panjang tu kan. Patut istighfar banyak-banyak. Kalau buat marah tu, kiri kanan tu, sabar banyak-banyak. InsyaAllah selamat sampai nanti, boleh bersama dengan keluarga tercinta. Okey, apapun untuk anda semua, sekejap lagi masuk jam terbaru utama 5 petang bakal menyusul dari pusat berita RTM. Dan selepas itu kita juga akan bawakan kepada anda usahawan-usahawan tempatan kita dalam Biz On Air. Nak tahu lebih lanjut perkembangannya sekejap lagi. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

7 Ogos 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mokhtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jin Bok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
3: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
4: Kenuri.
3: Obo-obo kulit hitam.
4: Bukan.
3: Obo-obo je dalam laut yang untuk terapung tu.
4: Itu bubuk.
3: Lain.
4: Oh, salah.
2: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
5: Petang Crew, masih lagi Q teman anda waktu ini. Kalau tadi kita pun ikuti utama 5 petang dan kembali semula ke konti Jalan Burma untuk Petang Crew. Hari ini Q gerak solo saja. Amin dah mula cuti. Jangan tanya banyak-banyak. Nanti Q akan cerita kemudian. Okey, tapi yang pastinya untuk anda sekarang ini, kita akan terus kongsikan berkenaan dengan usahawan-usahawan tempatan yang pastinya cukup-cukup istimewa. Dan juga pastinya kita doakan terus berjaya. Kita dalam ruangan
6: On Air.
5: Yes, hari ini kalau ikutkan Q pun plan esok nak kemas rumah, mencari-cari juga barang-barang yang boleh kita nak tambah baik aksesoris rumah dan sebagainya, cari juga tikar getah. Dan hari ini kita bawakan dari Tok Besan Trading, kita ada Puan Marina binti Ismail. Hello, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
5: Ya, Puan Marina, saya nak panggil Kak Ina ke Puan Mar ke apa ni?
7: Selalu orang panggil Makcik Tika.
5: Alamak, nama lagi special. Cik Tika.
7: Makcik Tika.
5: Okey, kalau ikutkan antara yang diusahakan untuk Besan Trading ni, tikar getah ya?
7: Ya, yeah, betul. Tikar getah ada, kapek ada, tapi lebih fokus pada tikar getah.
5: Alright, kita nak tahu juga ni berapa lama dah meniaga, dekat mana lokasi perniagaan tu?
7: Okey, mula meniaga dulu 2015 dengan arwah suami. Okay. Lepas tu kedai kami dekat Taman Sungai Dua Utama.
5: Okey, dekatlah. Kita dah lalu
7: selalu. Dekat je, kat Batu Wos ni je.
5: Tapi kiranya lokasi tu, kalau orang waste tu jumpa kan lah.
7: Boleh. Tengok kan dekat Mr. Google tu. Tikat kata Murah Pinang. Dia dapat nombor satu. Top.
5: Baik. Tapi kalau di media sosial tu ada juga tak? Makcik Tikar kita ni?
7: Ada. Dekat TikTok, Makcik Tikar. Dekat Facebook, Tikat kata Murah Pinang.
5: Kalau belah-belah utara ni, R tu kita tukar lah dalam media sosial. Kita tukar. So dekat betul. Dalam TikTok tu nak tulis Tikar ke Tikar?
7: Tikar. Makcik Tikar.
5: T-I-K-A-Q lah.
7: Ya, betul.
5: Okay. Sekejap lagi saya nak follow ni. Anda semua kat luar pun kena follow. Selain daripada tikar getah tu, apa lagi produk-produk yang ada di Tok Besan Trading ni?
7: Kita ada bantal kekabu, ada kapek surau. Nak pasang kat kapek surau, apa? Kat surau-surau tu. Tilam. Lepas tu macam-macam lah. Ada anak patung.
5: Macam-macam tu makna kata kena pergi kedai sendiri lah tengok.
7: Dia kena pergi kedai tengok Tapi memang kami fokus pada tikar getah.
5: Baik, tapi orang kata harga tu apa paling murah lah, saya maklum kan?
7: Paling murah, alhamdulillah paling murah lah. Sebab kan hari ni kena bersaing dengan TikTok lah, Shopee, semua bersaing-saing semua kan.
5: Tapi kalau boleh tahu juga, ada yang kira kaki yang dekat Cik Tikak ni berapa? Kira kaki tu agarannya berapa harga?
7: Okay, untuk tikar data kita tak kira kaki, kita kira meter.
5: Meter, baik.
7: 1 meter, 2 meter. Okay, 1 meter yang paling murah ada RM10.
5: Okay.
7: Kalau satu gulung bermula daripada RM160 hingga RM350. Harga tu dia berbeza mengikut kualiti dia, ketahanan dia, panjang dia.
5: Bab design tu pun kena pergi tengok sendiri lah, bawa puas hati kan.
7: Betul. Kalau macam-macam design tu ada.
5: Abang-abang tu yang bawa orang rumah ke apa, sekejap lagi tak berkenan pula, bawa pergi terus. Bagi senang, pergi tengok terus kan. Waktu operasi tu bila, Cik Tika?
7: Kami hari-hari buka, tak ada hari yang tutup.
5: No.
7: Bermula daripada pukul 11 pagi sampai 7 malam.
5: Tu dia.
7: Tak ada hari tutup sebab saya rotate staff. Hari-hari kita buka.
5: Faham. Jadi bolehlah yang kata tunggu lama-lama, kalau ada kesempatan terus pergi tengok, beli barang apa yang patut kan. Esok ni cuti. Betul. Ni esok yang ramai pendengar-pendengar kita cuti, bolehlah nak perkemas rumah ke, macam saya pun nak cari barang juga dah. Nanti kita pergi.
7: Boleh mai.
5: Sekali lagi kongsikan di mana lokasinya untuk pendengar-pendengar kita.
7: Okey, kedai Tikar Getah Murah Pinang berlokasi di Taman Sungai Dua Utama. Hampa boleh je waste tu, Tikar Getah Murah Pinang. Dia memang keluar tu. Bawa betul-betul depan pintu kedai.
5: Terbaik. Apa-apa kita doakan semoga perniagaan Puan Marina ataupun Makcik Tikak kita
7: Makcik
5: ni terus kekal konsisten, berjaya dan juga dipermudahkan segalanya. Nah.
7: InsyaAllah. Amin.
5: Okay. Apa-apa, terima kasih join kami dalam Biz On Air hari ni.
7: Okay, thank you DJ. Thank you RTM.
5: Baik, itu dia Makcik Tikak aka Puan Marina binti Ismail daripada Tok Besan Trading. Kalau anda nak dapatkan tikar getah yang berkualiti, yang berpatutan harganya, jangan lupa lah ikuti tadi, ada di platform media sosial juga Tikak Getah Pulau Pinang. Jadi nak tahu lebih lanjut, anda boleh terus hubungi juga di talian 011-700-99683. Okey, sekejap lagi kita akan kongsikan juga untuk anda yang nak sembang-sembang petang ni dalam Ralik Chat. Terus kekal setia bersama kami dalam Petang Crew.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan 1 kilo, eh. Oh. Silap-silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Segera FM.
3: Terus stream kami menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Assalamualaikum, selamat petang. Petang kru hari ini, Q Gerak solo teman anda. Kalau tadi kita dah pun ikuti ruangan Biz On Air, kalau anda yang mungkin nak promosikan perniagaan anda, kan, nak kongsikan dengan kami apa yang istimewanya berkenaan dengan kedai makan ke, ataupun kedai minum ke, ataupun kedai pakaian ke, tak kisah apa-apa perniagaan yang pastinya yang sah, boleh kongsikan dengan kami di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-9557. Dan untuk jam ini juga, Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk teman petang anda. Sebelum kita nak sembang-sembang dan borak-borak berkenaan dengan Ralik Chat kita hari ini, antara lagu yang menanti. Ini adalah terbaru daripada Hafiz Suhaib dengan Yang Engkau Mahukan. Boyzone dengan Baby Can I Hold You. Ini aku yang dahulu suka. Juga lagu yang ada dalam carta top 10 mutiara, kita ada I Don't Love You Anymore daripada Misha Omar. Semua yang terbaik untuk anda, terus layan Petang Crew.
0: Oh boy.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Selamat petang Yezu. Wadah-wadah Boyaq. Masih lagi teman anda dalam Petang Crew, okay? Yang pasti untuk anda boleh stream kami seperti biasa di aplikasi RTM Click ataupun dengarkan kami juga di portal kami dengan mengelunsuri ke radio.rtm.gov.my/mutiarafm. Okay, petang-petang ni kita nak sembang-sembang lah, geng. Mungkin ada juga sahabat-sahabat kita yang tengah mandu sekarang ni. Sekejap lagi kita nak kongsikan info trafik. Tapi sambil-sambil tu, mana dia tak naik? Kenapa dia tak main tu? Dia kadang mencuba. Baru dia keluar kan. Okay, rally check kita hari ni berkenaan dengan kita tengok satu artikel ni, yang mana seorang kanak-kanak ni dia gunakan TikTok ibunya. Dia pandai pula menaip tu kan. Yang mana dikongsikan oleh seorang ibu namanya Fatima Azahra ni, dia berkongsikan di laman Threads dan mendapat perhatian ramai apabila gelagat mencuit hati anaknya yang menghantar pesanan kepada Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim untuk meminta cuti sekolah selamanya. Dan katanya kat sini, apa yang anak dia tulis kat situ, salam bagi cuti sekolah selamanya. Dia tulis macam tu, siap ada emoji lagi tu. Tapi hantaran wanita itu akhirnya dapat respon daripada Perdana Menteri sendiri. Jadi kalau anda pula, saya nak tanyalah, anda pernah tak hantar? Kalau mungkin kita kata apa, hantar mesej tersilap hantar tu biasa, tapi pernah tak anda hantar mesej kepada individu-individu yang yalah, orang kata apa, influencer ke ataupun public figure ke kan, yang mana ada follower yang ramai, tiba-tiba dia respon. Q nak dengar juga, pernah tak anda hantar dan apa responnya? Boleh kongsikan dengan Q di ruangan WhatsApp kita di 0105080957. Nak telefon kami pun boleh juga, 0421073 89. Tapi agak-agaknya adik tu kan, dia pergi sekolah mesti dia beritahu kan, dekat satu apa, satu sekolah lah, family semua mesti dia beritahu. PM reply message aku. Okay, bangga tu. Tapi kalau anda pula, macam mana? Terus kongsikan dengan kami. Alright, terus layan Petang Crew.

0: Cinta. Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ali, hang nak tahu nung jumpa? Cuba hampir tengok telefon, apa yang kudu hantar tadi?
2: Eh, apa dia ni, Siti?
1: Hang tengok dekat.
2: Wah, Mutiara FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Seriuslah.
1: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi, kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
2: Ya, memang minat.
1: Ni, cuba hang baca, Sat, syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepas lah syarat umur hang kan.
2: Oh, lepas ni.
1: Hang diploma apa dah kan?
2: Eh, ada lah. Ish, ni memang kenal dengan jiwa aku.
1: Aku kata.
2: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
1: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
2: Wish, betul ke Siti?
1: Betul takkan nak moment keluar?
2: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
1: Yelah aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai Mutiara fm@gmail.com.
2: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Dorman.
1: Tunggu apa lagi? Pelekal lah.

0: RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan kalau anda yang mungkin tengah stream kami waktu ini, boleh stream kami terus di aplikasi RTM Klik ataupun ke portal kami yang berwajah baru, radio.rtm.gov.my. Tadi kalau anda yang mungkin tengah dengarkan kami sekarang ni kan, dalam kenderaan anda, boleh terus juga dengarkan frekuensi kita 95.7. Dan waktu ini kita masih lagi nak sembang-sembang untuk topik petang kita dalam
1: Relic Check.
0: Kita adalah berkenaan dengan kalau anda pernah DM ke, message ke kepada seorang influencer ke, ataupun Perdana Menteri ke, macam adik kita yang kita sembangkan tadi kan, mungkin ada respon yang anda dapat. Itu kita nak tanya tu, pernah tak anda buat benda tu? Kita ada Tam di talian. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Q.
0: Tam, apa khabar hari ni?
2: Alhamdulillah. Hari ni bercuti Q.
0: Hai, bercuti. Awak tak kerja hari ni ya?
2: Oh, hari ni emang hari Jumaat, emang kami cuti.
0: Okey. Bila cuti-cuti ni seronok juga tu, bila scroll-scroll media sosial, mungkin ada teringin nak message seseorang tu kan. Dia tengok artis kan. Pernah tak Tam message influencer ke, artis ke, ataupun mana-mana individu yang ada follower yang ramai, tiba-tiba dia respon?
2: Okey, kalau macam zaman saya dulu tak ada media sosial lagi kan.
0: Okey.
2: Dulu kita lebih banyak guna telefon. Kita banyak guna handphone, guna ni kan. Okey, macam dulu saya pernah terhubungi. Contoh dulu kan kita suka dengar dekat radio-radio RTM kan, ada segmen-segmen tajaan tu, tajaan ni kan. Kita dia akan maklumkan kepada pemanggil terpantas boleh dapatkan dengan gini lagu ni kan. Kita pernah cuba nak hubungi tapi kita takut.
0: Tapi try tak?
2: Try. Kita call, kita ingat tak dapat respon apa dah. Tunggu beberapa hari, tiba-tiba dia call balik. Kami dari syarikat ni, cik ada hubungi kami ke? Lagunya mampu.
0: Ada sudah. Jenuh pula kan.
2: Gabra kita.
0: Tapi kira dapat hadiah lah time tu.
2: Masa tu tak dapat hadiah lah. Kira kalau kita hubungi mereka, kita jadi pembeli terawal. Mungkin mereka akan bagi less banyak ni.
0: Faham.
2: Tapi waktu tu zaman muda kan. Belum ada kita nak membeli apa-apa. Cuma hubungi, sekadar nak hubungi, nak cuba kacau-kacau orang lagu tu lah. Tapi tengok tak sangka dapat respon Q.
0: Tapi untung juga sebab Tam jenis rajin telefon. Lepas tu dapat promosi, apa orang kata, discount tu lagi. Untung lah
2: kan.
0: Rebut keluar kan. Kadang dia kata orang setengah lah, orang kata kalau kita DM ni alah, tak cuba tak tahu. Ni cuba dapatlah hasil dia kan.
2: Betul InsyaAllah.
0: Tapi kalau macam ada tak Tam sekarang ni cuba call-call lagi ke, masih mencuba-cuba lagi, ada?
2: Setakat sekarang ni dah tak berani dah Q. Tak berani lah.
0: Sebab apa? Sebab takut kena beli pula barang nanti.
2: Dia tak sesuanya suruh beli. Kita lebih kepada takut dia respon tu. Tak kira lah DM ke apa kan. Bila dia respon waktu tu, kita jadi macam malu Allah tau. Ya Allah, mak aku nak kata apa kat dia ni.
0: Faham. Dia jadi macam alah, aku saja je try, tiba-tiba dia jawab pula. Kan. Tapi orang kata itu benda yang mungkin positif juga bila kita berani nak cuba.
2: Itulah.
0: Bila dapat, kita kena mengadap jugalah benda tu.
2: Ya, betul. Dia beli tu sebab memang benda tu keperluan kita. Tapi disebabkan waktu tu terlalu ketakut, malu tu lebih tinggi daripada mau tu.
0: Sebab dia yang contact kita balik kan.
2: Betul.
0: Faham. Okey. Tapi lepas ni kalau Tam nak call tu, kena tengok balik, nak try tu kan. Tapi kalau call Mutiara FM, kena selalu lah.
2: Betul. Tu saya tak try, hak tu saya sungguh nak call.
0: Yes, terbaik. Okey Tam, terima kasih Tam.
2: InsyaAllah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu cerita Tam hari ni. Yang mana kalau dulu sebelum takut lah kan, bila orang tu telefon kita balik. Tapi kita nak dengar juga cerita anda. Mungkin anda pernah contact artis ke, ada kadang-kadang sekarang kan ada media sosial. Tapi zaman dulu kan ada surat. Dulu kalau Q pernah tengok podcast ataupun zaman-zaman awal dulu tu, macam New Boys ke kan, ada peminat-peminat yang hantar surat. Ada juga pemain-pemain bola sepak kan, hantar surat. Minat, saya minat dengan abang ni, boleh tak nanti saya nak minta autograf. Tiba-tiba macam itu kan. Boleh kongsikan dengan QQ, nak dengar juga. Mungkin anda ada pengalaman macam tu, boleh hantarkan ke ruangan WhatsApp kita di 0105080957, ataupun yang nak telefon kami terus di 0421073 89. Kita layan dulu Misha Omar dengan I Don't Love You Anymore. Terus layan Petang Crew.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: Di ujung jam yang ketiga, Q masih lagi teman anda. Assalamualaikum, selamat petang. Petang kru masih lagi Q kat sini, okay? Tapi yang pasti yang kita baru stream Boys Zone dengan Baby Can I Hold You, okay? Tapi ada juga yang kata nak hold tu, tunggu sekejap, saya nak call ni. Nak call boleh. Cerita petang-petang ni kita dalam ruangan Ralik Chat kita, tuan-tuan.
1: Ralik Chat.
0: Ralik Chat, hari ni cerita berkenaan dengan, pernah tak anda cuba untuk DM ke, message ke, dengan artis ke, selebriti? Artis dan selebriti sama kan, ataupun ahli sukan ke kan. Kalau zaman dulu-dulu minat apa pemain bola tu, hantar surat. Tapi sekarang ni kan ada DM dekat IG boleh, dekat TikTok boleh. Tapi malam ni Q nak ingatkan juga kepada anda, kalau minat dengan kita punya atlet judo negara yang baru je menang sukan ataupun baru saja menang pingat emas di sukan Commonwealth, jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami dalam Pot Sukan bermula jam 9.15 minit malam ini. Kita bawakan terus, tak payah DM-DM dia dekat IG ke dekat Facebook ke, tak payah. Sebab dia akan datang terus ke konti untuk sembang-sembang dalam Pot Sukan bermula jam 9.15 minit malam. Kita akan bersama dengan Amir Daniel dan juga Coach Nashrik untuk malam ini. Okey, apa pun untuk anda itu cerita malam ini. Kalau nak kongsikan lagi cerita anda berkenaan dengan DM artis ataupun selebriti, ini ada kiriman yang Q terima di ruangan WhatsApp daripada Farah di bayang lepas. Katanya, Assalamualaikum Q, pernah masa bulan puasa itu saya DM Khairul Amin, tanya kenapa resepi ayam masak merah saya asyik tak jadi ya, warna dia pucat. Tak sangka dia reply, siap voice note lagi, bagi tip suruh tumis cili tu sampai betul-betul pecah minyak. Memang humble teruk. Okay. Best eh, wah, tanya Khairul Amin, tanyalah sekali dia, boleh tak minta sambal tu lebih sikit. Macam tu. Ada pula kiriman ni daripada Aisyah di seberang Perai. Katanya, Qs, dulu masa musim sukan saya DM Zijia, awak minat badminton, bagi semangat lepas dia menang game sengit. Saya type panjang-panjang puji dia. Dia tak balas pakai ayat, dia cuma hantar emoji thumbs up dan juga terima kasih. Okay. Emoji tangan dua tu kan, itu pun dah cukup buat saya lompat bintang kat ruang tamu. Satu family ingatkan saya dapat mesej daripada markah, rupanya daripada Zijia. Itu lagi best, awak dapat atlet tu kan. Atlet tu pernah main dekat Olimpik, tengah bersaing untuk nama negara, dahsyat. Okay, apa pun untuk anda, kalau ada cerita lagi nak kongsikan dengan kami, boleh hantarkan ke ruangan WhatsApp kita di 01050 8097, ataupun nak kongsikan di talian kita, nak telefon terus 04 2107 389. Terus layan Petang Crew.

0: Mami, mami, tolonglah Syani nak pakai tali pinggang keledak ni.
1: Alah, awak tu kecil lagi, tak payah pakai lah. Biar ayah je yang pakai ni. Pemakaian tali keledar dapat mengurangkan risiko kecederaan sebanyak 50% apabila penumpang belakang tidak memakai tali keledar dan berlaku pelanggaran. Penumpang belakang akan terhumban ke hadapan dengan kekuatan 40 kali daripada berat penumpang tersebut dan boleh menjadi punca kecederaan parah atau kematian pemandu atau penumpang di hadapan.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu.

0: Baru saja kita stream Indigo dengan Istimewa. Terus stream kami juga Istimewa sepanjang hari, bermula 6 pagi hingga 12.30 malam untuk himpunan lagu dan juga info-info terkini. Okey, dan kalau ikutkan tadi Q dah pun bagi tahu dekat anda berkenaan topik petang kita ini dalam
1: Balik Chat.
0: Anda pernah tak cuba untuk DM ke, message ke, hantar surat ke, kan? Macam yang dilakukan oleh adik yang mana Q ada share kan awal tadi, dia hantar message ke TikTok Perdana Menteri, yang mana kalau ikutkan guys ni, dia guna TikTok ibunya sendiri. Tapi nasib baik PM jawab, kata tak boleh pergi, kena pergi sekolah juga, tak boleh minta cuti sekolah selamanya tu. Tapi kalau anda yang mungkin pernah juga lakukan perkara yang sama, kalau zaman-zaman sekarang mungkin DM, kalau zaman dulu mungkin hantar surat ke, tak pun dia hantar barang ke, kan? Ini kiriman daripada Kak, bukan Kak tapi Hafiz Abdullah, yang kata guys ni, selamat petang Q. Era lah ni ada media sosial, tapi saya juga tak ketinggalan call artis-artis yang kita minat. Tapi kan Q, bukan semua mereka ni nak melayan peminat. Setengah tu dia tak apa nak minat, nak melayan. Artis yang pernah saya call, hantar pesanan melalui Facebook, kumpulan Lestari, kumpulan Search dan kumpulan G2. Sebelum tu ada juga Iklim dan kumpulan Melissa. Era dulu kalau ada peminat-peminat yang hantar surat ke, tapi saya tak mampu. Era mereka zaman muda dulu, saya kena tunggu berpuluh-puluh tahun sampai ada kemudahan ni semua. Bila arti

This artist ni reply dan balas komen, rasa macam teruja lah. Cuma yang kurang dapat respon kumpulan Search. Kumpulan Sweet Charity. Saya dapat juga kadang-kadang dari Ramli Sarip walaupun kumpulan 70-an. Oh, untunglah awak kan dapat dengan legend tu. Tapi kalau anda juga yang ini kiriman daripada... mana tadi? Rose kata kat sini, "Assalamualaikum Q, selamat petang. Kalau macam saya lah, saya pernah DM Bel Nasri yang kata kat sini, saja je gurau suruh dia belanja pick up line satu. Dia reply, awak ni tak ada kerja ke dek? Pergi lipat kain kat rumah tu cepat." Daripada sentap tapi lawak juga kat situ kan. Itu daripada Rose dekat sini. Ada juga Kak Ina balik pulau, kata dia pernah DM Tok T, "Wish birthday panjang menjela sampai siap dengan pantun." 2 hari lepas tu Tok T reply, "Alhamdulillah, terima kasih adik, sudi doakan, amin ya robbal alamin." Auto screenshot, saya letak je wallpaper phone seminggu. Awak orang selalu letak wallpaper tu gambar sendiri, tak pun gambar family ke, tak pun gambar kucing kan. Awak letak gambar screenshot lain macam. Tapi itulah, kadang-kadang apa yang kita cuba tu tak salah. Macam awal tadi Tam juga ada kongsikan, kita ada cuba tak salah, tapi janganlah pula awak komen kat situ benda yang bukan-bukan kan. Marah dia ke, hantar mesej yang kata macam tak puas hati ke apa tak. Awak mesej lah yang positif kan. Kalau nak tegur pun jangan komen kat bawah tu. Kadang-kadang ada setengah tu dia komen dekat artis ke, dekat influencer ke, ataupun dekat kawan-kawan yang lain tu, dia komen dekat media sosial. Tapi kesan dia tu tak baik lah tu, negatif. Awak DM dia tapi bagi tahu, rasanya tak elok ke macam tu. Ada cara yang berhemah kan. Tapi yang pastinya untuk anda, sekejap lagi macam biasa kan, kita nak juga bawakan seseorang yang memang dia kalau main petang sikit dan dia mesti mai. Tak ada orang lain yang Tiara ni. Tapi katanya hari ni dia nak bawa kelainan lagi. Tiap-tiap minggu bawa kelainan lah Tiara. Risau juga kadang-kadang.

0: itulah. Kadang boleh, kadang tak boleh. Sekejap lagi kita nak belanja apa lagu yang Tiara nak bawakan untuk hari ini. Okey, terus kekal setia bersama-sama dengan kami dalam Petang Crew.
1: Mr. Ragaman,
2: are you home?
3: Who is Mr. Ragaman?
2: Mr. Ragaman,

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.

Oi, seramlah lagu awak ni. Awak lagu pulang kot, kan? Misha Omar tu. Boleh kongsikan dengan kami. Kalau anda tahu jawapannya, terus hantarkan ke ruangan WhatsApp. Tapi yang nak menang hadiah tu hanya dengan menghubungi kami di talian 04-2107-389. Terus layan Petang Crew.

0: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Yes, kita dah ada pemanggil tapi Q belum mainkan isyarat manggil. Hello, assalamualaikum. Selamat petang.
1: So, selamat petang.
0: Ya, yeah, siapa di talian tu?
1: Saya Kak Fiza daripada Jalan Piramli.
0: Oh, Kak Fiza. Selalu Kak Fiza ada WhatsApp kan? Tapi Kak Fiza, masalahnya isyarat manggil belum kita keudarakan lagi. Akak dah telefon. Saya baru nak bagi apa pembayangnya. Sekejap lagi akak telefon balik, okey?
1: Lepas kita... Okay, back you.
0: Alright, Kak. Terima kasih telefon. Alright, itu dia Kak Fiza. Mana kata tu dah tak sabar nak bagi jawapan. Dah confident. Tapi sekarang ni Q nak kongsikan. Memandangkan hari ni hari Jumaat. Tiara pun bermurah hati. Kan, Tiara kan? Angguk je lah. Tapi yang pastinya, Tiara kata hari ni lagu yang kita akan dengarkan ataupun Tiara nak menyanyikan semula sekali lagi ialah lagu Nasyid. Nampak? Clear sangat dah tu. Jom kita nak dengarkan. Tiara dah ready dah. Okay, angguk.
2: Ya, Q. Saya dah bersedia.
0: Okey, kita nak menyanyikan, nak dengar Tiara nyanyi sekali lagi ya. 3, 4. Terbaik.

terasa keinsafannya tu kan. Tapi yang pastinya untuk anda, kalau tahu jawapannya, terus hubungi kami selepas daripada isyarat memanggil yang akan kita keudarakan seketika nanti. Okey, dan kalau anda yang mungkin tengah mandu sekarang ni, hati-hati mandu, laluan trafik di sekitar Pulau Pinang tambah-tambah hari Jumaat ni macam biasalah menuju ke Prai, memang sesak sekarang ni. Kalau ikutkan depan queue ni dekat maps, memang daripada lebuh raya tu Dr. Lim Chong Yu juga sesak, merah menyala, membawa ke Jambatan Pulau Pinang sehinggalah ke Bukit Mertajam. Okey, jadi untuk anda semua sentiasa berhati-hati. Kalau nak kongsikan info trafik, boleh hantarkan juga ke ruangan WhatsApp kami. Alright, kita kembali selepas ini untuk teka tiara nyanyi. Lain dulu Naim Daniel dengan Mainan, terus layan Petang Crew.

0: Ali, hang dah menung jumpa? Cuba hang pergi tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
1: Eh, apa dia ni, Siti?
0: Ha, hang tengok ke?
1: Wah, Budar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan.
0: Ha.
1: Seriuslah.
0: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi, kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
1: Ya, memang minat.
0: Ha, ni, cuba hang baca, Sat, syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepas lah syarat umur hang kan.
1: Oh, lepas ni.
0: Hang diploma apa dah kan?
1: Eh, ada lah. Ha. Ish, ni memang kenal dengan jiwa aku.
0: Itulah aku kata.
1: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
0: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
1: Wish, betul ke Siti?
0: Betul takkan nak komen keluar?
1: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
0: Itulah aku kata. Ha, hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara FM at gmail.com.
1: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Dorman.
0: Haa, tunggu apa lagi? Lekahlah.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk...

0: kadang boleh, kadang tak boleh nak meneka Siti Ara ni kan. Confusing. What we call as confusing. Today Tiara with S. Okeylah Tiara, sekali lagi Tiara dah bersedia untuk kongsikan kepada pendengar kita lagu yang Tiara nak nyanyikan tadi. Dah kali ketiga ni.
1: Ya, Q, saya dah bersedia.
0: Okey, tapi kita nak terima pemanggil sebab tadi isyarat memanggil telah pun kita keudarakan. Kita ada hello. Assalamualaikum.
2: Hello, waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian tu?
2: Okey, saya Eddie RMC.
0: Okey, abang Eddie RMC dari mana bang?
2: Dari Penang.
0: Oh, orang Penang. Okey, orang kita. Okey.
2: Ya, orang kita.
0: Abang Eddie hari ni dah confident dengan jawapannya?
2: Hari ni dah confident all out dia.
0: Ya, boleh dahsyat. Okey, tapi sekali lagi lah kita nak belanja. Abang nak dengar lagi tak Tiara menyanyi ni? Kau datang lah.
2: Boleh, boleh. Kita dengar lah. Bagi boleh, semua ya? Pun dengar.
0: Betul. Kita bagi Tiara. Tiara, one more time Tiara.

0: Okey, kita ada hadiah eksklusif daripada Mutiara FM. Kita nak berikan kepada anda, kepada Abang Eddie kita, kalau jawab dengan betul. Abang Eddie, dah yakin dengan jawapannya tu?
1: 200%.
0: Kita tanya
2: Adakah Tiara. Adakah anda yakin dengan jawapan anda?
0: Oh, Tiara tanya bang.
1: Bagi cukup yakin.
0: Cukup yakin. Okey, baik. Jawapannya bang.
1: Rabani pergi tak kembali.
0: Nah, Rabani pergi tak kembali. Tiara selalu bawa lagu lara-lara. Hari ni bawa lagu nasyid. Betul ke tidak tu Tiara? Kita tanya Tiara lah bang.
1: Okay.
0: Yeah.
2: Wow, bijaknya awak. Tahniah, jawapan anda betul. Jom sama-sama kita dengarkan lagu yang sebenar.
0: Nah, betul bang. Alright, itu dia jawapan sebenar yang kita cari hari ni. Terima kasih juga Abang Eddie . Betul, penelitian itu betul. Okay, Abang Eddie terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Kalau anda juga yang nak menang hadiah macam Abang Eddie tadi, boleh terus nantikan pada minggu hadapan pula. Siapa dan juga lagu apa yang bakal Tiara bawakan, anda kena nantikan bermula jam 6.20 petang seperti biasa dalam Petang Crew. Terus kekal setia bersama kami dalam Petang Crew.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik.

Aisrim Anis Raya dengan Cinta Tersimpul Rapi. Tapi kalau cinta kita ni tak membawa makna apa-apa, yang penting tu kena ada keikhlasan. Barulah kita dapat kesempurnaan tu kan. Itu yang penting dalam percintaan. Khususnya yang dah ada keluarga kan. Balik-balik ni senyum, bagi kat pasangan, kat anak-anak. Itu yang paling utama. Okay? Dan untuk anda yang mungkin baru saja tiba ke rumah ataupun baru je nak mulakan perjalanan, dia kata saya shift ni Q, habis pukul 7. Hati-hatilah memandu. Right? Dan untuk anda semua, kekal setia bersama-sama dengan kami sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Dan untuk Q nak ingatkan sekali lagi kepada anda, jangan lupa malam ini dalam Pot Sukan kita akan bawakan atlet negara kita yang telah pun menghadiahkan pingat emas dalam Sukan Judo bagi Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Amir Daniel, yang akan bersama-sama dengan kita di ruangan konti ini. Kalau nak tahu lebih lanjut ataupun nak ikuti siaran saya langsung, nak tengok secara visual, anda boleh terus ikuti platform media sosial Mutiara FM, ada di Facebook, Instagram, TikTok dan juga di X. So kena kekal setia bersama-sama dengan kami. Okay, kalau rasa apa orang kata petang-petang ni, alamak Q, hari ni dah kerja direct lah daripada Isnin sampai hari Jumaat. Yes, esok awak cuti. InsyaAllah semoga dipermudahkan segalanya. Macam Ultimate kata, pegang tangan, tak payah pegang tangan pasangan pun, pegang tangan sendiri. Anda dah lakukan yang terbaik untuk hari ini. Okay, terus kekal setia bersama kami dalam Petang Crew.

ingat kaki kiri, kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak. Mama orang kuat.

0: Takwa.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: All eyes on Rafah. Mutiara FM stands with Palestine.

Baru saja berlalu Hafiz Hamidun dengan Kasih Padamu Rasulullah. Terus kekal setia bersama-sama dengan Q Waktu ini dalam Petang Cruise sehingga pukul 8 malam nanti. Dan pastinya ada juga yang masih lagi tersangkut dalam kesesakan lalu lintas, kan. Kita perbanyakkan selawat dan juga yalah salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam masa yang sama Q nak kongsikan juga kepada anda, kan. Kadang-kadang yalah kita sepenat seharian bekerja ni, tapi kalau kita fikirkan balik, jika amalan sekecil menyuapkan makanan ke mulut isteri pun diberi pahala, apatah lagi penat lelahmu mencari nafkah buat keluarga kerana Allah. Ha, kan? Pastinya cukup-cukup berharga, cukup-cukup berganda amalan pahala itu yang akan diberikan oleh Allah SWT. Itu perkongsian yang turut dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwar di platform media sosialnya. Jadi Q pun kongsikan agak kepada anda, right? Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 7.35 minit malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu. Mutiara FM sentiasa bersama Palestin.
1: Sayyidina Osman bin Affan, dia kata Nabi bagi tahu, dia kata Nabi Habak kata bila mati manusia, kubur tu adalah manzil, adalah rumah yang pertama kepada cerita-cerita akhirat yang panjang, dia kata. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Nabi kata siapa settle hal kubur, hak lepas daripada tu senang. Siapa yang bila masuk kubur, dia tak ada masalah dengan soal muka nakir. Siapa yang masuk kubur, dia tak kena yang kata kubur ni jadi panah, duk himpit, semua dia tak kena. Siapa yang masuk kubur, tiba-tiba kubur tu diluahkan. Nabi kata 7 hasta lebang, 7 hasta panjang. Allah luahkan kubur bagi dia. Siapa yang dapat macam ni punya nikmat, makna kata lepas pada ni senang dah. Makna kata lepas pada ni, timbang amalan dia akan jadi senang, hisam amalan dia akan jadi senang, titis sirat pun dia lintas senang, dia nak senang dah lepas pada ni. Cerita mahsyar, cerita apa senang. Bergantung kepada kubur kalau okey, okey hak lepas ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Nabi kata tapi jaga baik-baik. Siapa dalam kubur dah sangkut dah, hak lepas tu lagi dahsyat. Muka nakir mai tanya, man rabbuk? Tak boleh jawab dah. Cerita panjang. Man nabiyuk? Nabi hang siapa? Tak boleh jawab dah. Lepas ni lagi panjang. Kalau soal muka nakir pun tak lulus dah, macam mana nak lulus hak panjang-panjang lagi ni? Qal, kata Sayyidina Osman, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Sayyidina Osman kata, ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabru afza'u minhu. Nabi kata dalam banyak-banyak benda dahsyat yang aku tengok, cerita alam kubur ni lah yang paling dahsyat yang hampa akan jumpa. Dalam banyak-banyak cerita yang menakutkan, cerita yang mengerikan, Nabi kata kubur ni lah afza' yang paling mengerikan dan paling menakutkan. Sayyidina Osman radhiyallahu anhu kata, kerana ni lah aku tiap-tiap kali bila aku tengok kubur, aku tak boleh, aku takut. Aku esok masuk macam mana keadaan aku?

محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan

0: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus-samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Terbaik semua.

Terima kasih untuk anda terus kekal setia bersama-sama dengan kami di frekuensi terbaik anda, pasti Metro FM. Kami bawakan ketiga frekuensi kita, 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Untuk anda boleh stream kami juga melalui aplikasi RTM Klik. Dah sampai di hujung tugasan Q teman anda dalam Petang Kru. Terima kasih kekal jadikan kami pilihan terbaik sepanjang masa. Dan sekejap lagi Kona Mai, anda bakal bersama dengan Farouk untuk teman anda. Okey, tapi yang istimewanya malam ini, jangan lupa dalam ruangan Pot Sukan, kita bawakan kepada anda pemenang pingat emas Sukan Commonwealth Glasgow 2026 ke Konti, yang juga merupakan anak jati Pulau Pinang. Kita ada Amir Daniel dan juga jurulatihnya Coach Nashriq, yang akan kita kongsikan, kita kupaskan lebih lanjut cerita berkenaan dengan kejayaan di pentas Sukan Commonwealth. Okey, apapun, sampai sini tugasan Q teman anda. Be peace and love guys. Kita jumpa minggu depan pula. Assalamualaikum. Ciao.

bantu keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang.

Satu keluarga aku sayang sanggup, biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang.

pergi semayang satu mayat jenazah. Jumpa satu sahabat kita, dah muda tu kerja kelam. Main, oh ustaz, ha. Ustaz ambil gambar dengan ustaz. Okey, ambil gambar, no problem. Tak pun pasang buat muka serius sikit apa, ambil gambar. Nah, kita kata, ustaz, saya dulu kan puan baik ingat kita. Oh, saya kata, dulu tu saya cerita. La bagus, alhamdulillah, saya kata dia. Saya baru dalam setahun ni jadi manusia dia, bang. Allah. Nampak tuan, luahan. Kita tak lalu benda tu, kita tak tahu. Kita tak tahu. Tuan ni dalam doa ada ramai-ramai masing-masing dengan diary, masing-masing punya diary. Hak tebai, hak nipih, hak macam-macam ni. Diary, hak dulu lambat dengar kata ada konsert apa, Bukit Jalil tu. Bukan di Batu Kawan. Batu Kawan dekat Bukit Jalil tu. Dia rabat bahri. Dan dia akan pastikan dia saf pertama. Di Bukit Jalil ni, dia akan pastikan saf pertama tu dia. Pasal apa? Saat lagi bila mai tang, dia nak lompat naik atas pentas tu. Itu sebab dia duduk saf pertama. Dia nak lompat naik atas pentas tu. Sekejap lagi dia nak dive. Dia nak dive daripada atas pentas tu. Dan dia yakin kalau apa syahid dia ni, dia nak dive daripada atas pentas ni, tuan-tuan ni. Dia tak boleh tahan ni. Dia shun. Yang kata orang pilih, kata shun ni. Dia shun. Dia dah main shun tu, tuan-tuan. Sekejap lagi dia main putih wayar tu. Dia lari atas pentas tu. Dia lompat. Dia somersault. Dan dia jatuh. Dan para sahabat ni yang ada di bawah ni, para sahabat sambut dia. Mereka akan pastikan sahabat ni tak kena tanah ni. Mereka sambut dia. Mereka bilang pula 1, 2, 3 lambung balik dia pergi atas pentas tu. Dia dah lalu dah episod tu dalam hidup dia. Satu hari ni main gantung janggut, main duduk depan kuliah pengajian, nampak kita tengok, kita tak tahu dia punya rekod lama dia tu. Hanya orang yang mengetahui saja tahu. Orang macam ni, tuan-tuan, Allahu Akbar. Macam mana dia punya appreciate ni, dia hargai apa yang Tuhan bagi kat dia ni. Kehidupan yang dia dapat lah ni, kehidupan yang tenang ni, dia tak boleh nak explain ketenangan yang dia rasa hari ni. Dan sudah pasti dalam hati dia akan ada satu ingatan, awaklah aku dulu macam tu. Apapun, alhamdulillah aku dah berubah. Macam ni dia lah. Manusia, tuan-tuan, manusia. Itu sebab Tuhan kadang-kadang dia extend, dia prolong, dia tambah umur. Dia bagi kita ni cukup masa untuk menyesai cerita dulu. Dan untuk nak jadi orang baru dalam hidup ini. Tuhan bagi pula. Kadang-kadang kita tengok satu orang jahat ni, kita kata, eh ni apa lebih mampu ya buang lagi. Dah, Tuhan saja simpan dia. Pasal apa? Dengan harapan dia akan berjumpa dengan cahaya keimanan dalam hidup dia. Bila dia dapat yang tu, tuan-tuan, air mata saja boleh keluar nak ceritakan terima kasih dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dah main pattern baru apa semua-semua ni, kadang duduk music apa duk usik dia pun, kalau kaki tak gedik pun ibu jari duk gedik juga. Dia shot juga tu, pasal cerita lama tu ni. Dia shot juga ibu jari lagu nak main lagu tu. Dia shot kan. Pakai jubah pakai apa, tapi kaki duk gedik naik gedik. Kita tahu kaki tu macam, oh baru dia okey. Dia dua spark main lagi. Okey tu, tuan-tuan. Pasal dia berubah. Doakan dia supaya dia kekal ada

dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni... Kita jenis macam tu. Kita jenis... Kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sum'ah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang dah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk. Kita tak mau bermusuh dengan orang. Kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian. Tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api? Nak mengapi-apikan, nak provok orang supaya kita sama kita bermusuh. Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah ke tempat kita dalam syurga? Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duduk ngaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provok orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, belaga sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Yang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik, tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

Imam Syafi'i di dada beliau telah ada mazhab Maliki. Dia anak murid Imam Malik. Hasil dengan ujian yang Allah Ta'ala takdirkan Imam Syafi'i dirantai, dibelenggu, dipenjara itu, Tuhan nak takdirkan Imam Syafi'i berguru dengan anak murid Imam Hanafi, yang akhirnya Imam Syafi'i inilah satu-satunya ataupun satu orang wira yang menyatukan pemikiran ru'yi, pemikiran mazhab Hanafi dan pemikiran mazhab Maliki yang menyatukan penduduk Islam masa itu. Sebab dalam era itu tuan-tuan, dia jadi sedikit perselisihan. Satu kelompok di Hijaz, mazhab hadis, mazhab Malik. Satu kelompok di luar Hijaz, mazhab pemikiran, mazhab Hanafi. Tak berapa nak ngam. Masing-masing rasa cara mereka paling betul. Allah Ta'ala takdirkan ujian yang datang pada Imam Syafi'i ini menyebabkan dia menerima kedua-dua ilmu yang akhirnya dialah yang menjadi penyelamat. Mengintegrasikan antara dua mazhab besar ini dan mewujudkan mazhabnya yang mendamaikan antara puak yang berbala. Maknanya apa? Ujian yang datang kepada Imam Syafi'i, ujian yang datang kepada kita, kita pun tuan-tuan, bila mana Tuhan tak kedirkan kita dipindah ke sana sini ke, diuji itu dan ini ke, rupanya Allah Ta'ala sedang memberikan kepada kita ilmu dan pengalaman. Begitulah kalau kita nak nisbahkan dalam kehidupan kita pun.

kita main kerja 8 sampai pukul 5. Semua tu kalau kerana Allah adalah ibadah. Tuan-tuan jangan bayang muka ketua unit tu memang meluat pun tengok. Memang kadang-kadang ketua bahagian kita, ketua unit kita, kita meluat kerja dengan dia. Kamu bukan bekerja dengan dia. Kamu bekerja untuk Allah, dengan Allah. Kerjalah di mana pun, tulihkah, sedia laporan, apa sahaja, semua boleh jadi ahli syurga. Niat untuk Allah. Walaupun bukan di medan perang, tak nanti di medan perang. Tuan-tuan tengok Uwais ni, saya nak sebut kerja ni, Uwais Al-Qarni. Hidup waktu Nabi hidup, cuma dia di Yaman, Nabi di Madinah. Awak tak pergi Madinah sampai Nabi wafat, tak jumpa Nabi, sibuk jaga mak dia. Mulia dia Uwais. Allahu Akbar. Nabi sampai pesan nama dia. Subhanallah. Nabi pesan dekat Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali. Nabi kata, nanti jumpa Uwais ibn Amir Al-Qarni, minta dia berdoa. Sampai macam tu sekali.

Maka betul kata Allah, inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dalam penciptaan malam dan siang, la ayat, semua itu akan menjadi ayat-ayat bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang-orang yang ada akal fikiran. Al-Quran akan menjadi mulia ketika dimuliakan oleh orang yang memiliki akal fikiran. Maka dalam Al-Quran diceritakan tentang ada satu neraka khas untuk orang yang tidak mahu menggunakan pikiran. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Bercerita tentang orang yang tidak mahu menggunakan akal pikiran. Lau kunna nasma'u au na'qilu. Andai kami mahu mendengar dan berfikir. Ma kunna, pastilah kami tidak termasuk ashabus sa'ir, penghuni neraka sa'ir. Ada satu neraka khas untuk orang yang tidak menggunakan fikiran. Allah.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

kekayaan isi rumah Bumi Putra di Perkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Kekayaan isi rumah Bumi Putra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan yang dilaksanakan melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
1: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya, dan kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal sebanyak 20.3 bilion ringgit disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jelasnya, jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding 6.6 bilion ringgit pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat berpertumbuhan tinggi.
1: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila suara tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. Bila venture pun dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk. Dan sokongan akhirnya bila dah ada listing dibuat oleh JLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 JLIC iaitu KWSP, PNB, KWAP, Khazanah Nasional Berhad, Lembaga Tabung Haji dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta PDRM bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
2: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang, dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Perdana Menteri berkata demikian semasa program Semarak Kemerdekaan di Kem Terendak, Melaka. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menegaskan peruntukan bagi sektor pertahanan dijangka terus dipertingkat dalam pembentangan belanjawan 2027. Komitmen itu bagi memperkukuh kebajikan anggota ATM serta kesiapsiagaan pertahanan negara.
2: Sebab itu dalam 3 tahun ini saya syukur Alhamdulillah Syekh, perbelanjaan kita jaga kebajikan anak-anak kita itu paling tinggi dalam sejarah. Gaji mereka, allowan mereka paling tinggi dalam sejarah. Perumahan yang diperbaiki termasuk oleh Kor Kejuruteraan paling tinggi dalam sejarah. Cukup? Masih belum cukup. Dan insyaAllah kalau keadaan mengizinkan dalam belanjawan bulan Oktober, saya akan tambah sekadarnya untuk perbaiki.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi kerja-kerja menyelenggara 22 masjid dan surau di 4 kem ATM di Melaka bagi memperkukuh aktiviti kebajikan serta menyokong pembangunan keluarga warga tentera darat.
2: Kita luluskan RM147,000 ya. Kemudian untuk masjid dan surau di kem Terendak, kem Sungai Udang, kem Masjid Tanah dan kem Bukit Beruang untuk surau untuk perbaiki dan sebagainya untuk sementara sebelum belanjawan dan lulukan RM1 juta.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberi bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini yang mampu memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan Ambang Merdeka saya boleh tambah dengan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu juga dalam belanjawan insyaAllah bulan Oktober tahun ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan penarikan balik pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Liao Sun Hee atau Nicky Liao dibuat mengikut peruntukan undang-undang dan kompaun berjumlah RM10 juta telah dijelaskan sepenuhnya pada 29 Mei 2023. Demikian menurut Jabatan Peguam Negara AGC. Keputusan itu dibuat selaras dengan kuasa dan budi bicara Peguam Negara di bawah Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang berkaitan. Selain pembayaran kompaun, penyelesaian itu turut merangkumi pelucut hakkan bon berjumlah RM647,366 serta harta yang telah disita. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Selangor menyasarkan pembinaan sebanyak 200,000 unit rumah mampu milik menerusi dasar rumah Selangorku Harapan dan Idaman di bawah rancangan Selangor Kedua RS2. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, inisiatif berkenaan bertujuan menyantuni rakyat Selangor yang belum memiliki rumah. Kerajaan negeri juga bercadang meningkatkan jumlah unit rumah sewa di bawah skim Smart Sewa kepada 3,000 unit menjelang 2030 bagi mereka yang belum mampu untuk membuat pinjaman bank. 30% daripada bayaran sewa setiap bulan akan disimpan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor dan dipulangkan kepada penyewa untuk digunakan sebagai bayaran pendahuluan apabila mereka bersedia membeli rumah kelak. Beralih ke perkembangan luar negara, Singapura meluluskan secara bersyarat import 900 MW elektrik dari Semenanjung Malaysia bagi memenuhi keperluan tenaga republik itu. Menurut penguasa pasaran tenaga, bekalan berkenaan akan dijana menerusi sistem tenaga solar dan penyimpanan tenaga bateri yang terletak di Johor. Kelulusan itu diberikan kepada Sembcorp Utilities Private Limited dan Southern Solar Alliance Private Limited yang perlu mendapatkan kelulusan berkaitan memutamatkan perjanjian pembelian tenaga serta memperoleh pembiayaan sebelum projek mencapai penutupan kewangan. Kebimbangan terhadap ketidaktentuan pembukaan semula Selat Hormuz kembali menekan pasaran saham global apabila harga minyak mentah terus melonjak. Manakala, kebanyakan pasaran saham di Asia ditutup rendah. Perkembangan itu susulan laporan Iran merancang menyekat kapal milik Amerika Syarikat dan Israel daripada melalui laluan strategik berkenaan. Amerika Syarikat mengenakan tarif 15% dan harga import minimum terhadap produk berasaskan polisilikon, bahan utama dalam pembuatan panel solar dan semikonduktor. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif berhubung langkah perdagangan itu yang akan berkuat kuasa 4 Disember ini. Menurut White House, langkah itu bertujuan melindungi pengeluar strategik Amerika serta memperkukuh keselamatan nasional dan industri pertahanan negara itu. Bola sepak Piala ASEAN 2026, misi wajib menang menanti Harimau Malaya apabila berdepan Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Tiga mata penuh amat penting buat skuad negara yang kini berada di tempat ketiga dengan 6 mata untuk membuka peluang mara ke separuh akhir. Jurulatih interim Harimau Malaya, Tan Cheng Ho berkata, tempoh rehat tambahan dimanfaatkan bagi memastikan pemain kembali cergas dari aspek fizikal dan mental. Beliau turut mahu barisan negara lebih tajam di depan gawang selain perlu menyusun semula jentera tengah susulan ketiadaan Jimmy Raymond dan Hendrick Dos Santos. Sementara itu, Filipina bertekad menamatkan kemarau kemenangan ke atas Malaysia selepas kali terakhir melakukannya pada Sukan C1991 di Manila. Penjaga gol Quincy Kamerat yang juga pemain Kuala Lumpur City FC berharap pasukannya dapat mencipta sejarah dengan kemenangan pertama Filipina di bumi Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan isi rumah Bumi Putra diperkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mokhtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jin Bok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957

0: nak tahu menung Jofa? Cuba hampir tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
1: Eh, apa dia ni Siti?
0: Hang tengok ke?
1: Wah, Budar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Seriuslah.
0: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi kot-kotlah nak jadi penyampai radio.
1: Ya, memang minat.
0: Ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Lepas lah syarat umur hang kan.
1: Lepas ni.
0: Hang diploma.

0: bodoh kan?
1: Eh, adalah. Ish, ni memang kenal dengan jiwa aku.
0: Aku kata.
1: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
0: Depa ni buka memang nak cara orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
1: Wish, betul ke Siti?
0: Betul takkan orang mengklok?
1: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
0: Yalah aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara fm@gmail.com.
1: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Dorman.
0: Tunggu apa lagi? Pelekal lah.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih untuk anda kekal setia bersama-sama dengan kami. Malam ini kita bawakan kepada anda seperti biasa untuk Pot Sukan. Saya pasti ramai yang merindui dan juga menantikan Pot Sukan kami bawakan kepada anda seperti biasa hari Jumaat untuk waktu ini 19 minit malam. Dan kalau anda yang mungkin stream kami melalui aplikasi RTM Click, jangan lupa anda juga boleh dengarkan kami melalui aplikasi RTM Click serta di platform media sosial Mutiara FM. Dan untuk waktu ini kita bawakan, kalau tadi anda bersama dengan Farouk, sekarang anda bersama dengan saya QM untuk kembali menemani anda. Dan istimewanya hari ini kita dalam Pot Sukan, kita bawakan kepada anda juara yang sudah pastinya menjadi tumpuan ramai anak jati Pulau Pinang. Kedua-dua individu ini pastinya dinantikan ketibaan pulangnya selepas berjaya untuk mencipta satu sejarah baru buat Malaysia. Dan kita bawakan dua-duanya judoka, tapi judoka yang terbaru inilah yang menghasilkan emas buat Malaysia di pentas Commonwealth. Kita ucapkan selamat datang kepada Amir Daniel, Abdul Majid dan juga Coach Nasyik Mat Nasir. Apa khabar kedua-duanya?
1: Oh, khabar baik.
0: Okey, semangat tu masih lagi dibawakan dari bumi Glasgow ni. Amir dah sampai ke Malaysia sama dengan Coach perjalanan. Berapa hari dah dari Malaysia kalau ikutkan ni? 2-3 hari dah ni?
1: 2 hari lah.
0: 2 hari dah. Rindu semua terubat lah.
1: Rindu terubat. Semua lah. Makan.
0: Okay. Tapi yang pastinya untuk hari ini kita juga akan terus bawakan kepada anda perbincangan dan juga sembang santai kita lah. Walaupun dah malam ni sebenarnya Amir dan juga Coach baru saja habis latihan. Pukul 8.30 tadi habis terus mainkan konti. Terima kasih lah kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami. Dan selepas itu anda juga boleh ikuti kami secara langsung di ruangan Facebook Live dan juga di TikTok Live yang kami bawakan kepada anda secara langsung. So, waktu ini kalau ada persoalan ataupun mungkin anda nak bertanyakan terus kepada Amir dan juga Coach, inilah masanya kita buka ruang untuk anda. Baik, Amir, satu sejarah tercipta. Anda memenangi pingat emas di Sukan Besi Thailand 2025. Selang setahun anda berjaya untuk mencipta satu lagi sejarah baru buat Malaysia menerusi acara judo bawah 81 kg. Ini orang kata sejarah baru untuk Malaysia kerana buat pertama kalinya kita berjaya untuk membawa pulang sukan Commonwealth ataupun acara judo ini. Perasaan Amir ketika lagu negaraku berkumandang di bumi Glasgow dan anda menyumbang pingat emas ke-8 untuk Malaysia.
2: Perasaan macam yang lagu negaraku tu masa apabila dia betul
1: berkumandang.
2: Berkumandang.
0: Ya.
2: Macam rasa macam special, sangat-sangat istimewa sebab selalunya kalau pergi ke pertandingan luar negara selalu dengar macam lagu daripada England, apa tu pun. Kalau pergi Asia Jepun, tak pernah dengar pun lah. Dalam sukan judo tak pernah dengar lagu negaraku. Baik. So, apabila dia apa tu lagu tu kumandang tu macam sangat-sangat istimewa. Dia macam once in a lifetime punya experience.
0: Tapi itulah yang menggambarkan bahawa kejayaan dan juga keyakinan tu terhasil di bumi Glasgow. Jalur gemilang dikibarkan buat kali ke-8 dan
2: di
0: juga
2: tengah-tengah.
0: Di tengah-tengah tatami itu Amir berdiri untuk mengalungkan dan juga menerima kalungan pingat emas tu. Okey, Amir, kita dah pun lihat kejayaan Amir disambut dengan pastinya dinantikan oleh keluarga. Waktu Amir di tatami waktu itu, coach ada di tepi tatami, keluarga juga ada situ, ibu dan juga kakak betul. Ada di situ untuk menggambarkan suasana itu. Saya kira Amir dah pun ceritakan, coach, lepas kejayaan menghasilkan menewaskan atlet yang berada di ranking yang lebih tinggi, ranking 41, Amir 117, tapi kejayaan tu coach, apa yang barangkali terfikir terlintas di saat itu coach?
1: Pada masa tu kami sebenarnya dah bersedia untuk memenangi pingat emas lah. Sebab tu tak banyak sangat emotion yang keluar sebab kami betul-betul bersedia kali ni. Lepas tu perasaan gembira dapat menyumbangkan pingat emas untuk negara. Lepas tu lebih bermakna lagi pingat emas yang pertama untuk sukan judo di peringkat Commonwealth.
0: Itu yang pastinya kita dambakan. Positifnya coach dan juga Amir memang dah bersedia. Itu yang kita juga lihat bagaimana kejayaan. Sebab Amir kalau ikutkan edisi di Birmingham 2022 sudah pun berjaya untuk peroleh pingat gangsa. Satu loncatan yang besar juga waktu itu kita melihat adanya kalungan pingat di dalam sukan judo. Amir kalau boleh kita singkap seketika lah, kita tahu sewaktu Amir berada di sukan C persediaan sebulan di Mongolia, untuk kali ini rutin Amir saya dimaklumkan sebulan juga di Mongolia sebelum Commonwealth.
2: Betul-betul, tapi kita pulang ke Malaysia awal sikit sebab ada exam, ada finals. So sebulan sebelum Commonwealth tu saya balik, lepas tu duduk untuk exam, untuk periksaan satu bulan. So semester ni agak padat sikit sebab semester ni ada duduk 6 paper, 6 paper. So dia punya unit pun tinggi. Saya pun tak tahu kenapa pergi pilih sampai 6 paper, tapi dah habis dah. So alhamdulillah dah habis itu. Then habis saja exam tu, balik training, kau punya training sampai Commonwealth, lepas tu pergi situ. Lepas tu just prepare lah, situ prepare mental je. Semua tu mental je kat situ.
0: Tapi istimewanya itulah, kalau untuk makluman anda pendengar Mutiara FM, Amir juga merupakan pelajar pusat pengajian sains Kaji Hayat USM, tahun ketiga, sarjana muda sains gunaan biologi persekitaran.
2: Betul.
0: Environment biologi ni.
2: Betul.
0: Kalau ikutkan itulah Amir kata 6 paper pula kali ni, tapi sejarah tercipta juga dihasilkan oleh Amir. Amir Daniel Abdul Majid inilah yang kita sebut-sebutkan. Kalau anda mungkin baru saja bersama dengan kami waktu ini, anda boleh terus ikuti juga di ruangan komen, ataupun anda nak tanyakan soalan di ruangan live TikTok, silakan kita bukakan ruang ini untuk anda. Tapi kita masih lagi nak bersama-sama dengan Amir dan juga coach. Kita tahu rutin Amir. Amir kata rushing juga timing tu. Coach nak sesuaikan dengan waktu belajar Amir ni, training untuk pastikan positifnya tadi kepada pihak mas, macam mana coach? Cabaran juga tu.
1: Bagi saya taklah tinggi sangat cabaran tu sebab dia seorang atlet yang berdisiplin. Baik. Dia tahu bila nak training, bila perlu rehat, bila perlu makan. So tak susah sangatlah untuk saya. Kerja saya senanglah sebab dia seorang yang berdisiplin, yang betul-betul berusaha dan fokus. So buatkan kerja kita lagi senang. So tak susah lah actually, sebab dia pandai manage time dia sendiri.
0: Daripada umur 5 tahun pun dah dengan coach tu kan,
1: dah macam-macam dah. Dia pun kena macam-macam dah. sampai dia faham lah. Dia tahu lah.
0: Dia kena kutip telinga tetap ni.
1: Kalau call tu dia tahu dah.
0: Okay, itulah orang kata liku-liku dan juga perjalanan bergelar seorang sang juara. Amir, kalau ikutkan sebelum, saya suka untuk tarik balik kepada sukan C 2025. Amir sebelum, beberapa bulan sebelum tu Amir mengalami kecederaan. Betul?
2: Tak, selepas sukan C.
0: Untuk kali ni ke Commonwealth, barangkali ada juga kecederaan ataupun momen-momen yang barangkali menyebabkan Amir sedikit ada momentum.
2: Awal tahun lah, awal tahun bulan Januari, selepas SEA Games je. Balik, lepas tu baru nak start training untuk apa tu, untuk qualifiers untuk Olympic dah. Lepas tu tapi masa tu ada cederaan MCL, koyak MCL grade 2. So masa tu pun kena rehab, kena training balik lah dari kosong. Untuk kira-kira 3 bulan juga itu. So nak pergi luar negara pi competition pun tak leh, nak training luar negara pun tak leh. So diam-diam duduk sini, rehab betul-betul bagi supaya lutut tu kuat lah, dari kuat sekali lagi.
0: Kalau ikutkan daripada segi apa yang coach katakan tu, disiplin tu cukup utama. Bila rehab ni antara disiplin penting juga coach.
1: Itu yang paling penting lah rehab.
0: Dia kadang
1: sebab memang kita takkan bagi training, kita betul-betul dah bebas dari kecederaan baru kita bagi balik training. Sebab yang tu adalah salah satu punca yang akan membawa kecederaan yang lain.
0: Baik. Itu itu yang menjadi tersangkut tang mana pula kan, kita punya expectation dah tinggi dah ni. Melihat kepada sukan subjektif macam ni lah, kita boleh katakan sukan judo ni antara yang orang kata dia punya perkiraan mata tu very subjektif. Kalau kita tengok pun daripada, kalau saya nak sebutkan terms-terms ni, barangkali saya tak begitu arif juga dengan apa, kata guruma. Yes, kata guruma ni juga barangkali kalau di peringkat fasa awal Amir, ketika di pentas sukan Glasgow, ada peringkat sukan Commonwealth di Glasgow, peringkat banyak ataupun beri peringkat pusingan dan kelayakan tu, macam mana prestasi sepanjang itu anda berhadapan dengan lawan yang pelbagai, barangkali ranking yang lebih tinggi juga pada anda?
2: Saya dengan coach ada juga yang dah letakkan plan, plan A, plan B, plan C untuk masa lawan tu. So kita dah letakkan plan tu, then kita akan just go through according to plan. Lepas tu kalau ada yang kena tukar tu, just sebelum naik tatami, coach akan beritahu, okay, untuk lawan ni kena tukar sikit, baru kita balik tu to original. Lepas tu untuk nak kata susah tu taklah susah sangat lah, sebab kami dah prepare betul-betul dah. Just that kalau nak kata yang kalau macam pemain Afrika ke ataupun yang jarang jumpa tu kan, so kita tahu yang diorang tu sangat-sangat kuat, physically sangat kuat. So kita kena apa tu, macam nak kata nak match up ke untuk bersaing dengan mereka,
0: untuk dapat keseimbangan juga betul. Kan, strategi tu cukup penting juga coach. Walaupun macam Amir kata lah, lawan tu kita ialah kelebihan pada mereka, barangkali ada elemen-elemen tertentu fizikalnya. Melihat kepada strategi tu juga coach, perancangan strategi tu sebelum ke sukan Commonwealth, barangkali coach boleh kongsikan juga dengan kami.
1: Semasa dekat Mongolia lagi, kita dah mula semua, kita dah mula atok strategi. Okay, macam ni kita, okay, plan A macam ni, plan B macam ni, plan C macam ni. Sebab tu macam saya cakap tadi, kita dah memang betul-betul bersedia. Lepas tu kita dah bersedia untuk menghadapi sukan Commonwealth kali ni. Lepas tu kita juga tengok video, mengkaji apa yang pihak lawan kita, apa yang okey, apa teknik kegemaran dia, kita pun mengkaji semua. Setelah dikaji apa semua, nanti kita come up with a plan lah. So inilah plan dia. Plan kita berjaya menghasilkan satu pinggan emas.
0: Bila plan tu coach sebut tu, saya tertarik nak tanya juga, perancangan taktikal tu dah ada, plan tu dah tersedia, Amir ikut tak 100% kepada perancangan itu keseluruhan di pentas Commonwealth?
1: Sebab ikut tu yang dapat.
0: Alhamdulillah itu.
1: Sebab plan yang kami buat bukannya plan shock sendiri. Kita berdasarkan apa yang dia mampu buat dan apa yang kita akan buat dengan lawan. Bukanlah saya plan ikut saya je. Saya kena tengok keadaan dia, teknik dia. Lepas tu bincang dengan dia, okey macam mana. Kita persediaan memang rapi lah. Sebab tu dia menghasilkan pingat emas kali ni.
0: Baik, alhamdulillah lah pingat emas tu yang kita nanti-nantikan terbutir dan juga terhasil daripada Amir Daniel di atas tatami ketika berada di Velodrome Sir Chris Hoy hari ke-9 di Bumi Glasgow.
2: SCC Hall.
0: Okey, hari ke-9 tu yang penting, sebab ada juga yang menantikan. Kita cukup sampai 7, rupanya kita dapat juga 8 tu terhasil daripada anak jati Pulau Pinang. itu yang mahalnya, okey. Dan untuk anda yang mungkin terus bersama-sama dengan kami waktu ini, ada juga coach yang bertanya kan, kita nak pergi ke Amir sekejap lagi, tapi saya tertarik juga untuk coach, pengorbanan itu apabila yang ada pasangannya ataupun isterinya terpaksa tukar kerja. Perjalanan, momen-momen pengorbanan tu bukan hanya di atas gelanggang tapi di luar juga, antara yang memainkan peranan penting juga coach.
1: Ya, tu salah satulah pengorbanan, bukan sahaja coach tapi orang-orang di sekeliling coach pun ada buat pengorbanan. So saya menghargailah semua pengorbanan, terutamanya pada isteri saya yang banyak berkorban. Sebab kalau saya pergi Mongolia 3 minggu, dia yang tolong tengok keluarga, dia tolong jaga. Lepas tu dia yang tengok semua sekali lah. Lepas tu dengan yang lain-lain lah. yang juga berkorban dari persatuan, majuskan negeri, majuskan negara, yang banyak membantu.
0: Baik, itu perjalanan waktu ini yang ramai disebut-sebutkan juga sebab dah keluar di dada-dada akhbar. Tapi saya suka nak tarik balik Amir, mula umur 5 tahun dengan Coach Nashrik. Saya dimaklumkan dalam fasa itu sampailah umur 21 tahun ni, Coach ada juga bawa Amir sampai 100 km lebih.
3: Aduh.
0: Untuk apa orang kata latihan ni. Amir, macam mana anda melihat kepada usaha dan juga perjalanan Coach? Sebelum saya nak tanya balik Coach berkenaan dengan kegigihan beliau tu.
2: Masa tu macam dah tak ada masa tu, tak ada cara nak datang training dah sebab study kat kepala batas. So kena, so Coach pun sanggup nak bawa motor, naik sampai kepala batas. So bawa juga sampai mai tempat training. So setiap kali dia ambil tu adalah saya tertidur kat belakang kan. Tapi coach pun kena juga ambil motor. So macam coach I pun sanggup buat macam tu. So saya pun kena buat buat satu balik lah untuk dia. Untuk lepas tu macam
0: Balas balik
2: budi coach.
0: Baik coach, kegigihan untuk sampai kepada 100 km setiap kali perjalanan tu coach, makna kata itu bukan hanya melihat kepada prospek yang Amir miliki di pentas sukan judo, tapi juga ataupun di Malaysia, tapi makna kata coach dia pun melihat kepada prospek yang lebih besar untuk Amir ni. Waktu itu coach, apa yang bermain di fikiran waktu Amir kata duduk tertidur belakang?
1: Dia sebab kita tengok kesungguhannya, dia nak training. Dan dia menghadapi situasi yang dia tak ada transport. Lepas tu saya pun on the way, dan saya perlu buat lencongan, sedikit lencongan untuk ambil dia. Saya pun tak apalah, boleh lah, asalkan budak ni dia bersungguh-sungguh. Dia bersungguh-sungguh, kita pun boleh lah luangkan waktu sedikit. Tapi tak ada lah ni, dalam on the way tu kita ada buat encongan sikit pergi ambil dia, lepas tu kita pergi training.
0: Baik, pergi training sama-sama, orang kata luangkan masa bersama di atas jalan tu. Dia kalau boleh buat filem, nanti satu hari barangkali kita akan buat filem lah untuk perjalanan cerita sukan Commonwealth, mungkin juga Olimpik, emas Olimpik juga mungkin tercipta daripada anak jati Pulau Pinang ini. Sekejap lagi kita nak sambung semula untuk bicarakan berkenaan dengan cerita Amir dan juga Coach Nashrik ini, khususnya dalam menggapai pingat emas. Selepas ini barangkali harapan besar untuk melihat ada cerita dan juga gambaran di tatami di LA pula. Itu kita akan bawakan selepas ini, dan bagaimana Amir yang juga ketika ini bergelar sebagai seorang pelajar mampu mengimbangi menjadi contoh juga coach, sebab lain ni orang kata Gen Z ni tak apa nak pi, tapi ini antara contoh yang boleh kita bicarakan seketika nanti. Untuk anda terus kekal setia bersama-sama dengan kami dalam Pod Sukan di Metro FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Dengarkan segmen Pod Sukan, membincangkan isu-isu semasa sukan, menampilkan atlet-atlet sukan tempatan. Setiap hari Jumaat, minggu pertama, bermula 9.15 minit malam hingga 10 malam, eksklusif di Mutiara FM. Pod Sukan dibawakan dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang.
2: Pasalnya Pod Sukan kami bawakan kepada anda melalui frekuensi kami, tiga frekuensi yang kita sediakan. Selain daripada itu, ada juga di platform media sosial. Kita ada di Facebook dan juga TikTok Live. Waktu ini anda boleh stream kami untuk dapatkan perincian dan juga gambaran kita bersama dengan jagoh sang juara. Apa lagi terma yang boleh kita pakai? Tapi saya nak tanya kepada Amir yang juga bawa pulang pingat emas sukan Olimpik, sukan Commonwealth. Amin untuk Olimpik tu kan. Nanti kita aminkan sama-sama lah. Untuk Commonwealth ini di bumi Glasgow, di SEC ataupun Scottish Event Campus, untuk kategori bawah 81 kg. Meh, kalau buka dekat depan ni, Amir tengah type dari tu. Saya tengok dekat Instagram, follower naik tak?
3: Naik banyak.
2: Sebab ramai, sebab saya tengok dekat page-page yang ada tu, yang komen semua tu wanita yang ramai, Amir. Coach, ada pesanan tak coach untuk atlet yang itulah menjadi tumpuan ramai sekarang ni coach?
3: Tak ada pesanan apa-apa lah, dia dah pandai-pandai dia.
2: Sebab itulah orang kata kan, ada yang perlu berhati-hati juga. Saya bersiap sedia.
3: Masa banyak dah habis dekat dia. Yang yeah, lain dia kena pandai-pandai.
4: Tak, I hari-hari dekat tempat training. Kalau tak tempat training kat gym. Kalau tak gym, uni pun sekejap lah. Lepas tu tak ada tempat lain lah. So okay, kalau terjumpa kat luar pun memang rare lah.
2: Rare eh, kalau kita jumpa tempat lain tu, tiga tempat tu selain daripada itu rare. So anda bertuah lah kalau yang menantikan Amir terselisih ke, terjumpa ke, nak minta apa, berselfie ke apa, kira rezeki lah tu. Okay, tapi yang pastinya Amir, kita nak kembali semula bicarakan berkenaan dengan perjalanan Amir dan juga coach sendiri untuk kita perkatakan berkenaan sukan judo ini. Bergelar judoka, pastinya ada elemen-elemen tekanan. Yalah, tadi kita dah sebutkan juga macam mana persaingan antara fizikal tapi emosi dan juga mental itu antara cabaran utama juga, khususnya ketika berada di atas tatami itu. Amir sendiri sepanjang career, apa yang barangkali menjadi tekanan utama setiap kali turun ke tatami?
4: Kalau dulu sebelum naik 81 tu, berat, tekanan berat. Sebab nak diet, nak turun berat tu. Sebab dulu berat normal pun lebih lah, lebih banyak daripada apa tu, kategori yang yang dipertandingkan. So lepas dah naik kategori tu, tekanan berat tu dah lepas kan. Dah habis dah. So langsung dah tak ada. Then sekarang selalu lebih banyak kepada tekanan mental dari aspek performance lah. Performance, nak macam mana nak perform lagi baik, lagi bagus, ataupun kalau macam sekarang banyak foto ataupun yang apa tu, pencapaian kat media sosial ataupun kat Google semua kan. So macam mana nak counter, ataupun macam mana nak, kalau dalam bahasa Inggeris, overwhelm lah. Sebab tiba-tiba banyak kan, dan tak pernah orang tahu siapa tu Amir Daniel. Tiba-tiba semua orang dah tahu. So dia tekanan macam tu pun kena tahu macam mana nak handle betul-betul lah.
2: Satu kejayaan diraihkan ramai, tapi apabila ia mencapai ke kemuncaknya, ekspektasi juga meningkat. Coach, expectation ramai di luar sana nak sustainkan kepada performance yang sedia ada. X factor yang mungkin menjadi tarikan utama untuk Amir ketika turun ke tatami, barangkali coach dapat lihat ketika sukan Commonwealth, apa yang bezakan Amir dengan atlet-atlet lain, X factor yang kita sebutkan tu coach?
3: Untuk sukan Commonwealth, dia lebih kepada persediaan. Bila kita betul-betul bersedia dan kita lebih confident, bila kita jalan pun dah nampak lain lah, jalan pun dah bersedia ni, dah masuk dah, dah terfikir banyak dah hari ni aku nak buat ni macam ni, macam ni, move one, move satu, dua, tiga, okay, this is what we going to do. Dia lebih confident lah, sebab kita dah betul-betul plan untuk lawan kali ni.
2: Mm-hmm. Baik, satu pencapaian yang ia bukan hanya bermula dengan perjalanan di atas tatami, tapi ia bermula daripada segala-galanya, daripada mula latihan. Coach, saya kira kalau kita boleh fokuskan juga kepada perjalanan Amir ketika di Glasgow, Amir kata ada kecederaan MCL. Selepas ini pentas sukan Asia menanti. Barangkali ada elemen yang Amir lebih bersiap sedia kawal dengan kecederaan, jauhkan daripada kecederaan. Barangkali ada persediaan lain.
4: Jadi sama juga, kecederaan tu memang aspek pertama lah. Mm-hmm. Tapi lagi satu pun tadi yang kita nak cakapkan, mental training juga. Sebab untuk judo, sukan Asia ni memang lagi besar, lagi tough, sebab banyak negara-negara kuat dan semua dari negara Asia. So untuk masuk dan bertanding dalam sukan Asia tu dah boleh cakap sangat teruja lah. So kalau tak handle betul-betul tu, dia macam akan rosakkan performance jugalah.
2: Kalau ikutkan di sukan Asia ni, cabaran yang lebih besar kerana Jepun antara yang akan menanti juga, coach.
3: Kita ada Jepun, kita ada China, Korea, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan.
4: Semua tantan-tantan.
3: Semua yang tantan-tantan yang country ni semua yang banyak world champion dan Olympic champion. So kalau nak ikutkan European dengan Asia game, European games dengan Asian game, Asian game punya judo punya level lagi tinggi. Okay. Dia lebih tinggi, boleh dikatakan level sama level dengan Olympic. Sebab yang bertanding semua adalah negara-negara Asia yang kuat.
2: Sebab inilah juga yang menggambarkan bahawa harapan besar Amir untuk pergi ke LA selepas ini. Saya tertarik bila Amir katakan soal mental itu. Mental toughness itu antara elemen cukup penting, coach. Selepas ini persediaan, kalau di sukan Asia ni, coach berkatakan ramai ataupun barisan apa, juara-juara dunia, juara di Olimpik. Ini langkah terawal untuk persediaan menuju ke LA juga, coach, Bang Galit?
3: Kalau mengikut perancangan kami tu, sukan Commonwealth dan juga sukan Asia adalah batu loncatan untuk dia mencapai sesuatu di Olimpik. Sebab dari mula lagi saya dah cakap dengan dia, kalau kita nak pergi Olimpik, sekadar nak jadi Olimpian, tak payah pergi pun tak apa. Kalau kita nak pergi Olimpik, biar kita dapat at least a bronze medal.
2: Okay.
3: Kita punya target. Sebab bayangkan kita spend masa 2 tahun hanya semata-mata untuk jadi Olympian. Dan kita pergi Olympic, balik, oh I am Olympian. Lepas tu apa next? Apa yang next? So dari awal sebelum SEA Games lagi, saya dah duduk cakap dengan dia. Kita duduk cakap, ini plan dia macam ni. So sukan Commonwealth dan juga sukan Asia menjadi batu loncatan untuk you sukses dekat Olimpik. So kita bukan sekadar nak pergi Olimpik untuk I'm Olympian, lepas tu I'm Olympian coach, okay habis. Kita tak nak macam tu. Kita nak sekurang-kurangnya kita dapat medal bawa balik untuk Malaysia.
2: Kita meletakkan satu par terbaru lah, par terbaru ataupun benchmark terbaru dalam sukan judo untuk Malaysia ini. Saya nak pergi balik sikit ke belakang, macam mana Amir yang katanya bermula usia 5 tahun dengan sukan judo sebab hobi. Lepas tu mak dia beritahu ataupun mak dia kongsikan juga, katanya dulu suka isap ibu jari. Lepas tu sebab buku Amir lepaskan juga.
4: Betul.
2: So coach menyebut bukan dengan misi, misi pergi ke Olimpik bukan sekadar untuk menang pingat, bukan sekadar untuk bukan sekadar untuk menyertai, tapi untuk menang pingat. Amir barangkali lepas ini fokus Amir ke mana, disiplinnya bagaimana untuk bukan hanya sekadar menyertai Olimpik tetapi juga memenangi satu-satu kejayaan tu.
4: Betul. So yang pasal yang hisap ibu jari tu, saya faham kenapa mak saya beritahu sebab tu. Sebab dulu dia yang hisap ibu jari tu tabiat. Memang sebab kalau tidur kau buat apa-apa, tak buat apa pun, kita hisap je lah, hisap ibu jari, hisap je sampai, sebab tabiat kan. So untuk menghilangkan satu tabiat tu memang susah, mm-hmm. kan. So perlukan disiplin, betul-betul disiplin. Kena bagi tahu diri sendiri yang okay, tak boleh buat, tak boleh buat, kena buat macam tu untuk dapatkan hadiah. Kalau dulu tu hadiah tu buku yang anak beli. So sekarang untuk impian Olimpik ni sama, tapi dari segi yang berbeza sikit dalam cerita. Kena training betul-betul, kena jaga makan betul-betul, kena jaga rehat, tidur kena cukup semua, betul-betul. Then semua yang distraction yang kat luar tu, macam kalau budak-budak dalam umur sekarang, I sekarang pun 21, 22 tu. So semua universiti student akan keluar pergi makan ke, pergi enjoy kan. So kalau saya tu memang tak boleh enjoy lah. Bukan tak boleh enjoy, dia macam enjoy saya tu masa sikit lah. Right. So kita kena sacrifice lah benda tu.
2: Tapi perjalanan Amir semuanya bermula di negeri Pulau Pinang. Antara yang mainkan peranan cukup penting, awal tadi coach juga menyebut berkenaan dengan sumbangan ataupun pengorbanan yang diberikan, bukan hanya datang daripada coach, juga datang kepada Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang. Dan selepas ini coach, kita nak lihat prospek, kita nak lihat juga barisan-barisan yang akan naik. Abang Kali bersiap sedia untuk menjadi pelapis untuk Amir. Kita dah ada satu butiran emas kejayaan seperti Amir. Kita nak pergi juga kepada barisan pelapis. Lepas ini Sukma, Abang Kali coach. Bagaimana coach melihat perkembangan sukan judo di pentas Malaysia inilah secara keseluruhannya coach?
3: Terus sekarang ni kita tengah prepare, ada lebih kurang 3 ke 4 orang junior yang akan menggalas tugas Amir apabila Amir
2: dia nak bekerja.
3: Kita walaupun sebelum pencen, kami berdua lah, kami tengah sediakan junior untuk mengikut jejak langkah dia, yang semuanya berasal dari Pulau Pinang.
2: Baik.
3: So kita, sebab kita training kat sini, kita ada 3-4 orang yang kita tengok ada potensial untuk bertanding di peringkat antarabangsa, dan kita akan slowly akan push dia orang ni, sebab dia orang ni dalam lingkungan umur 15 tahun, 16 tahun. So masih lagi perlu banyak experience. So dalam masa yang sama, saya dengan dia tengah dalam pembikinan lah dalam ni. So kita akan tengok minggu depan, tengok macam mana result Sukma. Lepas tu dari situ kita akan perbaiki ataupun kita akan teruskan lah untuk masa depan nanti.
2: Okay, bila saya tanyakan berkenaan dengan Sukma, saya nak ambil balik apa yang Amir sebutkan awal tadi berkenaan dengan bagaimana disiplinnya dia, kesungguhan itu. Coach melihat kepada momentum yang ada pada barisan pelapis ni, bagaimana coach? Sebelum saya nak tanya ke Amir untuk apa perspektif dia pula sebagai atlet yang dah mara jauh lah.
3: Dia sebab dia orang ni masih lagi dalam lingkungan umur 15, 16. So dia tak berapa faham lagi lah. Dia macam tak berapa nak fokus lagi. Dia macam ada banyak benda lagi yang dia tak boleh nak manage lagi. Time betul-betul, bila nak belajar, bila nak training, bila perlu rehat, bila perlu makanan kena jaga. Dia masih belajar banyak benda lagi lah. So kita kena bagi dia masa sikit lah.
2: Okay. Itu daripada perspektif coach, optik coach yang melihat kepada barisan pelapis Amir. Amir sendiri yang dulu bermula di situ, sekarang ni Amir dah satu tahap yang saya kira semua mata tertumpu pada Amir. Bagaimana Amir melihat barisan pelapis yang sedia ada ni?
4: Dulu apa yang coach kata semua saya pernah buat. Semua okay. yang benda-benda yang boleh, apa tu, boleh boleh kata menghancurkan karier seseorang, atlet, semua I pernah buat. So sebab tu sekarang dah belajar daripada kesilapan. So kita tukar untuk menjadikan impian Olimpik tu bukan semata-mata impian saja, untuk benda yang realistik. Then as coach kata yang tadi, Semua atlet, semua budak-budak lagi, budak-budak boleh kata kadang-kadang yang macam kadang-kadang bina kan. So diorang nak enjoy. Diorang ingat diorang 15-16, diorang nak enjoy, nak keluar dengan kawan, nak makan sedap, nak hidup apa tu? Hidup.
2: Ya, jiwa muda lah kita. Jiwa muda.
4: Smooth life macam tu kan. Tapi kalau nak buat career atlet ni, memang tak ada smooth life lah.
2: Mm-hmm.
4: Boleh kata social life tu sikit je, sangat-sangat sikit. So kalau dulu ada 100 kawan, maybe sekarang 5 kawan je yang ada, yang betul-betul faham you, yang tu yang 5 tu je yang ada kat you.
2: Itulah sebahagian daripada pengorbanan. Betul. Tu ya. Pengorbanan yang cukup besar perlu dihadapi dalam mengejar kepada satu kejayaan yang luar biasa. Baik, kita terus untuk anda yang mungkin baru saja bersama-sama dengan kami waktu ini di ruangan Facebook Live dan juga di TikTok Live. Kita bersama-sama dengan dua figura yang cukup hebat, sudah pun kita sebut-sebutkan dalam minggu ini. Saya kira kalau penuh di trending tu, nama Amir dan juga nama coach lah, khususnya sukan judo ni. Okay, kalau kita boleh imbas untuk waktu ini, bagaimana kejayaan itu hadir menerusi pingat emas di Sukan Commonwealth. Sebelum itu di Sukan Commonwealth 2022 di Birmingham, Amir dah menghasilkan pingat gangsa. Track record seperti ini coach, kalau boleh kita lihat, yalah, saya nak ambil semula kepada Sukma, kepada generasi-generasi muda ini, nak mengekalkan track record khususnya untuk judo. Mengekali, kalau kita sebut pasal badminton, kita ada Lee Chong Wei yang mana dah sampai ke pentas Olimpik, tetapi jurang yang cukup besar. Kita nak cari pelapis lepas itu, pelapis yang kita sebutkan awal tadi. Bagaimana coach melihat jurangnya dengan Amir yang ketika ini sudah mara ke pentas antarabangsa seperti ini?
3: Kalau kita dah tengok jurang dia tu memang jauh. Uh-huh. Tapi kita cuba dekatkan lah yang grup yang kita tengah standby ni, kita cuba dekatkan dengan Amir. Dan Amir juga membantu dia orang ni. Baik. Untuk mencapai apa yang kita nak lah.
2: Uh-huh.
3: So semua masih lagi dalam perancangan, tapi jurang tu kita cuba nak dekatkan sebanyak mungkin lah. So tak, supaya dia tak jauh sangat, sebab dia orang pun dalam 15-16 tahun, beza dengan Amir 5-6 tahun. So insyaAllah boleh lah.
2: Baik, untuk catch up tu, itulah misi yang saya kira bukan hanya perlu dimainkan oleh atlet tu sendiri, tapi kita lah sebagai orang kata circle ataupun satu ekosistem yang perlu kuat untuk mengukuhkan lagi kepada barisan pelapis. Amir, saya nampak sempat tengok ke skrin tadi, melihat balik kepada momen-momen kejayaan itu. Amir, kalau kita boleh perkatakan, saya nak juga sebut berkenaan dengan bagaimana ibu anda, kakak anda, dan saya masih ingat ketika kita berada di bayang lepas ataupun waktu pelancaran Sukan C hari tu, Amir ada menyebut bahawa butiran pingat emas di Thailand Sukan C dihadiahkan ataupun didedikasikan kepada ayah anda, Allahyarham arwah ayah. Tapi kali ini anda dah pun melangkah ke pentas Commonwealth, lebih besar cabarannya Asia pula lepas ni menanti. Barangkali ibu dan juga kakak anda ada kata-kata yang lebih besar dan bermakna untuk anda juga?
4: Selalunya sebelum pertandingan tu, kakak dengan ibu memang tak kacau saya.
2: Uh-huh.
4: Memang tak kacau ataupun tak beritahu saya apa-apa je lah. Diorang just akan beritahu buat yang sebaik mungkin tu je. Tapi kalau dalam tu, saya tahu mereka nak yang terbaik untuk saya.
2: Uh-huh.
4: Dan diorang selalu berdoa yang saya dapat apa yang saya nak. Dan kalau arwah bapak saya pun ada, mm-hmm. dia punya sama, dia pun akan message saya, tanya saya bagaimana saya berat saya semua.
2: Mm-hmm.
4: So kehilangan satu lagi apa tu, macam nak kata caringness kan, caring character. Uh-huh. Daripada luar tu akan macam nak kata miss,
2: mesti anda
4: dirindui lah kan, rindui lah, tapi nampak macam mana akan hidup memang macam tu. Yeah. So tapi pingat ni memang dihadiahkan kepada seluruh warga Malaysia lah.
2: Right.
4: Sebab nak buktikan yang sukan judo ni,
2: mm-hmm.
4: bukan saja sukan yang calang-calang sukan. Yeah. Macam diorang nak kata karate, macam bukan nak kata karate tak bagus, kata sebab judo tu mereka selalu kaitkan judo dengan karate, mm-hmm. ataupun taekwondo. So kita sekarang boleh beritahu yang judo is judo.
2: Yeah.
4: Dia tak sama langsung dengan sukan-sukan lain, dan kita juga boleh boleh memperolehi pingat emas di petas-petas yang besar lah.
2: Baik. Mm-hmm. Yeah, orang mula mengenali. Saya kira kalau di Malaysia tu, saya awal tadi sebelum kita, selepas kita berehat tadi, ada anak-anak muda di luar sana coach, yang gadis-gadis tu mencari Amir lah. Tapi ada juga yang kita ni dah mula mencari sukan judo itu. Mula mengenali bagaimana nak sebut tatami, judoka untuk gelaran sebagai seorang atlet judo itu. Dan sampailah kita pun cuba untuk pelajari bagaimana kata guruma dan juga wazari itu. Betul eh? Wazari.
3: Wazari point.
2: Wazari point itulah yang membuatkan ramai yang bersorak di luar sana. Amir, saya nak pergi semula sekejap question. Kita pergi Amir dulu. Amir seimbangkan awal tadi mengatakan soal disiplin. Anda juga tahun ni tadi kata FYP dah settle.
4: Yes.
2: Tahun ketiga ada 6 paper untuk tahun ni.
4: Semester ini saja ada 6 paper.
2: Tapi anda membawa satu gambaran bahawa itulah kita kata Gen Z sekarang ni sebenarnya ada ruang, ada peluang sekiranya disiplin. Betul. Mungkin ada pesanan untuk anak-anak muda khususnya yang hari ni nak cipta sesuatu tapi tak tahu nak bermula daripada mana. Mungkin sukan judo juga ke permulaannya. Amir mungkin boleh kongsikan.
4: Okay, sukan judo ni diorang akan mengajar kita macam mana nak menghormati orang.
2: Baik.
4: First, sebab tanpa partner you tak boleh berlatih, tak berlatih dengan optimum. Yeah. Tanpa lawan you tak boleh jadi champion.
2: Mm-hmm.
4: And kalau nak kata you nak succeed in life tu, kena ada respect, you kena tahu macam mana nak bersopan santun dengan orang. Yeah. Macam mana nak cakap dengan orang.
2: Mm-hmm.
4: So sebab tu dalam hidup universiti saya pun saya boleh hidup lagi sekarang. Sebab ada assignment tu bertimbun.
2: Mm-hmm.
4: Exam pun banyak. So saya pun sangat berterima kasih lah kepada kawan-kawan saya dekat universiti yang sudi menolong saya.
2: Mm-hmm.
4: Yang semasa sebulan tu saya tak ada. Mm-hmm. Ataupun saya pergi competition kan, mereka sudi menolong, tanya you okay tak dekat situ, ada assignment you boleh buat tak. Lepas tu diorang macam you nak saya tolong buat ke apa ataupun apa kan. Mm-hmm. Tapi sangat-sangat berterima kasih kepada diorang lah. So thank you very much kepada yang universiti, pelajar-pelajar universiti biologi USM. I love you all.
2: Itu yang mahal tu. Okay, tapi yang pasti juga coach, kita nak perkatakan bagaimana perancangan jangka panjang lah untuk sukan judo ini dalam kita mengekalkan momentum. Tadi coach ada juga menyebut berkenaan dengan barisan pelapis. Groundwork barangkali lepas ni ada banyak lagi yang coach fikirkan. Sebab tadi coach bila sebut nak pencin tu saya dah risau dah coach. Janganlah gawat lagi dah coach. Bagaimana coach?
3: Panjang lagi lah cerita dia, panjang hari ni. Cuma kita bersedia, kita sentiasa bersedia untuk pelapis. Selepas Amir kita nak cuba sambung kesinambungan ni, kita akan cuba sambung lagi dengan bakat-bakat yang baru. Dan sampai ke hari ni saya masih lagi mengajar dan coach budak-budak lagi. Budak-budak 5 tahun pun masih lagi mengajar. So kita lebih faham lah tentang sukan tu. So insyaAllah kita akan teruskan lah usaha-usaha untuk mengembangkan sukan judo dan membuatkan semua orang tertanya-tanya sukan judo ni apa.
2: Ya.
3: Selepas terutamanya selepas Commonwealth ni. Mm-hmm. Ramai yang saya rasa ramai yang search lah.
2: Yeah.
3: Judo ni macam mana, point dia macam mana, yang nak main macam mana, score macam mana, okay, sukan ni tahap mana. So kita mengharapkan benda-benda yang positif lah untuk sukan judo, terutamanya di Pulau Pinang.
2: Baik, insyaAllah kita doakan bersama-sama. Tapi yang pastinya hari ini mungkin kita boleh garapkan bahawa gandingan coach dan juga Amir inilah yang membawa kepada satu kejayaan. Ia bukan hanya sekadar jurulatih dan juga atlet, tetapi ia lebih pada itu. Bila diceritakan atas motor, tidur kat belakang, macam ayah jemput anak tu nak buat anak pergi training. Tapi itulah yang beri makna kerana Amir juga membawa nama Pulau Pinang, begitu juga dengan coach membawa juga nama Malaysia ke pentas antarabangsa. Hari ini kita bawakan Kerangan Konti. Banyak soalan-soalan yang kita nak bawakan, tapi hari ini selepas Amir dan juga coach habis latihan, takkan kita nak tarik panjang-panjang kan? Kita bagi mereka rehat juga sebab esok pun saya dimaklumkan ada lagi latihan.
4: Betul.
2: esok pagi
4: esok ada dua sesi.
2: Dua sesi. Okey. Kita nak ringkas saja Amir, persediaan untuk ke Sukan Asia dan ke LA nanti, apa kelayakan ataupun acara-acara yang menanti selepas ini?
4: So banyak kepada pertandingan luar negara lah. Baik. Luar negara macam World Tour kita. So dalam International Federation kita panggil World Tour. Baik. Ada Grand Slam, Grand Prix, Asian Championships, semua tu. So dalam journey to Olympic tu, pertandingan tu semua kena sertai untuk qualify. Baik. Then untuk training tu sebaik sejak lepas Sukma habis ni, then kita continue push sampailah first Asian Game, then SEA Game, then Olympic.
2: Baik. Coach, untuk kita menutupkan tirai kita hari ini, melihat kepada Amir yang akan barangkali, insyaAllah kita doakan sama-sama ke pentas Sukan Olimpik. Juga coach menyebut bahawa kita bukan hanya ingin menyertai tetapi ada harapan dan juga ada impian untuk membawa setidak-tidaknya pingat gangsa. Bagaimana coach melihat Sukan Judo ini di masa akan datang, khususnya di Malaysia, coach?
3: Khususnya di Malaysia, saya berharap that Sukan Judo ni berkembang dan semua orang tahu pasal Sukan Judo. Dan kita hari ini telah membuktikan Sukan Judo juga berada di tahap Sukan Commonwealth, bukan sekadar di Sukan C. Dan kita juga telah membuktikan yang Sukan ni boleh diperkembangkan di Malaysia. Dan kita ada rakyat Malaysia yang dah sampai ke Sukan Commonwealth. Dan saya mengharapkan pelatih-pelatih yang junior-junior yang akan compete di Sukma ataupun yang baru nak mula, teruja dan nak mencapai apa yang Amir capai pada Sukan Commonwealth ni.
2: Baik. Apapun itulah harapan besar kita, kerana satu butiran emas itu datangnya daripada anak jati Pulau Pinang. Begitu juga datangnya usaha itu, pengorbanan dan segala cita-cita itu dicipta oleh seorang jurulatih yang kita bawakan hari ini, Coach Nasrik Mat Nasir, dan juga atlet judo ataupun judoka Malaysia Amir Daniel Abdul Majid, yang bersama-sama dengan kita. Terima kasih kedua-duanya kerana sudi bersama-sama dengan kami hari ini.
3: Sama-sama.
2: Satu penghargaan kerana dapat bersama-sama dengan anda berdua. Terima kasih juga kepada penerbit kita, Muhammad Farouk Kadir Maidin, yang membawakan dua atlet ini. Tak lupa juga pastinya kepada Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang yang pastinya bekerjasama dalam memastikan untuk hari ini kita bawakan kepada anda Pot Sukan yang kita siarkan di saluran media sosial Facebook, dan juga kita bawa pancarkan kepada anda melalui frekuensi kami. Dan kita doakan juga untuk Amir dan juga coach terus sukses, terus maju jaya, dan itulah harapan kita untuk melihat satu lagi gandingan ataupun satu lagi atlet judo di pentas Olimpik. InsyaAllah kita doakan bersama, dan ada ramai lagi atlet-atlet yang akan terus berkembang. Baik, untuk anda, jangan lupa kalau anda terlepas boleh tonton semula di ruangan Facebook live kami Pot Sukan untuk hari ini, dan nantikan juga Pot Sukan pada bulan hadapan kerana kita bawakan pada minggu pertama setiap bulan. Dan kalau anda yang mungkin ada cadangan ataupun perkongsian, anda boleh hantarkan ke ruangan platform media sosial kami, sebarang cadangan DM saja untuk kita bawakan kepada anda. Okey, terima kasih untuk pingat emas, terima kasih juga untuk Malaysia kami wakilkan untuk anda Amir dan juga coach Nasrik hari ini, dan insyaAllah kita temukan untuk anda sekali lagi di lain-lain masa. Assalamualaikum, selamat malam, dan terus kekal bersama-sama dengan kami di Mutiara FM.

0: Era FM
1: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Sayang ibu dah balik. Dah. Awak masam je muka ni.
1: Tadi kanan ambil banana.
2: Angah takut.
0: Loh, awak Angah tak minta balik. Angah nak takut apa? Tak apa, besok Angah pergi minta, kata ibu marah. Ni yang ngeriau. Ini pasipo tangan nangal lebam ni. Siapa yang buat?
2: Anak buat.
3: Kita semua mempengaruhi corak kehidupan anak-anak dan perlu bersama-sama menangani perbuatan ini. Hentikan gejala buli di sekolah.
4: Untara FM, prihatin.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Yang ketiga, rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana, ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

Morning Putera FM, segalanya untuk menunjukkan tadi daripada ekspedisi apa nak dikata. Waktu ini 11.02 minit malam di ruangan Facebook dan di ruangan frekuensi Putera FM di 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami waktu ini. Dan juga anda boleh dengarkan kami juga di luar frekuensi dengan menerusi penstriman secara percuma RTM klik dan / Mutiara FM, dan anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada waktu ini. And then it hit me. Baik, untuk 9 Ogos, Ahad nanti, hari ini Jumaat, Sabtu, Ahad. Ahad nanti, kita bersama dengan kita nanti, kita akan bawakan kepada anda langsung di konti Mutiara FM dan juga langsung di Facebook rasmi Mutiara FM. Dalam Zoom orang kita, kita bawakan tetamu khas kita untuk kita menyelami budaya cinggir di Pulau Pinang. Jadi nak mengetahui cinggir di Pulau Pinang ni bagaimana, bagaimana budayanya, bolehlah anda boleh tonton di Facebook rasmi Mutiara FM Ahad ini jam 3 petang untuk mengetahui dengan lebih lanjut budaya di Pulau Pinang. Okey, baik. Dan juga ini ceritanya juga yang nak jadi penyampai radio Mutiara FM, anda boleh kemukakan bakat anda, rekodlah bakat anda tu maksimum 2 minit sebagai penyampai radio. Dan sudah tentunya syarat-syaratnya berwarga negara Malaysia, berumur di antara 21 hingga 30 tahun, berpendidikan diploma sekurang-kurangnya, dan mempunyai kredibiliti dan komitmen yang tinggi, dan juga berkemahiran dalam penggunaan orang kata video, suntingan video dan juga audio, dan mahir dalam penggunaan aplikasi-aplikasi media sosial. Dan orang kata apa, sudah tentunya orang kata berpewatakan menarik, ceria, kreatif, kebolehan berinteraksi dengan baik, bermaklumat dan memiliki kepribadian yang baik dan juga tepat, orang kata disiplin yang cukup tinggi. Jadi anda yang layak boleh hantarkan kiriman anda, video anda 2 minit maksimumnya sebagai penyampai radio dan bersedia untuk bertugas di Pulau Pinang. Jadi ceritanya nak cari penyampai radio Mutiara FM ni. Dan anda boleh hantarkan kiriman anda di 012-679-3271. Di 012-679-3271. Sehingga tamatnya kami bukakan kepada anda sehingga 17 Ogos 2026. Baik, kita terus layan lagu ini untuk anda sehingga kita layan terus lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Baba Kariyani. Dah betul dah. Tak payah ubah, jangan ubah. Mutiara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

0: Ani, petang ini kita bawa Ilham dengan Mak pergi jalan-jalan lah.
1: Tak payahlah bang, duduk rumah je. Tengoklah cuaca kat luar tu, tak menentu. Lagipun, dalam keadaan sekarang ni, dinasihatkan supaya menjaga kesihatan.
0: Betul juga tu kan. Ilham tu kan masih kecil lagi, mudah dapat penyakit. Kita juga yang susah nanti.

Semakin hari semakin banyak kes demam denggi dilaporkan. Apakah anda masih tidak kisah dan tidak peduli? Bertindak sekarang. Cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Persembahan Deep Purple dengan semua Wonder Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga untuk Reza sepanjang 4 jam yang lalu menerusi Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi untuk kita buka lembaran hari baru Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana semua? Apa khabar? Semuanya sihat. Saya sering mendoakan semoga pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, ya. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam di ruang udara Nasional FM menerusi Nasional yang berhantu, anda akan bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam di MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma.

untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Keluarkan apa yang patut. Pergi ke dapur buat kopi OTO panas, apa saja minuman kegemaran anda, juga biskut-biskut yang ada, kudapan yang ada, untuk kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan dan juga berikan kepada anda. Semoga informasi itu memberikan manfaat untuk kita bersama. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Seperti biasa ya, saya tahu ramai yang baru memulakan kerja, baru memulakan tugasannya. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Bekerja dengan ikhlas. Jangan mengeluh soal apa yang kita dapat. Berapa pendapatan kita, jangan kita mengeluh. Sebab yang besar itu bermulanya dari yang kecil kan. Kalau tak bermula dari kecil, macam mana nak jadi besar? 10,000 langkah bermula dengan langkah yang pertama. Jadi kita sama-sama ikhlaskan diri kita. Jangan risau saya ada sampai pukul 6 pagi. Betul, sepanjang anda bekerja, sepanjang anda bertugas, saya menemani anda. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood sama-sama kepada mood apa dia? Mood yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Persembahan daripada Ella, Kitalah Bintang. Ya betul, kita semua adalah bintang. Kita semua berharga. Jadi jangan rasa rendah diri. Terus semangat dalam hidup. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Group dengan The Final Countdown. Ya betul, kita sedang mengira detik untuk menyambut hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun ini. Yang tahun ini 31 Ogos, apabila tepatnya 31 Ogos 2026, sambutan Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Dengan tema tahun ini adalah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Ramai yang tak sabar ya nak melihat bagaimanakah kemeriahan sambutan kemerdekaan pada tahun ini. Sambut-sambut juga, tapi jangan lupa untuk kita semarakkan semangat kemerdekaan, semangat Hari Kebangsaan di seluruh negara sepanjang bulan kebangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang. Untuk kita terus memupuk semangat patriotik, semangat apa lagi, perpaduan dan juga cinta akan Malaysia. Jadi kita semua diserulah untuk mengibarkan bendera dengan bangganya di rumah, di premis perniagaan, di pejabat, di kenderaan, kereta, lori, motor, bas kan. Untuk kita sama-sama menghayati erti kemerdekaan dan juga pengorbanan pejuang terdahulu. Tapi jangan lupa juga memastikan bendera dikibarkan dengan cara yang betul, kedudukan yang betul. Jangan ada pula isu bendera terbalik sebagaimana yang sebelum-sebelum ini kan. Jadi tolonglah. Ada juga yang kibarkan jalur gemilang daripada tahun lepas sampai dah lusuh dah tu saya tengok. Lusuh dah. Jadi tolonglah ganti. Bukan mahal pun, setahun sekali untuk kita kibarkan jalur gemilang, untuk kita menghayati betul-betul semangat kemerdekaan negara kita, sebab kita cintakan negara kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Baik, geng-geng berhantu, manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram, di Live TikTok. Seketika nanti ada yang dah laporkan diri. Sekejap saya nak tengok di mana ni, di Facebook ni. Oh, ramai juga. Tak apa, nanti kita tengok lagi ya, siapa yang dah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom, saya nak ajak anda, ajak anda bertukar sekejap ya, bertukar semangat. Daripada tak ada semangat, terus ada semangat. Saya harapkan anda terus bersemangat. Semangat anda itu terus berkobar-kobar dalam jiwa anda. Jangan patah harapan, jangan putus harapan, jangan putus asa. Semangat terus dalam kehidupan. Kita putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini. Akira Kushida, Lucu KEG Gaban.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

kumpulan mereka dengan darah perjuangan. Darah perjuangan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan terdahulu. Tiada gantinya. Kita harus kenang semangat yang membara ketika itu kan. Mereka sanggup mempertaruhkan nyawa apa sahaja demi memastikan negara kita merdeka. Sedar tak sedar, beratus tahun kuasa asing di tanah Melayu. Kalau nak diikutkan, dikirakan betul-betul lah, kita dijajah selama 446 tahun. Iaitu bermulanya dari kejatuhan Melaka kepada Portugis tahun 1511 hinggalah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Namun bagi negara Malaysia secara rasminya hanya wujud pada 16 September 1963. Bayangkan beratus tahun kita dijajah. Dan kalau boleh jangan biarkan kuasa asing terus menguasai pemikiran kita. Sekarang zaman sekarang ni kalau mereka nak jajah, mereka bukan jajah dari segi fizikal dah. Mereka jajah dari segi pemikiran anak-anak kita. Pemikiran kita, mereka mengelirukan pemikiran kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Bersatu padu. Perpaduan yang ada terus kita perkukuhkan. Jangan biarkan mereka mencampur urusan negara kita, memporak-perandakan di antara kita. Sebab waktu ini kita kena sedar dan juga kita terus terima bahawa kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, kena ada perpaduan yang kuat. Sebab itulah negara luar sangat-sangat cemburu akan negara kita. Mereka sangat-sangat pelik sebenarnya. Mereka hanya satu bangsa je kalau dekat negara dia. Tapi sentiasa berperang je. Sentiasa ada saja pergolakan yang berlaku. Tapi negara Malaysia ni walaupun berbilang kaum, berbilang bangsa, pelbagai agama, namun mereka hidup dalam aman, damai, makmur dan sejahtera. Kunci kita adalah perpaduan yang kita terapkan sejak kemerdekaan negara kita 1957. Kemudian pembentukan Malaysia 1963, 16 September 1963. Dan bermula dari itulah perpaduan terus kita perkukuhkan dalam kita membentuk negara kita aman, damai, makmur, sejahtera. Terus membangun bersama-sama. Kita sama-sama membangunkan negara kita. Sebab apa? Sebab negara kita ada maruahnya. Negara kita penuh dengan daulatnya. Ini dia Wings dengan sekeping kertas bermaruah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: azam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, National FM, sentiasa

ekspedisi dengan senapan patah. Membawa kita ke 1.3 minit pagi. Jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Selamat pagi semua. Semua okey lagi? Yang sedang memandu macam mana? Pemandu-pemandu se-Malaysia, teruskan memandu. Fokus pada pemanduan anda, ikut peraturan jalan raya seperti biasa. Yang mencari rezeki, kita kena ingat kita nak cari rezeki bukan cari maut, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu lori, apa-apa lori, berada-berada bas, pemandu-pemandu Grab se-Malaysia. Semua okey, mata segar. Segar mata, angguk-angguk kepala. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis sepi pucuk katil. UPS katanya salam bro dari Kuala Terengganu. Dan tadi dah juga Mas Mira. Kita ada bidan dari Salju Puteri, Iskandar Puteri Johor, Mas Nia Sanawi Aina Sofia Metal Selatan dari Keluang Johor hadir. Ita Chot Ipoh, Rakib Reza Azman dari Seremban Selatan. Ajum layan katanya. Mona Rahim dari Cemur Perak. Kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan Limbong, Saril, Fuad, Johan, Nua, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor. Tiara Datuk Arin, Abang JJ Gemas, Adik Abigail, Cik Zamani, Cik Awang, Setia Terengganu, Razak Balangi, Cik Mar dari Perlis, Nenek Ani, Princess Su, Dayang Heda. Kita ada Mat Subhi dari Sungai Petani, Kedah, GBH katanya. Abang Jali Tahir, Endau, Johor. Intan Hamid. Kita ada Nur Hidayah Yusof dari Kota Tinggi, Johor. Albiana Rosiliana dari Saratok, Sarawak. Nolia Ramli Lia, Nur Azila, Afna Hasrani juga turut bersama-sama dari Jerantut Pahang. Dahlan dari Arau, Perlis. Luncur sampai pagi katanya. Biar betul. Betul ke ni? Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Astani Batola, Janet Zai, Syah Putra Mesin Johor, Nur Azila, Johas Mizi Abdullah dari Puchong, Zai Zuraini Temeloh, PK Amin seperti biasa dari Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Ita Rosaya juga turut hadir, Sumandak Sabah, Pak Su Omar. Dia bagi pantun dekat sini, ya. Betul lah, lama kita tak berpantun kan. Anak Cina memasang lukah, lukah dipasang di tanjung hati, di dalam hati tak nak berpisah sebagai rambut tersimpul mati. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap. Nida Wahida, Afish Nushazaf, Pendata Filip Malin, Juria Jaffa, Aiman Taman Ria, Dat Red, Rosli Headbang, Pompompon, Abang Lori. Mantap. Didi Abdullah, Izzah KBE, Ramlah Din, Ahmad Nur Amri, MSK, Mosha, KD. Kita ada siapa lagi? Amdan Arifin. Mana lagi? Melaka lah. Marsa Saleh, Muhammad Jasmi, Mon, Nek Mas, Salja PI. Kita ada Flat Depan, Feder. Lagi siapa? Lagi siapa? Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu di Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok, jangan lupa. Untuk kita bersama-sama di live TikTok, ya. Baik, hari ini hari Sabtu kan. Di hujung-hujung minggu ni, ramai yang memilih tarikh hari ini adalah tarikh keramat untuk mengakhiri zaman bujangnya. Alhamdulillah. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Selamat pengantin baru semua yang melangsungkan perkahwinan pada hari ini. Selamat mendirikan rumah tangga. Semoga perkahwinan ini diberkati Allah SWT. Dikurniakan sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Dikurniakan kebahagiaan dan menjadikan pernikahan ini sebagai satu ibadah. Betul, sebagai satu ibadah. Layan suami dapat pahala, layan isteri dapat pahala, makan sama-sama dapat pahala, solat bersama-sama pahalanya berganda. Semuanya pahala tau dalam perkahwinan. Jadi dari kami di Nasional FM mengucapkan selamat pengantin baru. Ini dia untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru. Terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM.

paduan suara Alka Yanik, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujishe Shahdi Karugi membawa kita ke 1.24 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu, bertemankan dengan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi ya. Alhamdulillah, ramai geng-geng Buruh Hantu ni, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Tapi sebelum itu, saya tabik spring atas program yang dilaksanakan di negeri Perak sebenarnya. Program Jelajah Satu Rumah Satu Jalur Gemilang yang telah pun dilancarkan di 12 daerah di Perak mulai semalam tau. Bersempena dengan hari sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 ya. Dan inisiatif Kerajaan Negeri Perak dengan kerjasama Jabatan Penerangan Negeri Japan Perak ini telah pun menggalakkan sebenarnya, bagi bertujuan sebenarnya menggalakkan orang ramai menyemarakkan lagi semangat patriotik dengan menggantung Jalur Gemilang di pelbagai premis termasuklah kediaman sekolah dan juga pejabat. Pengarah Penerangan Perak Azrul Hasan menyatakan sebanyak 46 buah kenderaan terdiri daripada pelbagai agensi dan juga kelab motosikal terlibat dalam menjayakan jelajah ini. Jadi lebih 100 orang terlibat pada hari semalam dan juga telah pun mendapat sokongan daripada beberapa agensi kenderaan dan juga kelab motosikal. Itu yang kita mahukan sebenarnya. Kalau boleh bukan saja di negeri Perak, kita mahu lancarkan di seluruh negara untuk tahun yang ke-69 hari kemerdekaan kita. Kita mahu satu rumah satu jalur gemilang. Bukan saja di premis perniagaan, bukan saja di kenderaan, tapi di rumah satu jalur gemilang. Ayuh rakyat Malaysia, kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Jangan biarkan kemerdekaan tahun 69 ini, kali yang ke-69 ini menjadi suram. Sebab kita cintakan negara kita kan. Baik, selamat pagi untuk Faizal yang melaporkan diri bersama dengan saya. Faizal dari JB Zabedah Yahya, Mak Bedah kita pun melaporkan diri. Alam Burger Corner Drive Pulau Pinang. You sekitar ada Isbah dari Tanjung Malim, Lady Heda, Atia Zuriati, Azlan, Wawani, Abdullah, Bem Bem, Kiara, Pengawal Api, Just... kita ada siapa lagi? Waknah daripada Iani sebenarnya. Ariana, Ariana Yana, Sania Muhammad, Putri Siska, Comel, Metal Sejati, Abdul Razak Ramli, Rentap Official. Kita ada Nisa Jerantut. Siapa lagi? Mak Ndak Izzat pun hadir. Karamel Latih. Lagi siapa lagi? Sabri Rajman, Putri. Kita ada siapa lagi? Siti Masita, Azman Arifin, Abang Muzo. Siapa lagi? Muhammad Fikri. Jumaat Kromok pun hadir. Mantap. Hani Zakaria, Jajah 83, Lina Syahrul, Syarifah Osman, Mazia Pian, Rose Nani, Mat Kasim, Jun Haritz, Kursi Bus Express Kelantan. Hayati Ahmad, Rita Razi 84, Pencinta 981, Nirosha, Mawar Ros, Irdawati, Uncle Kentang. Oh, Farah Maneh pun hadir. Ramai-ramai yang hadir. Pam pam pam, Tiger Aini, DJ Double A. Mantap Pak Su. Double A tak tidur lagi. Noras pun ada. Saima Isa, Salam Pahang hadir. Captain Munch, kita Munch. Proton Tanjung Malim, mantap Proton. Geng-geng Proton okey ya. Nipon 8055, Jalil. Lagi siapa lagi? Siapa lagi yang bersama-sama dengan saya? Oh, ramai itu sebenarnya melaporkan diri. Ayat Zamani, Bagan Dalam, hadir. Ramlan Ibi hadir daripada Sabah. Abang DJ, mantap. Geng-geng Sabah, geng-geng negeri di bawah bayu. Jilok juga terus bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak sebenarnya. Lagu-lagu dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan kan. Lagu-lagu rancak, hiburan pelbagai rentak. Kini tiba masanya lah. Tiba pasalnya untuk kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu sebenarnya. Lagu-lagu kenangan anda. Ramai yang tak sabar. Bang, dah 3 hari ni Abang Manis tak ke udara. Dah 3 hari kami tidak menangis tapi bujur katil. Tapi percayalah, malam ini saya akan berikan anda untuk menangis tapi bujur katil dengan lagu-lagu kenangan. Kenangan yang tak bisa dilenyapkan. Kenangan yang tak mampu kita kikis dari pemikiran kita. Kerana kenangan itu akan terus hidup bersama-sama dengan kita hingga ke akhir hayat. Kenangan yang banyak memberikan pengalaman. Pengalaman yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Tentang erti... erti kebaikan. Erti kejahatan.
macam-macam yang pernah kita lalui sebelum ini. Erti kekecewaan. Tapi jangan biarkan kecewa itu terus dalam hati anda, ya. Jangan terlalu kecewa dalam hiduplah. Seperti biasa, saya sering ingatkan kepada mereka, jangan terlalu kecewa dalam hidup sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Lagu-lagu menangis tapi bujukatil. Saya mulakan dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lah, paduan suara Zian Hasin dan juga Dato' Awi. Menerusi lagunya Senja Nan Merah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasunan Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di Nasunan FM. Sentiasa di hati.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zon.

Bumi Putera Rockers bersama dengan lagunya Dari Sinar Mata. Dari mata turun ke hati. Betul ke ungkapan tu? Betul tak? Dulu-dulu ada orang kata, dari mata turun ke hati, dari hati terbitlah cinta, dari cinta terbitlah bahagia. Tapi sedar ataupun tidak, bahagia itu sebenarnya bukan kita hidup dalam sebuah kekayaan, tetapi bahagia itu kita hidup bersama dengan orang yang kita cintai. Ya, betul. 1.54 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih Sam DZ. Dia kalau datang mesti dengan hadiah-hadiah yang besar. Terima kasih banyak-banyak. Kita kibarkan Jalur Gemilang. Tapi ramai yang sebenarnya masih lagi tak tahu tentang erti Jalur Gemilang sebenarnya. Ya, betul. Kalau kita tanya, warna biru tu untuk apa? Merah untuk apa? Kuning untuk apa? Putih pula untuk apa? Makna, simbol dan juga warna pada bendera kita. Bendera kita ni sebuah lambang kedaulatan serta identiti untuk negara kita, tahu. Dan bukan sekadar kain yang bercorak, yang berwarna-warni. Bukan. Dia ada makna mengenai bendera kita tu. Lambang jalur apa dia? Menggambarkan satu laluan yang lurus, hala tuju yang sama dan juga arah yang sama dianuti oleh rakyat Malaysia. Lambang anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Lambang bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan juga kerajaan persekutuan. Warna merah melambangkan kesanggupan, keberanian, kegagahan, kegigihan rakyat Malaysia menghadapi segala cabaran dalam negara kita. Warna putih pula melambangkan keluhuran dan juga keikhlasan. Warna biru melambangkan perpaduan hidup yang rukun dan juga damai. Serta warna kuning melambang kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Itu maksudnya. Kena faham maksudnya, tahu. Amy Bob Parker, selamat pagi Amy. Cikgu Ati, Badrul Hisham, Boboy. Bang sebut Boboy dari Tawau. Boboy, hai Boboy. Boboy ya. Muka ganas tapi nama Boboy, mantap. Hidayu 15, IIPHY. Kita ada Sikin Nora, Joe juga melaporkan diri. Zah Jaafar, Kuala Terengganu. Diana, Ina. Kita ada Ausfalen, Zubaidah, Ida, Zatul Izura, Kamal, Shahnun, Abdul Rashid, PS94, Budak Felda, Geng Rimba, Nur Cahaya, Nur Pineng, Rohatun, Azura Bakri, Chole, Pau, Saharia, Erin Kitchen, Salina, Anissa Muhammad. Kasut dah buruk pun turut bersama-sama. Oh, kasut dah buruk. Ini Abang Lori ni. Luncur ke mana hari ini kasut dah buruk? Kita ada Arah 77, Azasno, Efiza, CND, Pak Yus, Ani Sarbini, Nazri Yahya, Ayub Saga, Isa Isa, Azkid, Hamba Allah, Asma Lili juga terus bersama-sama. Azman Arifin katanya cemerlang gemilang terbilang. Jenia Vanessa, Faiz John Burger Parker turut hadir. Jugra Subcasting, Aliza Kasim, Bahrum, Warung Kerang Bakar Jengke, Luncur Bro, mantap. Kerang bakar satu. Eh, jangan sebut kerang dengan saya, tahu. Saya ni memang favorite kerang. Kerang bakar ataupun kerang rebus. Ui, mantap. Sebut kerang terus lapar, tahu. Jangan. Salina juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Baru-baru ni Aziz ada ucap birthday dekat saya, tau. Penyanyi Aziz. Lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Gemesik suara Aziz menerusi lagunya Pelamin Angan Kemusnah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Muslim dengan aduhai seribu kali sayang. Aduhai seribu kali sayang. Pertemuan kasih sayang yang diberikan pada awalnya berakhir dengan sebuah kekecewaan. Berakhir dengan sebuah tangisan. Walaupun pada awalnya kegembiraan yang kita rasai mampu membawa kita hingga ke akhir hayat. Tapi di pertengahan jalan, satu ujian melanda menyebabkan perpisahan itu berlaku. Kecewa di hati. Itulah luka di luar nampak kan. Luka di dalam hati, siapa yang tahu. Kadang-kadang kita lihat orang itu gembira, ketawa depan mata kita, kita nampak dia riang je, gembira je, macam tak ada apa-apa masalah. Tapi rupa-rupanya dia pendam sebuah duka, pendam sebuah kekecewaan tanpa kita tahu akan isi hatinya. 2:25 minit pagi. Terima kasihlah untuk anda yang kekal setia. Ada yang baru bangun tidur tu, wah, menantikan game buruh hantu pukul 12. Tertidur rupanya. Tertidur itu biasa, sama macam saya juga. Saya kalau dekat rumah kan, kalau tengok berita tu, rupa-rupanya berita tengok saya. Sedar-sedar pukul 2 pagi. Ada yang tengah makan waktu ini, tengah jamu selera. Selamat makan, selamat jamu selera. Di kedai-kedai, di warung-warung, di kedai makan, di restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Ada yang tengah makan dekat rumah, baru sampai rumah ni bang, baru balik kerja. Alhamdulillah dah sampai rumah, syukur. Kita doalah sama-sama. Apa saja yang kita masukkan dalam mulut kita ni, apa yang saja yang kita makan adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Jadi kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia juga, selamat berniaga. Nah, jangan lupa burger satu untuk Abang Manis ya. Burger daging, sos kurang. Terima kasih jugalah kepada anggota keselamatan dalam negara kita, anggota pertahanan yang sentiasa berkorban nyawa, berkorban tenaga dan usaha dalam memastikan keselamatan dalam negara kita sentiasa terpelihara. Dan juga terima kasih jugalah kepada kerajaan kerana telah pun mempertimbangkan proses kenaikan pangkat pegawai dan juga anggota Angkatan Tentera Malaysia serta Polis Diraja Malaysia bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menyatakan perkara itu telah pun dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam yang lain. Dan beliau telah pun mengarahkan dan juga meminta Ketua Setiausaha Negara KSN dan juga Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam meneliti perkara ini dan juga memberi ruang penambahbaikan. Jadi pengumuman lanjut mengenai perkara ini dijangka dibuat dalam masa terdekat, sama ada pada Majlis Amanat Perdana Menteri Perkhidmatan Awam bulan hadapan ataupun sempena sambutan Ambang Merdeka. Jadi untuk anggota polis dan juga tentera, nantikan berita baik mudah-mudahan . Tapi betul lah kenaikan pangkat dipermudahkan. Saya masih ingat dulu kalau dulu-dululah kalau kita ingatkan, ada yang nak pencen dah PDRM dalam polis ni, dah pencen dah, ataupun masa nak pencen tu masih lagi pangkatnya Lance Corporal, masih lagi pangkat Corporal. Sungguh kita tengok dulu polis ayah-ayah kita yang pernah jadi polis, betul tak? Betul tak game berhantu? Kita tengok anggota polis dia ni dah otai lah dah nak pencen dah, tapi pangkat masih lagi Lance Corporal. Zaman-zaman dulu susah tau naik pangkat. Sungguh Nizam Lady Driver, dia kata dalam perjalanan dari Kuantan nak sampai ke rumah dah ya. Siti Khalijah, Azmi Sniper Band, kita ada Chief Zack, Marsha Saleh, Persih Indah, Hazliza Bahazam 67, Zainuddin Saad, Nolia Ramli, Abang From Fresh, Mai Raihan, Croatian, Adam PJ dari Port Notch ataupun Pelabuhan Utara, Yus YMC, Linda Rizkula, Mizi 85, Zima Paris, Ajan Aziz, Yati Zul, Abah Sur Shop, Siti Masita juga hadir, Mak Sunnah Rapi, Nawawi, Apple, Aming dari Pen Borneo Highway. Mantap Pen Borneo, panjang tau highway tu.
Kita ada Farhan juga, Nazri, Haji Ulis, Azlina Mansur, Miss Sarah, Pak Alang, Tok E Official, Bim Bam, Bim Bam Seller, ada hamba Allah, Yad, Yad Restore, Fatimah Man, Aid Zamani hadir. Mantap. Yang hadir dekat TikTok tu, jangan lupa tipi-tipi like-nya, kasih luncur, kasih laju, kasih turbo. Bat SB masuk, pam pam pam, botak bahau pun turut hadir. Okey, jom. Azman Arifin katanya segar mata lagi. Ngopi dulu bang. Okey, ngopi. Selamat mengopi. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula. Ini lagu daripada komposernya Adam Ahmad. Lontaran suara Fauzan Latif. Menerusi lagunya Teratai Layu di Tasik Madu. Ini lagu tahun 1993 tau. Terus layan Nasional Gimbur Hantu.

Lagu yang cukup syahdu dari kumpulan Wings, Taman Rasidah Utama. Membawa kita ke 2.57 minit pagi. Kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang segar mata. Untuk kita sama-sama terus layan lagi lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti, berteman dengan pemilik suara ini. Tentunya Nun Alif Zain Alif. Ada yang tengah termenung jauh dengan lagu-lagu kenangan, terimbau kenangan, kenangan yang banyak mendewasakan kita. Tapi kalau cerita dewasa ni, dewasa ni banyak bentuknya tau. Banyak sekali bentuknya. Ikhlas juga banyak caranya. Sabar juga banyak macamnya kan. Ada yang mengalah, ada juga yang melawan perasaan ego, ada yang melepaskan walaupun tak rela, ada juga yang memilih untuk mengundurkan diri walaupun sangat mencintai. Apapun kita jalani hidup kita dengan penuh rasa semangat dan juga positif. Mudah-mudahan kita terus aman, damai, tenang di jiwa. Yang paling penting kita tenang dalam jiwa kita kan. Betul, kita kena tenang tau. Kalau ada banyak pun belum tentu cukup. Sedikit itu pun belum tentu ada kurangnya. Jadi jangan kita kejar hidup yang, kata orang tu, hidup yang senang. Tapi kejarlah hidup yang lebih tenang, agar hati kita selalu bersabar dan juga bersyukur dengan segala hal. Kerana nikmat Allah itu sangat-sangat besar tau. Ini juga ini untuk pemandu-pemandu teksi. Pemandu-pemandu teksi digalakkan bertukar kepada teksi madani untuk menikmati pelbagai insentif yang ditawarkan ya. Tapi walau macam mana pun, permohonan baru ataupun penggantian teksi di bawah program pembaharuan teksi madani nasional adalah bersifat sukarela sebenarnya. Dan terhad kepada pembelian teksi model Proton S70 yang ditawarkan di bawah program berkenaan. Jadi agensi pengangkutan awam darat APAT memaklumkan bagi teksi sedia ada sebenarnya tidak perlu ditukar, masih dibenarkan beroperasi sehingga tamat had usia. Jadi jangan kelam kabut nak tukar lah eh, masih lagi dibenarkan beroperasi. Bagaimanapun, permohonan yang sudah pun mempunyai kenderaan sedia ada ataupun tidak berjaya mendapatkan pembiayaan pinjaman sewa beli masih dibenarkan untuk melesen ataupun menukar kenderaan kepada model selain Proton S70. Jadi pada 3 Julai yang lalu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim melancarkan program pembaharuan teksi madani nasional sebagai usaha menambah baik perkhidmatan teksi di negara kita selaras dengan pengumuman belanjawan 2026. Bagus juga ya, teksi S70 tu cantik. Siti Maslifah hadir dari Batu Bot, Pulau Pinang. Mantap. Kita ada siapa lagi? Kak Moiti pun hadir. Ida Kari dari Gold Sand katanya. Dulu duduk UK, sekarang Gold Sand. Putra XS. Kita ada Farif Hakimi juga. Cik Tibai, Ani 83, Yong Iza, Tok Misai Desaru, ET90, Zamani Volvo, Sepit Pink, Merlimau. Mantap. Yang hadir semakin pagi semakin ramai. Mastura hadir. Noli Halim Salam hadir dari Besut, Terengganu. Besut, Terengganu. Dekat situ ada pantai penarik tau. Saya suka pergi pantai penarik sebab apa? Makan celup tepung. Zikifli Kuala Terengganu hadir. Sambung lagi beribu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu persembahan Safura. Agak lama kita tak layan lagu ini kan. Tajuk lagu ini adalah Cinta Bersulam Dusta. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti.

skrin dengan Bila Cinta Didusta. Hanya yang ada pengalaman je yang mengetahui sakitnya bagaimana cinta itu didusta. Oh, betul. Sakit tau, kecewanya bukan satu dua hari, kadang-kadang berbulan-bulan, kadang-kadang bertahun-tahun kecewanya. Ada yang juga bila teringatkan tu boleh luka lama berdarah kembali tau. Saya bercakap berdasarkan pengalaman. Saya juga pernah mengalami cinta yang kecewa. Sakitnya bukan main. Adalah lebih baik dilukakan tangan saya daripada dilukakan hati ini. Gitulah kaedahnya. Diam tak diam dah sudah pun 3:30 minit pagi dah. Cepat betul masa berlalu, saya rasakan untuk pertemuan hari ini. Hari Sabtu 8 Ogos 2026. Baik, dalam isu keselamatan negara, dalam isu pertahanan negara, perlu dipertingkatkan setiap masa bagi saya lah. Sebab perang ini, memanglah sekarang tak ada perang kan, tapi ianya boleh berlaku dalam sekelip mata, boleh berlaku tanpa diduga. Dan untuk itu juga kerajaan akan terus berikhtiar meningkatkan peruntukan sektor pertahanan negara menerusi Belanjawan 2027 bagi memperkasakan kesiapsagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM selain memastikan kebajikan anggota keselamatan terus terbela. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan langkah itu sebenarnya wajar bagi menjamin keamanan negara yang disifatkan sebagai aset paling berharga dan juga perlu dipertahankan setiap masa. Jadi kita tak menunggu umpamanya ada negara istilah perang baru kita nak berpeluh. Baru tahu kan. Sebab itulah bagi pihak Perdana Menteri mahu pertahankan kaedah pembelian, perolehan senjata dan juga alat ketenteraan cara teratur, cara telus, elak daripada apa istilah yang kita panggil iaitu istilah sakau ataupun ketirisan. Jadi kita perlulah sebenarnya, pada saya, kita juga sama-sama kena menjaga keamanan negara kita. Jangan jadi macam Sikitol. Kita kena ingat bahawa Melaka dulu satu empayar yang besar. Tapi ada pengkhianatan yang berlaku, maka Melaka jatuh ke tangan Portugis. Ada sesebuah negara yang sebelum ini gagah, berani, banyak aset ketenteraan, tapi akhirnya tewas kerana pengkhianatan. Kita harapkan rakyat Malaysia tidak akan ada yang begitu ya. Mengkhianat negara sendiri, itu adalah satu pada saya kesalahan yang sangat-sangat besar. Kalau saya lah, ada orang mengkhianat negara sendiri, lebih baik kita halau orang itu keluar dari Malaysia. Kalau saya. Sebab yang paling penting jangan khianat je. Solar Farm Perlis G410. Kita ada Khairul Azli Nizam, Ikan KK, Aji Azmi, Cik Ayu Comel, Maria Mazilan, Jamila Ahmad, Diamond No. 5, Azri Nuri, Aini No. 7, Pok Ia Conchode, Kak Ia, Faiz Rahman, Adrin Amin, Sabri Ganu, Rashidah Halidi, Blues Untuk Aku, Remy 78, Putri Bongso, Muhammad Fadli, Tanker Kaltek, Pam-pam-pam, mantap Fadli, Wazia Osman, Wawa Sharmiza, Zulaika Azurin, Ina 1075, Aurora Nur Delisha. Ada Bri SP, ini pun nama lori juga ni. Ada Pak I, Asmadi, Norina Ina, Manja, Hamba Abadi, Iwan 20, Azila MDJ, ada Fa, Abel Farhan. Oh, ramai lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Aiz Zabani katanya GBH mantap, ya. Segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam hingga 6 pagi. Mesti mantap ya. Di Baba Shop pemandu e-hailing hadir, mantap. Kasih horn lah Pudin Burger Station juga turut bersama-sama. Peniaga-peniaga burger, macam mana hari ini burger? Semua laku, dah habis. Ada juga yang tengah kemas warung, tengah kemas store burger dan sebagainya waktu ini, sambil layan lagu-lagu terbaik Nizam Great Pulau Pinang. Okey, kita hentikan dahulu seketika menangis sepi bujuk hati sebab kita nak beri laluan untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu ya. Dan lagu Kenangan Lalu, kita mulakan dengan lagu ini. Lagu dari persembahan Rohayu Majid. Ini lagu tahun 1989, tajuknya Selendang Rindu. Jadi terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

komposernya adalah A. Ali. Hadwin dengan Berakhir Satu Percintaan. Dengan lagu ini maka berakhirlah koleksi 80-an. Dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Semua terimbau kenangan. Tapi yang paling penting, jangan terbawa-bawa sangat dengan kenangan tu kan. Kita imbau boleh, sebab kita nak belajar dari sebuah kenangan. Sebab kenangan manis pahit itu meninggalkan satu pengajaran dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita akan terus kuat semangat di masa akan datang. Mudah-mudahan kita terus berjaya di masa akan datang. Saya sering mendoakan anda semua pendengar National FM, geng-geng buruhantu. Semoga anda terus kekal sehat, ditambah rezekinya setiap hari, terus berjaya dalam hidup. 4:03 minit pagi waktu ini, di jam yang kelima National Geng Buruhantu. Hari ini Sabtu, ramai yang katanya nak pergi beriadah di awal pagi nanti. Ada yang baru bangun tidur. Baru bangun ni bang. Okey, alhamdulillah. Bangun-bangun terus cari National FM. Itu yang kita mahukan. Ada nak pergi beriadah pagi ni dengan ahli keluarga kan. Itu bagus, itu bagus. Pagi-pagi bangun, brisk walk, jogging, jaga kesihatan baik-baik. Sebab kesihatan itu bukan untuk diri saya tahu, untuk diri anda dan juga keluarga anda. Apatah lagi kalau anda seorang ketua rumah tangga, sebagai seorang lelaki, isteri pula tak kerja, anda seorang yang bekerja mencari rezeki. Jadi anda perlu kekal sihat kerana keluarga anda memerlukan anda. Baik, apakah bayangan yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri? Sama-sama kita nantikan kerana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberikan bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini ya, di Stadium Merdeka Kuala Lumpur, yang mampu memberikan kelegaan kepada rakyat. Jadi beliau menyatakan, selain pada pengumuman berkenaan pembentangan belanjawan 2027 pada Oktober depan turut dijangka memberikan manfaat dan juga kesejahteraan kepada rakyat. Jadi doakan kepada Allah SWT, semoga kita terus diberikan kekuatan pada Ambang Merdeka nanti. Beliau kata akan membuatkan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu jugalah dalam pembentangan belanjawan pada Oktober nanti. Jadi sama-sama rakyat nantikan, mudah-mudahan satu pengumuman yang memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan saya percaya pengumuman itu juga akan memberikan sesuatu kelegaan kepada rakyat Malaysia. Aisyah malam ni lewat sikit, kata Aisyah Aisyah Pancikat ya. Kenapa baru sekarang Aisyah Pancikat? Aisyah, kenapa baru sekarang Aisyah? Kenapa tinggalkan abang sorang-sorang? Wah gitu. Ada yang baru Pancikat dengan saya. Jadi terima kasihlah, walau lewat pun punch card, tapi tetap punch card bersama dengan saya. Linda Kitchen juga turut punch card. Dayang Durafida, ada Mat Din, Purnama Merindu, Iris Chome, Trakas Jalanan, mantap. Kasih horn satu kali, Din Taiping, Azman, kita ada Azhar, Bogeyman, ada Mael, Ismi Pal, Mawak Fadil, Azlan Nordin, dan 6979. M. Radhi, Mat Nor juga bersama-sama baru punch card ya. Ramai yang baru bancakan, alhamdulillah. Yalah, hujung-hujung minggu ni kan, kadang-kadang tidur awal, sebelum-sebelum ni bekerja tak cukup tidur kan. Mudah-mudahan tidur anda tadi dibuai mimpi yang indah eh? Kalau mimpi ngeri, jangan salahkan saya, sebab anda tidur tak cuci kaki. Sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Sambung lagi lagu-lagu Menangis Tepi Bucu Katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya bawa anda waktu begini terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika, menerusi lagu paduan suara Udin Narayan dan juga Alkayani, Dilkia Kari. National Geng Buruhantu di National FM.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS, Meniti Suratan, persembahan bulan Mei membawa kita ke 4.32 minit pagi waktu ini. Ada juga kawasan yang dilaporkan hujan. Jom kita sama-sama lihatkan yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah pula di daerah Langkawi, Kelantan di Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacuk, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai, termasuklah di negeri Terengganu, di Besut, Setiu dan juga Kuala Nerus sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang sedang memandu dalam keadaan hujan? Ada. Jadi fokus anda kena 200% lah. Jangan main-main di atas jalan raya, ya. Ya, bila kita mula memandu saja, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Itu adalah keselamatan kita bersama, tanggungjawab kita bersama. Jadi tunaikan tanggungjawab anda sebaik-baik mungkin. Ikut peraturan jalan raya, jangan laju-laju. Nampak saja laju, saya laporkan kepada JPJ, laporkan kepada polis trafik, biar anda disaman. Saman itu bukan untuk, kata orang tu, memberikan kekejaman kepada anda. Tidak. Saman itu memberikan peringatan kepada kita agar kita terus saja ikut peraturan-peraturan dan juga undang-undang yang dilaksanakan adalah untuk kita ikut. Bukan sekadar undang-undang, bukan sekadar peraturan. Dekat mana-mana ada peraturan. Di mana-mana pun ada peraturan. Dalam rumah kita pun ada peraturan, pada keluarga kita kan, pada anak-anak kita semua. Jadi peraturan perlu diikut. Peraturan bukan untuk memberikan kekejaman, tetapi peraturan untuk mengajar kita tentang erti disiplin, tentang ikut kebenaran. Black Aqua, selamat pagi. Kira Hasri juga, Aidil 188, Rosni Zatul Azwar. Kita ada Rosna Ahmad, Emma Asma, Cik Norma, Nur Azlina, Ima, Zamri WPK. Ini semua geng-geng baru bangun tidur ni. Rukiah 65, Yasin 1703, Aziz Muhammad, Lin 707, Farhan Nadia, Bulat Kofi, Sal Abdullah, Tia Akila, Kak Mila, ada Kayun. Abi Hashim, Suhaila, Nizam. Kita juga ada pilot darat. Pilot darat, Abang Bas kita. Katanya dalam perjalanan dari Kota Baru ke Kuantan, Kuantan ke Temerloh. Abang Mat kita, dia kata baru punchcard. Kenapa baru punchcard? Dia kata baru bangun tidur bang, baru tukar pilot ni. Okey, itu yang kita mahukan. Tukar-tukar pilot, ha? Colek power katanya terus on. Okey, kasih on sampai pukul 6 pagi. Lagu-lagu terbaik terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Merosi hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Lagu dan lirik ciptaan Ria, Chomel dengan Andai Hatiku Bersuara. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Bintang dari Persembahan Budak Kacamata. Ini lagu menutup tirai untuk menangis tapi betul katil. Waktu sekarang sudah pukul 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM tak kira di mana juga anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia. Ada yang kekal dari jam 12 malam tadi sampai lah kesan. Ini memang tak boleh nak tidur. Di awal pagi ini kita terus ucap syukur kepada Allah SWT, terus diberi nafas untuk kita terus lakukan kebaikan, untuk kita lakukan ibadah yang dituntut olehnya. Mana yang susah hati, teruslah berdoa, doa perkara-perkara yang baik. Jadi jangan pernah kita meremehkan kekuatan doa, ya, kerana Allah sentiasa akan mendengar setiap bisikan hati kita. Walaupun kita merasa tidak ada yang mendengarnya, jadi teruslah berdoa dan percaya pada Allah SWT dan selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat sebenarnya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Kota Kinabalu Balu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5.04 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52. Manakala Kuantan Pahang 5.56. Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9 Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Manakala Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan Kangar Polis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, kalau semalam anda terlepas raudah hari untuk awal pagi ini 5.15 minit pagi, saya akan putarkan kembali raudah dengan tajuknya Memimpin Dengan Adil bahagian yang pertama. Ini dia yang telah pun disediakan oleh berbitnya Aizat Azam yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hafiz Abu Bakar. Dan rakaman raudah di Masjid Rashdu Solihin Alam Selangor, ya. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, kalau bersama-sama dengan saya, hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu ke arah ketuhanan, lagu-lagu yang mungkin membelai jiwa anda, melusuk hati anda, memberikan kedamaian, memberikan satu keinsafan ataupun menyedarkan kita. Tapi percayalah, lagu-lagu itu saya harapkan dapat menghilangkan resah anda di jam yang terakhir. Sebab saya tahu ada yang resah je sepanjang malam. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Persembahan UK. Tajuknya adalah Kau Satu-Satunya. Siapakah satu-satunya yang kita cari? Sudah tentunya satu-satunya yang Maha Esa, yang memberikan kedamaian kepada kita. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Mudah-mudahan bertambahnya kebaikan serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan seterusnya kepada semua sekali, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, berkaitan dengan al-kaba'ir yang bermaksud adalah dosa-dosa besar oleh al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala anhu. Dan tajuk kita malam ni, kita masuk di dalam tajuk berkaitan dengan dosa bagi pemimpin penipu. Tuan-tuan sekalian, ini tajuk memang dalam kitab tamunya. Dia bukan tajuk rekaan. Ada orang pandang dia nampak lain macam, lain macam ustaz tajuk kita malam ni. Ini memang dalam buku, dalam kitab. Boleh rujuk, boleh tengok tuan-tuan dirahmati Allah. Baik. Tajuk kita malam ni menghuraikan tentang dosa bagi pemimpin yang penipu. Pemimpin yang menipu rakyat adalah berdosa besar. Apatah lagi yang berlaku kejam terhadap rakyatnya. Bukankah pemimpin itu bertanggungjawab terhadap rakyatnya dan mesti mengambil tahu dari hal hidup mereka sehari-hari, termasuklah penderitaan yang mereka tanggung dan kesusahan yang mereka pikul, maka adalah menjadi tugas pemimpin untuk berusaha mengubah akan nasib mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 42, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim. Yang bermaksud sesungguhnya dosanya itu atas orang-orang, yakni pemimpin-pemimpin yang berbuat zalim, iaitu kejam kepada manusia dan melampaui batas di atas muka bumi ini tanpa hak, maka mereka itu akan mendapat siksaan yang pedih. Rujukan daripada surah Asy-Syura ayat 42. Muslimin muslimat para jemaah sekalian. Baik, secara asasnya di dalam tajuk ini menerangkan tentang berkaitan bab seorang yang dilantik menjadi pemimpin ataupun orang yang dilantik diangkat sebagai pemimpin ni, bahasa mudahnya dia ada kuasa lah. Dia ada kuasa, dia ada authority, dia boleh buat segala-galanya. Yang di bawahnya adalah rakyatnya. Tapi dalam sikap seorang pemimpin ini, dia ada sifat iaitu suka menipu rakyat. Okey, seorang pemimpin yang menipu rakyat, dan termasuklah juga pemimpin yang melakukan kekejaman terhadap rakyatnya. Sedangkan bila sebut sebagai pemimpin, dia mestilah ada sikap tanggungjawab yang besar
apatah lagi

0: menghadapi penderitaan daripada rakyat yang berada di bawah, dan perlulah ada usaha untuk mengubah nasib mereka. Dia bukan kata confirm dia boleh jadi berubah, tetapi paling-paling kurang adalah usaha. Usaha untuk apa dia? Nak membantu rakyat-rakyat yang sedang berada di dalam kesusahan, yang sedang di dalam kategori menderita dengan masalah kehidupan. Oh, contoh hari ini kita mungkin bab tentang ekonomi, ekonomi harga yang meningkat, semua naiklah tuan-tuan sekalian. Jadi nak sebutnya, sikap bagi seorang pemimpin ni, dia perlu faham dan letak dalam jiwa dia adalah, aku kena pandang yang di bawah ni, yang rakyat aku ni yang dalam kesusahan, yang sedang menderita. Dan sifir mudah dia adalah, dia kena meletakkan bagaimana dirinya apabila berada di dalam situasi rakyat tersebut. Contoh hari ini mungkin aku tak berapa rasa sebab aku ada di atas. Tapi one time, satu masa kemungkinan, bila aku berada di bawah, aku berada di tempat rakyat hari ini, so aku kena rasa apa yang dirasai pada hari ini, tuan-tuan sekalian. Ini bagi seorang pemimpin. Dan itulah sikap yang mesti dan wajib perlu ada. Sebab apa? Kalau tidak meletakkan diri berada di tempat rakyat, maka dia akan jadi payah, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Dia mungkin kita boleh sebut dia, contoh kalau saya jadi pemimpin, tuan-tuan sekalian. Tapi tak nak lah, tuan-tuan dirahmati Allah. Kan? Contoh je. Contoh bila saya jadi pemimpin. Okey, saya kata, okay, semua hari ini rakyat-rakyat yang berada di bawah saya, hendaklah kita berjimat cermat di dalam berbelanja kerana dengan kos peningkatan ekonomi yang sangat mendadak. Oh, tuan-tuan sekalian, saya boleh sebut macam tu. Dan itulah yang kita mampu sebagai saya seorang pemimpin, yang saya mampu sebutkan. Sebab apa? Saya tidak berada pada kondisi ataupun keadaan seorang rakyat yang ada pada hari ini. Saya just sebagai pemimpin, just mampu saya sebut sekadar itu sajalah. Tapi bila hari ini kita yang sebagai rakyat dengar saya sebut macam tu, nak berjimat, habis jimat dah ni encik. Kan? Habis jimat dah ni, nak jimat macam mana? Takkan tak nak beli beras langsung? Takkan tak nak beli untuk makanan langsung, kan? Jadi nak sebutnya, tuan-tuan para jemaah sekalian, ada ketikanya bukan sekadar saya sebut, saya pun kena turut bersama berada di bawah. Bukanlah saya tolak, okay, saya dengan ini saya tak nak jadi pemimpin, maka saya nak jadi rakyat supaya saya nak merasai. Di barat macam lepas tangan pun tak boleh juga. Tapi saya kena turun, saya kena turun, saya kena tengok apa masalah yang sebenarnya. Bila menjadikan kita nak suruh berjimat pun ada masalah juga. Jimat habis jimat dah ni, tuan-tuan sekalian. Orang sehari memang orang kata catu-catu jugalah kita punya berbelanja pun, kan? Sebab takut dengan keadaan beberapa bulan akan datang, berapa tahun yang akan datang lagi pun kita tak tahu keadaan bagaimana. Jadi yang sepatutnya saya bukan sekadar sebut bagi tahu je. Saya bagi tahu, tapi saya kena turun juga ada masa. Turun tengok, macam ni patutlah. Kawasan ni keadaan dia begini. Kawasan ni pula keadaannya sebegini. Barulah dia berkata, kita sebutkan apa yang kita sebut ni berpijak pada bumi yang nyata. Sebab kita bukan sekadar sebut, kita pun dah cuba tengok dah juga. Kita dah buat study, kita dah tengok beberapa tempat terutamanya yang memang betul-betul dalam keadaan kesusahan. Kan? Kesusahan, kita suruh berjimat, mereka jimat habis dah. Tapi tetap juga rasa tinggi dengan bebanan perbelanjaan. Jadi ini tuan-tuan dirahmati Allah, tanggungjawab bagi seorang pemimpin.
1: Allahumma

Berseman ekspedisi dengan lagunya Hijau Bumi Tuhan. Alhamdulillah, lagu ini membawa kita ke 5.41 minit pagi. Kurang lebih 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda, kerana pukul 6 pagi nanti saya nak pass baton ruang udara ini bersama dengan rakan saya seterusnya untuk 6 jam berikutnya, 6 pagi hingga 12 tengah hari, nasional hujung minggu ya. Siapakah rakan saya tu yang akan ke udara bersama dengan saya? Bersama dengan anda pukul 6 pagi nanti, siapakah rakan saya tu? Surprise. Kalau nak tahu, anda kena terus dengarkan nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. Sekejap saja lagi nanti. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan ATM juga telah bersiap sedia di konti masing-masing. Masing-masing nak ke udara sebab siaran mereka saya pinjam untuk 6 jam, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi nanti saya serahkan kembali TM Johor, Johor FM Permata Selatan, sampailah ke Perlis serasi denganku. Di sebelah pantai timur ada Kelantan FM, Terengganu dan juga Pahang FM, di Sabah Sarawak FM, juga di stesen daerah Sibu, Tawau, ada Sandakan FM juga, kita ada Langkawi FM juga. Alhamdulillah, terima kasihlah kerana terus menyokong RTM. 80 tahun kami bersiaran, anda terus menyokong kami di sini, yang menyebabkan menyebabkan kami terus relevan, menyebabkan kami terus bersama-sama dengan anda. Sebabnya apa dia? Sebab anda juga, anda yang terus menyokong dari dulu hingga langkasan ini. Ada yang bertanya juga, bila Abang Manis lagi Abang Manis akan ke udara lagi? Dia kata Abang Manis ni macam biskut, dia kejap ada kejap tak ada. Baiklah, baiklah, doakan saya terus sihat. Malam esok saya akan ke udara lagi bersama dengan anda. Sebab malam esok ada apa dia? Sebab malam esok ada misteri malam di sebalik mata, pukul 1 pagi hingga 2 pagi. Tajuknya nikmatnya syurga. Nanti sama-sama kita nantikan misteri malam di sebalik mata bertemankan dengan Abang Manis ya. Okey, terjawab soalan. Ada yang tanya tadi, Abang Manis ni bila lagi ke udara? Jangan risau, malam esok insyaAllah. Doakan saya panjang usia, doakan saya sihat selalu, saya akan terus ke udara bersama dengan anda. On tak on? Kasih on terus ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa, di bulan kebangsaan ini kita terus kibarkan jalur gemilang, satu rumah satu jalur gemilang, dekat kereta, dekat premis perniagaan, dekat pejabat, dekat lori, dekat bas. Kita kasih meriah tahun ini untuk tahun untuk hari kebangsaan kita, hari kemerdekaan negara kita yang ke-69 tahun untuk tahun ini ya. Jadi sama-sama kita memeriahkan. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk kita kongsikan ataupun saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Mungkin kata-kata ini dapat memberikan manfaat juga untuk kita bersama kan. Manalah tahu kan, sebab ramai yang sedang mencari kebahagiaan. Tapi kita kena ingatlah, bahagianya kita itu takkan sama dengan kebahagiaan orang lain tau. Jadi bahagialah dengan cara kita sendiri. Cukup kita jalani hidup kita semampunya, nikmati seadanya dan bersyukur untuk segalanya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 95.7, 93.9 dan 90.9 ataupun di radio online di mutiarafm.rtm.gov.my. Teruskan keceriaan anda bersama dengan kami 18 jam sehari seawal jam 6 pagi hingga jam 12 tengah malam nanti. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Drive FM segalanya untuk mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami. Mimi temankan anda menerusi Santai Sabtu 8 Ogos 2026 bersama 24 Safar 1448 Hijriah dari jam 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Untuk pandu muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 6.04 pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita dalam slot penjelasan fatwa. Soalan yang dikemukakan, apakah hukum makan isi belangkas atau telurnya? Jawapan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-A'raf ayat 157. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Maksudnya, dan dia ini Nabi SAW menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah melaporkan seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi SAW lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, kami pernah menaiki sebuah sampan di atas di lautan dan kami membawa sedikit air. Jika kami berwuduk dengannya, maka kami akan kekurangan air untuk minum. Adakah boleh kami berwuduk dengan air laut?" Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Huwattahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Maksudnya, air laut itu suci dan halal bangkai yang ada padanya. Muzakarah Jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan yang bersidang pada kali ke-93 pada 21 Februari 2011 telah membincangkan hukum memakan daging atau isi belangkas dan telurnya. Muzakarah telah memutuskan seperti berikut. Pertama, telah meneliti keterangan, hujah dan pandangan dikemukakan. Muzakarah berpandangan bahawa tiada nas qat'i yang mengharamkan manusia memakan belangkas. Pakar haiwan hidupan air menyatakan bahawa belangkas adalah haiwan yang hidup di laut dalam dan hanya naik ke pantai untuk bertelur. Ia adalah jenis haiwan satu alam yang hidup di laut masin dan sedikit di paya air tawar, dan ia tidak boleh kekal hidup di darat kerana bernafas menggunakan insang. Sehubungan itu selaras dengan pandangan jumhur ulama yang menyatakan bahawa haiwan yang tinggal di dalam laut semata-mata dan tidak boleh hidup tanpa air adalah halal dimakan. Maka Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa hukum makan daging atau isi dan telur belangkas adalah diharuskan. Wallahu a'lam.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

dipersembahkan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda yang baru saja buka radio, buka bersama dengan kami, tune on kan, dekat frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Okey, yang dengar si RTM Klik, tak kisahlah di mana saja anda berada. Mimi temankan anda pagi ini menerusi santai Sabtu 6 hingga 12 tengah hari. Biar betul Mimi. Mimi pagi ke hari Sabtu ni? Selalu hari Ahad kan? Biasalah tu. Kadang-kadang bulan ni dia pagi. Bulan depan nanti dia pergi hari Ahad pula kan? Begitulah rutin kami. Kalau kata hari biasa tu, kita bagilah GPM. Hari Sabtu Ahad ni, kita bagi hak kita pula. Okey? Baiklah. Apapun saudara, jam 7 pagi nanti kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu bersama dengan Mimi, pagi ni kita ada topik yang menarik kita nak kongsikan bersama. Agak-agaknya topik apa? Nak tahu? Kena terus stay bersama dengan Mimi, okey? Nanti Mimi akan maklumkan kepada anda. Bolehlah kita santai-santai Sabtu pagi ni, okey? Terima kasih. Segalanya

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gerak FM, segalanya untukmu.
1: Hai, inilah Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

8 Ogos 1967, ASEAN ditubuhkan secara rasmi. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Persatuan Negara Asia Tenggara, ASEAN, ditubuhkan secara rasmi menerusi Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Negara, Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik dan Menteri Luar Indonesia, Narciso Ramos, Setiausaha Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Republik Singapura dan Tanat Komat, Menteri Luar Thailand. Deklarasi ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektif penubuhan ASEAN, antaranya memperhebatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara-negara anggota dan mematuhi prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu dan menggalakkan kerjasama dan saling bantu-membantu terhadap masalah bersama dalam lapangan ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Bangunlah bangun, pagilah pagi. Okey, pagi ni bersama dengan Mimi menerusi Santai Sabtu 8 Ogos 2026 bersama 24 Safar 1448 Hijriah. Jadi pagi ini apa yang menariknya yang Mimi nak kongsikan bersama dengan anda, Santai Sabtu hari ni kita nak relax, kita nak tenang-tenang, kan? Kita tak mahu kalut-kalut. Yang mana pagi ni kita ada topik yang nak dikongsikan bersama. Jadi kepada anda yang dah ada WhatsApp, boleh tengok-tengok, usha-usha tengok dekat WhatsApp, status WhatsApp Mutiara FM. Mimi dah pun postkan dah. Biasalah kapal pagi ni dia sejuk lah. Ya Allah, dah sejuk. Bila type tu kan, nak type tajuk topik pagi ni tu kan, tu dia ada typo punya teruk. Pasal sejuk. Di beberapa tempat dah juga kawasan ada juga yang beritahu ni. Kak Noor beritahu, Mimi pagi ni hujan lah dekat Bayang Baru. Kak Lina juga beritahu hujan juga dekat Teluk Kumbak pagi ni. Belah seberang macam mana? Okey ke Pak Uda? Tengok-tengok Pak Uda duduk segak bergaya ni macam nak pergi jogging ya dengan Kak Ani lah. Saya hantar gambar lagi pagi-pagi ni. Apa pun untuk anda, apa saja aktiviti yang anda lakukan pagi ini, insyaAllah kita doakan semoga semuanya dipermudahkan. Okey, untuk topik pagi ni, saat ni Mimi akan kongsikan dengan anda. Kita beribu dulu. Ini dia bersama dengan Amir Jahari, Takkan Putus. Terima kasih.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Ramai segalanya untuk 7.30 minit pagi. Wah, sejuknya. Ada kira tempat-tempat lain yang hujan. Ibi tak tahu duduk dalam konti ni. Sejuk bukan main lagi. Ada juga ya habak kat tempat depan hujan. Mimi rintik-rintik, nyar-nyai. Pagi ni semangat nak pergi brisk walk. Tiba-tiba hujan pula dah sambung Lena balik, Mimi. Aduh, boleh pula macam tu nah. Selalunya macam tu lah kita ni kadang-kadang pagi-pagi ni. Kita punya semangat berkobar-kobar tu kan. Ui, dia punya ni berdegak-degak orang kata kan. Punya lain macam dia punya semangat tu. Esok pagi-pagi aku bangun tidur lepas subuh. Aku nak pergi brisk walk. Aku nak buat nasi lemak. Aku nak buat tu, aku nak buat ni. Aku nak pergi jogging. Aku nak pergi kayuh bicycle. Aku nak pergi hiking. Aku nak pergi tu, aku nak pergi ni. Tutup hujan, sambung balik Lena. Aduhai, macam ni pun ada nam. Tapi memang ada lah orang jadi macam tu kan. Bohong lah kalau kata tak ada kan. Okey lah, baik. Pagi ni kita nak bersantai-santai saja. Kita tak mau relax. Kita tak mau stress-stress. Tak mau tegang-tegang. Okey, pagi ni kita nak kongsikan bersama topik kita pagi ni. Topik dia santai-santai je. Okey, berapa banyak duit anda pernah habiskan untuk tunaikan impian anda? Okay. Topik dia cerita pasal duit ni. Apa ni Mimi pagi-pagi pasal duit? Dah lah tengah bulan ni kan. Awal-awal bulan ni duit pun semua habis bayar ni. Lepas tu cerita pasal duit pula. Yalah, nak tahu lah juga kan. Kita ni dalam hidup kita, kita ada impian tau. Ada sesuatu impian tu kan. Kita rasa kita simpan je duit tu. Punyalah nak tunaikan impian kita, hasrat kita tu, sanggup kita simpan duit. Dan kita juga sanggup berhabis duit untuk tunaikan impian kita tu. Jadi untuk pagi ini, kalau ada impian anda tu dah pun tertunai disebabkan orang kata apa, semangat anda simpan duit tu kan, berapa banyak anda sanggup habiskan untuk tunaikan impian anda tu? Okay, kongsikan dengan Mimi di talian 0421107389 ataupun boleh hantarkan dekat ruangan WhatsApp 0105080957. Okay, berapa banyak anda sanggup berhabis duit, berapa lama anda simpan duit, berapa banyak anda sanggup habis duit untuk tunaikan impian ataupun hasrat anda itu? Hasrat sendiri tau, bukan orang lain. Bukan kata saya sanggup simpan duit untuk anak saya untuk melanjutkan pelajaran. Dah. Bukan anak, bukan mak, bukan pak, tapi diri kita sendiri. Kongsi mai dengan Mimi di talian kita dan juga di WhatsApp. Saya ni Mimi akan on TikTok Live Mutiara. Jom kita beribu dulu. Ini dia bersama dengan lagu terbaru daripada Odah, Gelanggang Rasa. Macam faham?

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Ramai segalanya untukmu, 7.45 minit pagi. Baik, pagi ni macam yang dijanjikan, kita ada topi yang nak dikongsikan bersama. Mimi pun dah on live dah dekat TikTok live ni. Ah, okey, yang baru saja bersama dengan Mimi. Okey, boleh saja. Ah, tu dia. Ah, kalau bersama dengan Mimi pagi ni kan. Okey, boleh saja kita nak kongsikan dan juga topik kita pagi ini dekat pendengar-pendengar kita, dekat penonton kita dekat TikTok live ketika ni. Okey, topik kita pagi ni simple-simple je. Ah, okey, nak tanyalah juga kan, berapa banyak duit hangpa pernah berhabis untuk tunaikan impian hangpa? Okey, berapa banyak duit anda pernah berhabis? Ah, untuk habiskan ni kan duit kita sendirilah, bukan kata duit orang lah, duit kita sendiri untuk tunaikan impian anda. Anda boleh telefon Mimi di talian 04-2107-389 ataupun boleh boleh juga hantarkan dekat ruangan WhatsApp 010-508-0957. Ah, Amboi Haji 21 masuk-masuk, dia kata plastik baru tak buka lagi. Apakah bendanya tu Haji? Aduh, lain macam je ni. Ah, nak bagi tahu banyak mana tak tahulah nak habang kan. Ah, tapi yang penting plastik baru tak buka lagi. Okey, untuk anda telefon Mimi di talian. Kita ada pemanggil di talian ketika ini, siapa agaknya? Hello. Alah, hai putih lah pula, tak ada nak angkat. Ha. Okey, telefon sekali lagi. Ah, topik kita pagi ni, berapa banyak duit anda pernah perhabis untuk dapatkan, untuk tunaikan impian anda tu? Tak kisahlah impian anda tu apa sekalipun, pergi berjalan ke, beli apa rumah ke, beli apa ke kan. Ah, kongsikan dengan Mimi. Kita ada pemanggil di talian ni. Hello.
3: Hello, assalamualaikum Mimi. Mami
2: ya,
3: ni.
2: Waalaikumsalam. Ya Mami, apa khabar?
3: Mami okey, alhamdulillah. Mimi
2: sihat alhamdulillah juga Mami. Alhamdulillah baik-baik je. Mami hujan ke Mami kat sana?
3: Nampak Mami ya.
2: Ha. Ah.
3: Ustaz Mami nak tengok tak?
2: Alah, baru nak tengok. Aduh.
3: Redup je.
2: Oh, redup je. Kan matahari tak keluar lagi Mami.
3: Itulah redup tak. Dia ingat nak keluar Zah, tapi tak berani juga kan. Takut dia home sekali ha.
2: Oh, tu dia lah. Orang kata mendung tak berhenti hujan. Mami keluar pergi lah. Buat senam-senam sikit ke apa ke. Jogging-jogging ke apa patut kan.
3: Ni lama tak jumpa. Hari tu jumpa sekali dengan Mimi.
2: Oh ya ke kan. Itulah nak jumpa hari-hari tak boleh lah. Sebab ni orang cemui Mami oi. Okay Mami, topik kita pagi ni lah kan, sajalah nak tanya Mami kan, sambil santai-santai tu. Macam Mami sendiri lah kan, berapa banyak Mami pernah habiskan duit Mami sendiri untuk tunaikan impian Mami?
3: Untuk rutin harian ke?
2: Mana ada?
3: Lain-lain.
2: Lain-lain lah benda yang paling orang kata apa. Mami ada impian tak Mami sebelum ni? Masa daripada Mami kecil sampai lah ni umur Mami, Mami pernah habiskan orang kata apa dalam banyak-banyak tu, hatu lah yang paling mahal sekali lah dalam hidup Mami. Mami pernah perhabis. Ah, katalah
3: Mami beli kan.
2: Aha.
3: Ni, dengar Mami nak habang.
2: Oh,
3: kan?
2: Dengar. Aduh, dengar lah ni. Ha, Mami nak habang apa?
3: Dari dulu kecil-kecil tak tahu lah. Mami lupa kan.
2: Aha.
3: Dulu masa Mami kerja lah. Kata Mami kerja kelang dulu kan.
2: Ha, ha, ha, ha. Mami beli apa?
3: Tu Mami suka beli barang mai.
2: Tu dia. Mai betul kan macam celuk Mami?
3: Mai betul dulu kan banyak mai pound.
2: Ah, betul betul betul betul betul. Ah, jadi berapa ribu dulu, Mami habis waktu tu?
3: Nak kata ribu tu dah lah, dulu murah je kan.
2: Ah, murah je lah. Berapa kilo Mami mai tu?
3: Ya.
2: Mai tu berapa kilo Mami beli?
3: Lah, Mami belilah subang. Macam subang cincin tak ada Mimi.
2: Oh, hak kecil-kecil tu lah. Ha.
3: Apa tu beli macam kata dulu mai murah je, semayam RM25. Dua mayam baru dah ada 50 kan.
2: Oh, betul betul betul betul.
3: Ha, dulu mana ada gram gram. Tu bila dapat saja pun pi. Bila dapat saja di apa gaji pi moroh eh.
2: Ha. Jadi agak-agak mami yang itulah mami rasa mami perabil paling banyaklah.
3: Yang tertinggi sekali lah. Macam apa ni macam rancan apa pun baru ada 500 macam tu kan.
2: Oi, 500 banyak tu mami. Kalau dulu 500 tu serupa macam 5000 tau.
3: Ha. Tapi mami tapi tak nak kenanya lah rancan apa tu orang tarik.
2: Lah, awak kena ragut pula.
3: Kena ragut lah masa mami balik kerja tu tu tunggu. Dia tunggu ban nak balik lah.
2: Tu dia.
3: Depa main dengan depa bukan main dengan motor, depa main kat belakang bertarik kan.
2: Ha.
3: Yang tu lah yang banyak kali mami punya barang orang hilang tu tak ada kenangan lah.
2: Tu dia ya mami dah tahu dah beli rantai waktu tu 500 tu mahal kan yang dok pipi menayang tu berapa mami oi orang tengok orang berkenan lah depa saya rasa depa dopar mami lama dah ni depa dopar mami lama depa dok mami pula dok tayang kan ha
3: mana tayang dulu kan dulu kita takkan tuduh. Mami memang mengaku mami takkan tuduh dulu.
2: Iyalah kita dulu-dulu kan. Kita free hair. Ha. Tu baik pakai pula rantai pula. Orang kata apa macam suh kapai.
3: Dulu 24 baru 20.
2: Lepas berkenan kat mami kot. Lepas nak mengorat mami.
3: Hai, lepas tu mimi tau.
2: Aha.
3: Si repot kat mana? Bukan dia repot nak ambil rekod apa yang pemarah mami balik.
2: Pasal apa? Pasal pakai barang ramai dia tayang kat orang.
3: Dia kata, pergi kerja ke siapa nak mengembat macam tu kan?
2: Tu dia lah betul lah tu. Saya rasa mami memang dok pakai hari-hari tu. Dia dok tengok tu. Dia dok par lama dah tu.
3: Sayang, mimi tahu tak fashion macam mana rantai tu. Fashion dengar dah orang panggil patah diri. Lawa sayang. Awak sana.
2: Tak apalah kan. Mami, tak ada rezeki lain. Ni simpan menabung balik mami. Mula balik menabung, pi cari lain.
3: Tapi ni terus sini pula.
2: Apa dia pula?
3: Mami tak minat dah barang mas.
2: Tu minat apa pula? Minat hero pula. Hero pula dah.
3: Habis mami di jazz barang mami.
2: Dah pula dah. Habis tu mami buat apa?
3: Itulah, hari tu adalah mami sakit 7 bulan kan. Itu mami jat, mami tolak mas tinggi harga dia lah ni.
2: Betul.
3: Mami tolak tu lah. Dulu mami beli 50 subang kan. Tahu tak mami tolak dia ambil berapa?
2: Berapa dia ambil mami?
3: Korang berapa ringgit? RM1,900 lebih macam tu.
2: Tu dia eh.
3: Ya.
2: Tapi tak apalah untuk kesihatan kita kan. Apa salahnya. Okay
3: lah. Tadi mami okey dah. Alhamdulillah dah sihat lah.
2: Alhamdulillah. Betul-betul. Kita doakan semua agak baik-baik saja. Dah mami dah. Baik. Ya, terima kasih mami.
3: Mimi.
2: Ya saya.
3: Mami dah doa kat Mimi.
2: Doa. Alhamdulillah. Bagus mami
3: doa. Semoga Mimi diberi kesihatan yang baik.
2: Amin.
3: Yang bahagia di samping keluarga. Anak pindah semua.
2: Amin. Terima kasih banyak mami. Semoga berbalik kepada mami semula nak. Baik.
3: Amin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Mami kita. Pernah perhabis duit nak beli barang mah. Bukan senang ke? Dulu-dulu lah kan waktu kerja kilang. Tu dia. Mami kita hari-hari dapat tembus telefon. Ayalah mami rajin telefon. Hal lain tunggu apa lagi? Telefon man nak kongsikan dengan Mimi dalam kehidupan hampa ni kan duit berapa banyak hampa pernah perhabis untuk tunaikan untuk orang kata apa? Tunaikan impian hampa sendiri. Okey. Kongsikan dengan Mimi juga dekat WhatsApp nanti Mimi akan bacakan. Kita beribu dulu ini dia bersama dengan Amara Haikal Gila Bayang Travam.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.